0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Yeah.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, saya Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP. Soal itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
11: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
12: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
11: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
12: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
11: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
13: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
11: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
13: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, mulai dari SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
10: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
9: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar. Penghambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas diminasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 ke 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti bersama Warta Berita pukul 7 bersama dengan programa 3 RRI. Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, yang mengingatkan masyarakat di wilayah setempat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi saat musim pancaroba. Jadi pendengar ya, karena musim pancaroba ini atau ketika pergantian musim kemarau ke penghujan, biasanya berpotensi terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Ratu Dewa mengatakan berdasarkan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, memprediksi puncak musim kemarau tahun ini akan berakhir pada akhir September 2026. Jadi artinya ya, pada Oktober 2026, Kota Palembang sudah memasuki musim hujan. Oleh sebab itu, rapat koordinasi lintas sektor ini perlu dilakukan sebagai langkah guna memastikan kesiapan infrastruktur kota sebelum memasuki puncak musim hujan pada Oktober 2026. Jadi pemerintah Kota Palembang memfokuskan perhatian pada pola pemetaan dan juga pemeriksaan ulang atau check and recheck di titik-titik rawan genangan. Dan juga pendengar ya, terkait dengan musim hujan ya, tapi kita hari ini akan bahas masih mengenai kemarau panjang dan juga ancaman karhutla. Karena sampai saat ini ya, belum ada informasi dari BMKG terkait potensi hujan yang akan mengguyur Kota Palembang. Kita akan bahas lebih lanjut melalui Dialog Palembang Menyapa nanti pada pukul 8 bersama dengan narasumber kita. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 7 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Dialog Palembang Menyapa. Di kesempatan hari ini, di hari Kamis 17 September 2026, dengan tema yang dihadirkan yaitu Kemarau Panjang dan Ancaman Karhutla, Kapan Berakhir? Kita nanti akan bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Siswanto STMSI, dan juga ada Deputi Walhi Sumatera Selatan, Febrian Putra Sopa. Dan tentunya kami ajak Anda pendengar yang untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Palembang menyapa. Palembang menyapa.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog interaktif Palembang menyapa. Di kesempatan hari ini di hari Kamis 17 September 2026. Pendengar, saat ini Sumatera Selatan masih menghadapi kemarau panjang. Memasuki pertengahan September, 7 wilayah bahkan berada pada status awas kekeringan meteorologis, sementara Palembang dan Prabu Mulih berada pada status siaga. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena ancaman kebakaran hutan dan lahan juga belum mereda. Hingga 10 September 2026, BPBD Sumatera Selatan mencatat 2.676 kejadian karhutla dan 15 dari 17 kabupaten kota masuk zona merah. Ogan Komering Ilir menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, disusul Musi Banyuasin dan Ogan Ilir. Di sisi lain, asap dari karhutla juga berdampak pada kualitas udara di sejumlah wilayah kota Palembang. Dan pendengar, BMKG menyebut kondisi atmosfer yang kering, minimnya curah hujan serta pengaruh El Nino ikut memperbesar resiko kekeringan dan karhutla. Bahkan secara nasional, BMKG memperkirakan El Nino masih dapat bertahan hingga awal 2027. Lalu kapan sebenarnya kemarau di Sumatera Selatan akan berakhir? Apakah hujan yang mulai muncul di beberapa wilayah sudah menjadi tanda musim hujan segera datang? Atau justru masih bersifat lokal dan belum mampu mengakhiri periode kering? Di tengah kondisi tersebut, pendengar, pertanyaan lain juga muncul. Apakah upaya pencegahan karhutla selama ini sudah cukup untuk menghadapi kemarau yang lebih panjang? Hari ini kita akan membahas perkembangan kemarau Sumatera Selatan, peluang datangnya hujan sekaligus melihat apakah ancaman karhutla masih akan berlanjut dalam beberapa pekan ke depan. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, pendengar ya. Ada Kepala Stasiun Meteorologi BMKG SMB 2 Palembang, ada Pak Siswanto. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Ika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Siswanto?
2: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Ika.
1: Baik, alhamdulillah. Dan Pak Siswanto tidak sendiri yang pendengar, ada juga Deputi Walhi Sumatera Selatan, Febrian Putra Sopa. Selamat pagi Pak Febrian. Pak Febrian, boleh dinyalakan kamera Zoom-nya Pak?
3: Koneksinya putus-putus nanti Mbak. Tidak apa-apa.
1: Oke, baik. Tidak apa-apa.
3: Selamat pagi.
1: Baik. Kabarnya gimana Pak Febrian?
3: Sehat, sehat. Alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
3: Sebatu saja.
1: Oke, akibat kabut asap ya Pak ya?
3: Iya.
1: Oke, baik. Dan kami ajak pendengar untuk bergabung ya di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Dan juga untuk dialog interaktif Palembang menyapa di kesempatan pagi hari ini, kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, saya ke Pak Siswanto terlebih dahulu ya Pak Febrian ya.
3: Ya, siap, boleh. Silakan.
1: Baik, Pak Siswanto, BMKG menyebut 7 wilayah Sumatera Selatan saat ini masuk status awas kekeringan nih Pak. Secara meteorologis, seberapa serius kondisi Sumatera Selatan saat ini Pak Siswanto?
2: Ya, baik, terima kasih kesempatannya Mbak Ega. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh pendengar setia RRI Palembang dimanapun berada. Barangkali ini adalah kesempatan baik kami dari BMKG SMB 2 Palembang untuk menyampaikan kondisi terkini khususnya yang ada di Sumatera Selatan. Barangkali masyarakat sama-sama kita ketahui bahwa saat ini Sumatera Selatan masih berada pada puncak musim kemarau, setidaknya sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh teman-teman Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan. Musim kemarau puncaknya ini masih akan berlangsung sampai di akhir bulan September 2026. Tentunya beberapa dampak yang kita rasakan, masyarakat termasuk yang ada di kota Palembang sekitarnya, saat ini merasakan adanya dampak berupa sebaran kabut asap, ya. Tentunya ini juga berdampak kepada tingkat polutan yang ada di kota Palembang sekitarnya. Setidaknya dari hasil catatan data PM2.5 pada pagi hari ini, itu untuk kota Palembang itu datanya mencapai 404, artinya ini pada kondisi sangat berbahaya ya, artinya kondisinya ini sangat berbahaya untuk kehidupan manusia maupun beberapa organisme lainnya. Tentunya beberapa hal yang lainnya adalah kekeringan yang berkepanjangan ini juga berdampak lainnya terhadap beberapa sektor kehidupan lainnya seperti di pertanian, kemudian termasuk beberapa masyarakat saat ini juga mengalami kekurangan atau sumber air bersih. Barangkali itu Mbak yang bisa kami sampaikan untuk sesi awal diskusi ini.
1: Baik, Pak Siswanto, mungkin banyak juga ya masyarakat ataupun pendengar yang ingin tahu nih Pak, kapan sebenarnya peluang Sumatera Selatan ini memasuki musim hujan?
2: Ya, barangkali untuk menjawab kira-kira kapan masyarakat yang ada di kota Palembang, khususnya yang ada di Sumatera Selatan secara umum, kira-kira kapan akan memasuki musim penghujan atau akan turun hujan? Tentunya ini bisa dijawab dengan beberapa indikator. Yang pertama tentunya ketika beberapa wilayah atau kabupaten kota yang ada di kota Palembang atau yang ada di Sumatera Selatan sudah mengalami adanya turun hujan yang secara masif, baik secara fluktuasi intensitas, kemudian durasinya, termasuk dari frekuensi terjadinya hujan. Tentunya ini adalah menjadi beberapa indikator bahwa Sumatera Selatan musim kemarau-nya akan segera berakhir dan memasuki masa peralihan atau musim peralihan dari musim kemarau menjadi musim hujan. Tentunya karakteristik yang ada di Sumatera Selatan juga tidak serta-merta bisa kita pukul rata. Artinya dengan perbedaan topografi yang ada di Sumatera Selatan yang terdiri dari dataran rendah, kemudian ada yang bergelombang terjal bahkan sampai dengan dataran tinggi, tentunya ini adalah menjadi beberapa karakteristik yang akan membedakan nantinya di beberapa wilayah Sumatera Selatan yang barangkali yang berada di wilayah dataran tinggi bagian barat itu akan mengalami atau memasuki masa transisi lebih awal, tetapi di wilayah Sumatera Selatan bagian pesisir bagian timur seperti di wilayah Oki, OI, kemudian sebagian Oku, Oku Timur, Banyuasin, termasuk Musi Banyuasin, barangkali nanti masih disibukkan dengan beberapa darurat karhutla, meskipun di beberapa wilayah Sumatera Selatan bagian tengah maupun di bagian barat itu sudah ada hujan yang turun untuk beberapa wilayah, meskipun sifatnya masih sporadis, begitu Mbak.
1: Baik, kalau kita lihat kondisi pagi ini ya Pak ya, di Palembang sendiri ya Pak ya, asap ya. Ini begitu pekat nih Pak. Kalau dari pantauan BMKG sendiri, titik kebakaran ada di mana saja Pak Siswanto?
2: Ya, benar sekali Mbak. Kalau kita pantau berdasarkan citra satelit, khususnya untuk monitoring data titik hotspot atau titik panas yang ada di Sumatera Selatan ya, setidaknya dalam 2 atau 3 hari terakhir ini mengalami peningkatan. Artinya kalau kita lihat dari data yang hari ini itu bisa mencapai dengan 2.800 titik hotspot. Tetapi dari 2.800-an itu barangkali terbagi dengan beberapa apa ya level ya. Tentunya yang perlu diperhatikan di sini adalah level untuk titik hotspot atau titik panas yang memiliki kategori sangat tinggi. Mungkin boleh kami lihat datanya dulu.
1: Baik.
2: Ya, setidaknya untuk catatan 24 jam yang lalu ya, setidaknya untuk kategori tinggi, tingkat kepercayaan tinggi maksudnya ini, sini sekitar ada 263 titik. Artinya untuk keseluruhan titik hotspot bahkan mencapai 4.169, artinya dalam satu hari kemarin. Nah, dari kategori tinggi yang tercatat 263 titik ini, itu tercatat tertinggi berada di wilayah Oki. Itu setidaknya ada 73 titik, kemudian disusul oleh daerah Muarenim, ini sekitar ada 45 titik, kemudian disusul oleh daerah Musi Banyuasin, setidaknya ada 38 titik, kemudian berikutnya ada sekitar 20 titik itu di Musi Rawas, termasuk yang ada di Musi Banyuasin juga cukup tinggi, dan termasuk yang ada di wilayah Oku Timur itu ada sekitar 18 titik hotspot dengan kategori tingkat kepercayaan tinggi. Artinya di sini bercerita hotspot adalah anomali titik panas yang ada di wilayah Sumatera Selatan yang barangkali tercatat atau terekam oleh satelit. Tetapi lagi-lagi kami pastikan untuk kategori yang tinggi ini, itu barangkali untuk tingkat kepercayaannya sudah bisa dipastikan titik tersebut atau piksel yang ada di peta tersebut sudah merupakan titik kebakaran tenan. Tetapi untuk beberapa level seperti level menengah yang barangkali tercatat sekitar 3.660, ini adalah beberapa titik hot spot atau titik panas atau fire spot yang perlu diuji kembali dengan beberapa pengamatan langsung di darat maupun Satgas Udara, apakah memang benar-benar di 3.000 titik ini adalah menjadi kebakaran nyata yang ada di lapangan. Barangkali itu, Mbak.
1: Baik, tadi Pak Siswanto menyebut juga ya, ada wilayah-wilayah seperti Oki, Banyuasin. Tapi asap di Palembang ini ya, Pak ya, yang pekat ini bukan hanya dari kiriman saja, kan Pak ya? Apakah di Palembang ini kondisinya seperti apa nih, Pak Siswanto sebenarnya?
2: Iya benar, jadi barangkali tadi belum saya sebut, barangkali untuk di kota Palembang juga tentunya bukan hanya mendapat kiriman atau dampak kebakaran hutan lahan yang ada di beberapa wilayah yang ada di Sumatera Selatan, tetapi juga kita melihat bahwa yang berada di wilayah kota Palembang sendiri itu ternyata juga ada beberapa titik kawasan baik lahan mineral maupun beberapa perkebunan itu terjadi kebakaran tersendiri. Jadi ini akan memperparah kondisi kabut asap atau dampak polusi udara yang ada di kota Palembang. Di samping memang ini kabut asap yang berasal dari misalkan dari wilayah Oki yang barangkali terdorong oleh adanya angin yang mengarah kota Palembang. Tetapi lagi-lagi kami melihat beberapa titik yang ada di kota Palembang itu juga sudah terjadi kebakaran khususnya yang berada di lahan mineral atau lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Barangkali itu, Mbak.
1: Baik, Pak Siswanto, saya ke Pak Febrian terlebih dahulu ya. Baik. Pak Siswanto ya. Pak Febrian, BPBD mencatat 2.676 kejadian karhutla hingga 10 September dan juga 15 kabupaten kota masuk zona merah. Apa yang menurut Walhi menjadi persoalan utama di balik tingginya angka ini, Pak?
3: Ya, yang pertama sebenarnya kenapa Sumatera Selatan selalu dihantui oleh kebakaran hutan dan lahan itu ya karena faktor yang pertama tentu faktor ekologis. Salah satunya faktor ekologis itu wilayah-wilayah gambut itu kondisi hari ini sudah kritis. Karena kenapa? Karena banyak aktivitas pengeringan yang dilakukan di wilayah-wilayah gambut itu sendiri. Karena wilayah hidrologi gambut ini sebenarnya itu ada wilayah yang di satu wadah yang sama. Saya analogikan misalnya kayak gini. Kita berada di dalam satu wadah yang sama seperti ember. Bocor di satu titik atau rusak di salah satu titik, maka itu akan mempengaruhi wilayah-wilayah lainnya yang satu hamparan. Nah, kondisi Sumatera Selatan hari ini sudah menjadi kondisi kritis seperti itu. Jadi, wilayah satu hamparan atau satu landscape pasti akan terkena yang namanya kebakaran hutan dan lahan karena kondisi gambutnya atau kondisi ekologis ya itu sudah kering hari ini. Sehingga satu titik api itu dapat menyebar, akan bahkan menimbulkan kejadian-kejadian yang berulang. Seperti yang hari ini kita alami. Karena kondisi lingkungan atau kondisi ekologis di Sumatera Selatan itu sudah di tingkat kritis. Karena terus terang Sumatera Selatan ini selalu dihantui. Kalau musim hujan dia kebanjiran, kalau musim kemarau dia akan dialami kebakaran hutan dan lahan. Nah, masalahnya kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya kebakarannya, tapi dampak dari asapnya juga yang hari ini cukup menghantui masyarakat Sumatera Selatan. Jadi karena faktor itulah kondisi Sumatera Selatan hari ini tidak bisa terhindari yang dari namanya kebakar hutan dan lahan.
1: Baik, selama ini ya Mas Febrian ya, penanganan karhutla ini sering terlihat ketika api sudah muncul nih Mas. Menurut Walhi, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dan perusahaan sebelum kebakaran ini terjadi?
3: Iya, sebenarnya kan bicara soal mitigasi, bicara soal antisipasi kebakaran hutan dan lahan kan sebenarnya bukan hanya bukan hanya soal infrastruktur, SAFRAS, sarana dan prasarana soal pemadam kebakaran. Itu betul, mengapresiasi seluruh aktivitas pemadam api yang sudah bekerja di lapangan. Tapi faktanya kenapa aktivitas itu tidak bisa terbendung? Karena bukan hanya soal kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya soal memadamkan api, tapi bagaimana mengevaluasi seluruh perizinan, mengevaluasi seluruh aktivitas yang berada di lahan gambut. Karena jelas ketika aktivitas-aktivitas yang berada di lahan gambut itu tidak dapat menjaga yang namanya air atau tinggi muka air tidak melebihi 0,4, maka kebakaran hutan dan lahan itu akan semakin memperluas. Nah, hari ini kalau kami lihat, kami melakukan investigasi di beberapa perusahaan, aktivitas-aktivitas perusahaan, perusahaan itu tidak mampu menjaga tinggi muka airnya atau air gambutnya itu melebihi 0,4. Salah satu saja yang hari ini masih terjadi kebakaran hutan dan lahan itu di salah satu konsesinya anaknya Sinar Mas, yang hari ini air sekat-sekat kanal yang seharusnya itu di kanal-kanal itu yang seharusnya disekat sehingga air itu tidak hilang atau tidak melebihi tinggi muka air 0,4, tapi faktanya hari ini sudah 1 meter lebih air tinggi muka airnya, sehingga wajar kalau salah satu perusahaan itu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang sampai hari ini apinya masih belum beberapa titik masih belum terjadi padam. Karena kenapa? Karena airnya itu sudah kering, airnya sudah dikeringkan oleh aktivitas kanal-kanal itu atau pembuatan kanal-kanal itu. Dan gambut, karakter gambut tadi satu yang kubilang, kita di wadah yang sama. Satu titik saja yang rusak sehingga dia akan mempengaruhi seluruh landscape wilayah-wilayahnya. Sehingga wilayah yang sudah kering itu akan menyebar, memperparah dan menjadi yang namanya akumulasi. Sehingga hari ini salah satu contohnya hak atas udara yang baik dan sehat kita di pagi hari ini gagal dilindungi oleh negara. Nah, satu lagi yang jadi yang cukup apa ya cukup lucu, betul kita seharusnya akui bahwa kita gagal mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, tapi jangan juga abai terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Nah, ini yang lucu juga. Hari ini apakah masker itu tersedia bagi masyarakat? Tentu tidak. Dan apakah hari ini ada rumah evakuasi khusus untuk balita dan anak terhadap kondisi yang hari ini level sangat berbahaya? Yang harus seharusnya dari awal kejadian kebakaran hutan dan lahan, pemerintah kita atau stakeholder yang berwenang itu seharusnya mengevakuasi masyarakat Kota Palembang atau Sumatera Selatan ini, atau menyediakan rumah aman bagi bagi udara. Tapi faktanya enggak, kebakaran gagal diantisipasi, asap itu dibiarkan untuk kita hirup sebagai hari ini. Dan salah satunya mungkin di kita hari ini pasti pernah yang namanya menjadi korban, entah itu tercatat sebagai kita berobat atau tidak berobat. Saya saja 2 minggu yang lalu itu betul-betul drop gara-gara kebakaran hutan dan lahan ini, yang itu sangat besar kemungkinan terjadi dari kelompok-kelompok rentan yang hari ini gagal dilindungi hak atas udara yang baik dan sehatnya.
1: Baik, Mas Febrian, pembuatan kanal ini sudah sejak 15 ataupun 10 tahun diprotes ya, terutama oleh Walhi, terutama di lahan sawit nih, Mas. Mengapa perusahaan-perusahaan yang Anda sebutkan tadi, misalnya ya, kurang ditanggapi oleh perusahaan, Mas?
3: Nah, masalahnya gini, Mbak. Bahkan yang jadi lucunya, salah satu perusahaan yang kami cek itu 2015 dia sudah dibuktikan di persidangan pengadilan bahwa dia adalah pelaku atau betul terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 20.000 hektar. Tapi di tahun ini 2026 terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan kurang lebih sudah hampir 4.000 hektar. Nah, itu kenapa? Karena wilayahnya atau wilayah aktivitas usaha mereka itu di wilayah yang seharusnya itu tidak diberikan izin. Karena kenapa? Karena itu selalu berulang. Ada dua pernah ini jatuhnya ketiga kalinya wilayah yang sama terjadi kebakaran hutan dan lahan. Di tahun 2015, di tahun 2019, dan di tahun 2026 ini. 2015 bahkan perusahaan itu sudah dinyatakan bersalah di persidangan atau bersalah di pengadilan. Tapi 2026 perusahaan Bumi Mekar Hijau itu yang anaknya Sinarmas itu jelas-jelas terjadi kebakaran hutan dan lahan. Karena kenapa? Karena itu yang kami sampaikan tadi. Wilayah kritis, wilayah yang seharusnya itu tidak diberikan izin, tapi diberikan izin. Karena itu tadi, ketika wilayah gambut atau wilayah hidrologi gambut itu diberikan izin, maka akan ada aktivitas melakukan pengeringan yang dilakukan oleh pembuatan kanal. Nah, aktivitas pembuatan pengeringan kanal itulah dia akan berpengaruh satu landscape, dan KHG atau kawasan hidrologi gambut itu tidak sedikit, itu bahkan 2 sampai 3 kecamatan yang membentangi kawasan KHG itu. Jadi ketika satu titik saja kebakaran, maka akan memperpanjang kebakaran hutan dan lahan itu. Sampai hari ini kalau kita catat kejadian kebakaran di salah satu perusahaan itu dari tanggal 18 Agustus sampai hari ini, masih ada beberapa titik yang belum terjadi yang bisa dipadamkan. Karena kenapa? Karena wilayahnya sudah rusak oleh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, atau aktif karena wilayah gambut itu ada aktivitas itu saja.
1: Baik, Mas Febri, Rumah Singgah ini pernah diberlakukan ya beberapa tahun lalu, sekitar tahun 2015. Apakah menurut Mas Febri sendiri kondisi tahun ini mirip seperti kondisi tahun 2015 nih, Mas?
3: Iya, betul, betul. Dan kami 2015 itu bahkan sudah memberi contoh negara bagaimana seharusnya negara melakukan. Karena akui bahwa tidak dapat mengantisipasi kebakaran hutan lahan, tapi jangan, pesan kami, jangan abai terhadap kesehatan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan ini. Bayangkan kalau catatan kami di tahun 2015 itu ada sekitar 5 atau 6 balita yang meninggal gara-gara kebakaran hutan dan lahan. Nah, hari ini apakah indikasinya sudah ada, tapi diagnosa dokternya atau diagnosa kematiannya itu belum belum menyebutkan itu karena inspeksi saluran pernapasan akut, tapi dia berkamuflase di pneumonia. Kalau kita lihat pneumonia itu adalah penyakit saluran akut pernapasan tinggi atau atas. Nah, seharusnya detik ini atau di awal-awal yang kebakaran hutan dan lahan, seharusnya pemerintah kita sudah siap dengan rumah evakuasi. Dan bahkan sebenarnya kalau kita lihat Kementerian Pendidikan itu pernah, Kemendikbud itu pernah mengeluarkan bagaimana skenario atau mekanisme sekolah itu bebas asap. Tapi faktanya hari ini justru sekolah itu diliburkan. Seharusnya sekolah menjadi ruang aman bagi hak atas udara yang baik dan sehat, ini justru diliburkan. Apakah itu menjadi solusi sebagai tidak terpapar kebakaran hutan dan lahan? Itu kan tidak bisa dipastikan. Ketika misalnya infrastruktur sekolahnya itu didorong sebagai ruang aman bagi masyarakat atau aman bagi anak-anak sekolah, justru pendidikan lah yang paling paling bagus untuk anak-anak. Satu, hak atas pendidikannya tetap jalan. Yang kedua, hak atas udara yang baik dan sehatnya terpenuhi. Nah, tapi faktanya hari ini tidak. Itu sangat disayangkan.
1: Baik, kami masih mengajak pendengar untuk bergabung di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Bisa juga melalui live chat kami di YouTube Pro1 RRI Palembang ataupun aplikasi RRI Digital. Saya kembali ke Pak Siswanto. Pak Siswanto, El Nino saat ini masih sangat kuat ya Pak ya. Seberapa besar nih Pak pengaruh kondisi tersebut terhadap panjangnya kemarau Sumatera Selatan dibandingkan dengan kondisi normal, Pak Siswanto?
2: Ya, baik, bercerita pengaruh fenomena iklim global terhadap musim kemarau saat ini, kita sama-sama ketahui bahwa setidaknya perkembangan El Nino menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan, khususnya yang ada di wilayah Indonesia dan termasuk yang ada di Sumatera Selatan. Nah, BMKG pada akhir Juli 2026 juga telah menyampaikan bahwa El Nino setidaknya diperkirakan itu akan bertahan sampai dengan awal tahun 2027 ya, di sini perlu diperhatikan. Kemudian juga BMKG juga telah menyampaikan bagaimana potensi indeks di Pulmut yang saat ini pada kategori positif, setidaknya pada bulan September sampai dengan Desember 2026 juga dapat mengurangi beberapa kondisi pasokan uap air, yang artinya di sini beberapa pertumbuhan awan yang menjadi hujan itu juga menjadi menurun. Nah, kemudian juga kombinasi dari dua parameter tersebut, baik indeks di Pulmut maupun El Nino, tentunya menyebabkan kondisi dinamika atmosfer itu akan lebih kering dan curah hujan akan berkurang. Nah, setidaknya kalau dari kondisi ini tentunya di wilayah Sumatera Selatan setidaknya nanti di pertengahan bulan Oktober 2026 barangkali baru akan ada potensi atau peluang pertumbuhan awan hujan yang akan turun, khususnya beberapa wilayah yang di Sumatera Selatan, di wilayah bagian dataran tinggi Sumatera Selatan maupun wilayah Sumatera Selatan yang berada di wilayah bagian tengah. Nah, tentunya ini akan secara gradual, akan secara berangsur-angsur akan bergeser memasuki wilayah Sumatera Selatan di wilayah pesisir. Tentunya ini akan memasuki beberapa masa peralihan, yaitu dari musim kemarau menuju musim penghujan. Harapannya apa? Bahwa dengan potensi peluang hujan yang terjadi di Sumatera Selatan tentunya akan berdampak kepada pengurangan dampak kabut asap yang ditimbulkan oleh adanya kebakaran hutan. Nah, artinya di sini menjawab pertanyaan Mbak Ika tadi adalah bahwa Sumatera Selatan tentunya dengan musim kemarau yang saat ini terjadi itu adalah bersama dengan adanya fenomena El Nino akan memperparah tingkat kekeringan, termasuk beberapa dampak musim kemarau yang jadi Sumatera Selatan. Tetapi lagi-lagi kita menyampaikan bahwa karena memang ada perbedaan topografi yang ada di wilayah Sumatera Selatan, punya meskipun berada di musim kemarau, kita juga tidak menampik bahwa ada beberapa wilayah yang saat ini tentunya masih ada peluang atau potensi hujan yang terjadi. Tetapi ini lagi-lagi jangan diartikan atau dimaknai oleh masyarakat bahwa ini sudah berada di musim penghujan. Artinya itu adalah hanya beberapa wilayah yang memang barangkali karena di-trigger oleh faktor lokal yang ada di wilayah tersebut, potensi pertumbuhan awan masih memungkinkan terbentuk. Barangkali itu, Mbak.
1: Baik, Pak Siswanto, Mas Febrian, kita terima telepon terlebih dahulu. Ada pendengar yang sudah bergabung, ada Ibu Ina. Selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi, Mbak Ega.
1: Selamat pagi. Dengan Ibu Ina ya, di mana, Bu?
4: Di Borang, Mbak.
1: Di Borang, silakan, Bu Ina.
4: Halo, selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Mbak.
4: Ya, Pak, ini kan saya kan lokasi tinggalnya ini emang persis yang beberapa hari ini terdampak kebakaran hutan ya, Pak, yaitu di wilayah Borang, persisnya itu di Jembatan 2, di arah Jembatan 2 itu ya, Pak, ya. Kalau dilihat dari situasi yang seperti semalam itu kan, Pak, dari sore itu memang hutannya itu kan memang udah kebakar. Terus dia itu stop, Pak, udah padam, kemudian malamnya itu nyambung lagi itu, Pak, kebakarannya itu. Apakah itu ada dampak apa faktor dari tanahnya atau bagaimana itu, Pak? Terus kita sebagai warga ini kan, Pak, untuk masalah kabut asapnya itu kan sudah sangat mengganggu, terutama untuk anak-anak kami ya, Pak, ya. Nah, kira-kira ada apa namanya, ada kalau seperti kayak dulu kan, Mbak Ega, hujan buatan gitu, Pak. Yeah. Mbak, itu kapan sih, Pak, bisa atau namanya dibuat hujan buatan? Terus bagaimana kita juga sebagai masyarakat ini kan mengharapkan hujan itu cepat turun ya, Mbak Ega, ya? Terus ada upaya apa dari pemerintah gitu, Mbak Ega?
1: Baik, itu saja, Ibu Ina?
4: Iya. Yeah.
1: Baik, terima kasih, Ibu Ina, di Borang ya?
4: Iya.
1: Yeah. Baik, dan kami bacakan juga pesan yang sudah masuk dari WhatsApp ya, Pak Siswanto dan Mas Febrian. Ada Ibu Tri di Sematang Borang. Di awal pekan tadi kami sudah bahagia, udara sudah mulai bagus. Tapi sejak kemarin asap makin pekat, ini membuat kami sedih. Apalagi di sini kebakaran lahannya dekat sekali dengan perumahan warga. Lalu juga ada Pak Lukman di Mata Merah. Di sini perairan Sungai Musi sudah tidak terlihat sama sekali. Menurut kami asap ini tidak akan berakhir kalau bukan hujan. Setiap tahun apakah kita harus menormalkan kondisi seperti ini? Mungkin silakan Pak Siswanto ya untuk ditanggapi pertanyaan dari Ibu Ina. Ya. Juga tadi ya, dan juga WhatsApp yang sudah masuk, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Ina atau Bu Ina dari Sematang Burang ya. Tadi pertanyaan yang pertama bahwa sudah ada melihat adanya kebakaran hutan yang barangkali terjadi dekat dengan area pemukiman, khususnya yang dekat dengan perumahan Bu Ina ya. Nah, barangkali siangnya sudah mati tapi ternyata besoknya atau malamnya timbul lagi, itu kira-kira apakah memang kondisinya seperti itu atau memang apa ya? Jadi menurut saya gini, bahwa memang kondisi kekeringan saat ini yang terjadi karena memang faktor musim kemarau, kami meyakini bahwa memang itu menjadi pentrigger tingkat kerentanan terhadap kebakaran hutan lahan atau kebakaran yang terjadi di lahan-lahan mineral yang dekat dengan pemukiman masyarakat. Tetapi kami tidak meyakini sekering apapun kondisi yang terjadi di wilayah kita, di lahan mineral maupun dekat dengan masyarakat itu, kalau tidak dipicu oleh adanya aktivitas masyarakat, artinya aktivitas yang menimbulkan api, tentunya ini juga tidak akan terjadi kebakaran. Artinya di sini kami meyakini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengantisipasi dan mengendalikan aktivitas masyarakat, khususnya yang berada di wilayah atau area yang memang saat ini sudah tingkat kerentanannya terbakar yang cukup tinggi, artinya dengan daerah semak-semak belukar, kemudian serasa dedaunan, patahan daun kering yang memang menumpuk di beberapa lahan mineral dan lahan kosong, tentunya ini yang perlu diantisipasi oleh masyarakat sekitar, mengendalikan tingkat

0: sudah dilaksanakan OMC atau hujan buatan. OMC ini adalah operasi modifikasi cuaca, setidaknya antara 5 sampai 6 kali. Satu kali ada poskonya yang ada di Lubuk Linggau, kemudian yang sisanya poskonya yang ada di Kota Palembang, khususnya yang ada di Bisop Lanut Sri Mulyono dari Lambang Palembang. Nah, tentunya di sini masyarakat juga barangkali secara literasi juga perlu kami sampaikan bahwa hujan buatan yang secara literasi itu barangkali masyarakat mengenalnya, tetapi semata-mata bahwa tidak semua awan yang kita lihat secara visual itu adalah bisa dibuat dengan hujan buatan atau dengan operasi modifikasi cuaca. Tetapi perlu dilihat kembali bagaimana secara saintis, bagaimana secara dinamika atmosfer, secara meteorologi, perlu dilihat kembali beberapa karakteristik dan parameter apakah memenuhi awan yang secara visual tadi kita lihat, kemudian kita pastikan menggunakan citra satelit maupun radar cuaca. Mudah-mudahan di beberapa titik yang memang menjadi target untuk operasi modifikasi cuaca itu bisa ada pertumbuhan awan yang tentunya nanti akan dilakukan penyemaian dengan menggunakan NaCl atau garam. Tentunya ini yang dilakukan oleh pemerintah menjadi salah satu upaya yang sudah dilakukan. Tetapi lagi-lagi tantangan yang dihadapi oleh tim pada saat melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC atau masyarakat mengenalnya dengan istilah hujan buatan tadi, karena memang saat ini berada di puncak musim kemarau, tentunya adalah salah satunya minimnya pertumbuhan awan yang memang potensi untuk diterapkan penyemaian. Barangkali itu Mbak untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ina di Borang. Itu. Terima kasih.
1: Baik, saya ingin minta tanggapan Mas Febrian, tapi kita terima telepon terlebih dahulu ya di 369977. Sudah ada Ibu Lina di Kalidoni yang bergabung. Selamat pagi, Ibu Lina.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ega. Ini Ibu Lina di Kalidoni. Mau tanya nih dengan tentunya narasumber dari BMKG. Mm-hmm. Ini terus terang aja nih Mbak, pagi ini rasanya sesek banget ya. Karena kabut asap itu semakin tebal nampaknya. Kita cuma pengen tahu nih kira-kira faktor utama yang menyebabkan musim kemarau tahun ini terasa lebih panjang dan kering itu kira-kira apa ya Mbak ya? Karena dengan semakin panjangnya otomatis kan ini berpengaruh juga pada kebakaran lahan dan hutan nih Mbak. Kita pengennya kalau bisa ya gimana gitu ya. Memang harapannya kembali kepada Yang Maha Kuasa begitu Mbak. Terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum.
1: Baik. Terima kasih Bu Lina ya di Kalidoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Siswanto menanggapi pertanyaan dari Bu Lina nih. Terkait faktor yang menyebabkan musim kemarau terasa jauh lebih panjang dan kering nih Pak.
0: Ya, terima kasih kembali pertanyaan Bu Lina dari Kalidoni ya. Barangkali tadi di awal mungkin juga sudah kita singgung sedikit bagaimana kondisi musim kemarau, kekeringan yang terjadi di Sumatera Selatan, bahkan mungkin terasa lebih panjang ya. Nah, memang di sini salah satunya ada di-trigger oleh adanya fenomena iklim global, yaitu El Nino ya. Artinya antara El Nino dengan musim kemarau ini adalah fenomena yang berbeda. Artinya tanpa ada El Nino pun, yang namanya musim kemarau juga akan terjadi kekeringan, penurunan intensitas curah hujan, dan barangkali juga akan ada dampak kebakaran hutan. Tetapi lagi-lagi dengan adanya pengaruh atau faktor fenomena iklim global berupa El Nino, ini juga akan memiliki dampak tersendiri yang salah satunya adalah tingkat kekeringan di wilayah Sumatera Selatan atau sebagian besar di wilayah Sumatera Selatan. Barangkali akan terasa lebih panjang, ya ada beberapa wilayah yang memang kemarau itu akan lebih mengalami lebih panjang dari normalnya, atau barangkali juga memasuki awal musim kemarau nanti akan lebih mengalami kemunduran. Kemudian berikutnya juga barangkali Bu Lina tadi menyampaikan bahwa akhir-akhir ini merasakan adanya sesak ya. Tentunya ini adalah menjadi dampak adanya kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan atau barangkali yang ada di Kota Palembang sendiri. Salah satunya adalah tadi polutan atau tingkat partikel yang menjadi polusi udara yang ada di sekitar Kota Palembang ini sudah cukup meningkat. Khususnya kalau kita lihat dari data catatan kami dari PM2.5, ini tentunya masyarakat perlu mendapat informasi bahwa catatan PM2.5 atau polutan yang ada di udara itu mengalami cukup tinggi itu ketika justru malah memasuki jam-jam dini hari, sekitar jam-jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, dan masuk jam 7. Itu adalah waktu-waktu yang memang tingkat polutannya atau dari

0: Harapan PM 2,5-nya itu malah cukup berbahaya. Artinya masyarakat perlu menghindari aktivitas di jam-jam dini hari itu. Tetapi bagaimana kalaupun harus melakukan aktivitas di luar ruangan, tentunya masyarakat bisa mengantisipasinya barangkali dengan menggunakan masker dan alat pelindung lainnya sehingga memang tidak terpapar adanya kabut asap. Barangkali itu Mbak bisa jawaban kami untuk menjawab pertanyaan Bu Lina di Kalidoni. Terima kasih.
1: Baik, kita terima telepon kembali di 369977. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ega Duyanti.
1: Selamat pagi Pak Zakaria di Kenten ya Pak ya?
2: Iya.
1: Silakan Pak Zakaria.
2: Iya, sayang sekali hari ini orang-orang yang terlibat langsung dari dinas nggak ikut hadir ya, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
1: Hari ini kita bersama BMKG dan juga Walhi Sumatera Selatan, Pak Zakaria.
2: Iya, ya. Oke, terima kasih. Ya, mau tanya, mau dari Pak Benca, dari Walhi ya. Menarik sekali tadi penjelasan dari Pak Brianza mengenai lingkungan ini, karena ini menyangkut kehidupan kita untuk masa yang akan datang. Ya, seperti kita ketahui, seperti penjelasan dari Pak Medri tadi, saya sangat setuju sekali bahwa pemerintah harus hadir untuk mengevakuasi kalau ada ini sudah tingkatnya berbahaya di lingkungan daerah yang terkena bencana itu. Mungkin untuk sementara waktu diberikan ke rumah dulu, apa seperti apa, mungkin kehadiran pemerintah itu perlu. Seperti kita ketahui, kejadian Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh itu akibat dari pemberian konsesi izin-izin yang tidak sesuai dengan aturan. Seperti juga kita ketahui bencana di Afrika tahun 80-an ya, itu luar biasa karena bencana alam. Itu mohon daripada penjelasan dari wahana lingkungan hidup lebih lanjut untuk supaya kehidupan kita lebih baik untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria di Kenten. Silakan Mas Febrian untuk ditanggapi.
3: Ya. Begini, kalau kami menanggapi yang pertama soal itu tadi, soal dampak dari kabut asap dulu ya, biar untuk yang lain juga. Karena sebenarnya, kalau kan tingkat kerentanan kualitas udara itu kan macam-macam. Ada tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan level berbahaya. Nah, sebenarnya, itu kan bukan hanya sebatas indikator sebenarnya, atau bukan sebatas untuk parameter bahwa itu menjadi data. Tapi itu adalah parameter bagaimana seharusnya negara itu bertindak, negara itu bergerak atau melakukan sesuatu. Nah, tapi faktanya apa? Ketika menyentuh level sangat berbahaya, misalnya menyentuh level berbahaya, apa yang dilakukan? Tidak ada. Justru masyarakatnya yang harus menghadapi situasi seperti itu. Oke, kalau masyarakatnya punya ekonomi sedikit lebih tinggi, dia bisa membeli yang namanya air purifier, dia bisa melakukan mengisolasi dari udara luar biar nggak bisa masuk, dilengkapi dengan AC. Iya, tapi bagaimana pertanyaannya untuk masyarakat yang tidak punya akses terhadap itu? Maka dia harus mau tidak mau menerima yang namanya udara yang baik, yang tidak baik dan kotor, yang akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Nah, ini yang jadi lucu. Padahal kami sudah 2015 yang lalu sudah mencontohkan bagaimana seharusnya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah kota Palembang ataupun Sumatera Selatan atau wilayah-wilayah yang lain terpapar asap, itu melakukan mengevakuasi masyarakatnya. Kecuali kalau kualitas udara kita atau ISPU kita itu masih di level tidak sehat atau kurang baik. Oke lah, itu masih rendah. Tapi kalau sudah sampai di level berbahaya atau sangat berbahaya, itu lantas untuk apa? Kalau tidak ada aktivitas atau tidak ada gerakan atau yang dilakukan untuk warga negaranya. Padahal kita tahu hari ini jangan sampai menutup mata. Apakah meliburkan anak sekolah itu menjadi solusi? Tidak. Justru dia di rumah bermain-main di luar, yang kondisinya itu memperparah atau memperrentan kesehatan anak-anak kita. Nah, itu yang soal kualitas udara. Nah, ya soal kebakaran hutan dan lahan tadi, ya betul. Sepakat dengan Pak Siswanto bahwa ada pasti ada campur tangan atau aktivitas yang dilakukan oleh entah itu, oh ya pasti orang. Kebakaran hutan dan lahan itu ada pasti ada motifnya. Kami melihat kenapa perusahaan melakukan pembakar hutan dan lahan. Bayangkan lahan kalau lahan 4.000 hektar itu dibuka atau dibersihkan atau land clearing dengan aktivitas alat berat. Itu butuh uang berapa? Sedangkan kalau digunakan menggunakan api, itu akan meminimalisir pengeluaran. Nah, faktor itulah yang menjadi pengaruh terjadi kenapa kebakar hutan dan lahan ini selalu terjadi. Karena ada motif melakukan pengurangan pengurangan biaya produksi. Sehingga pelaku-pelaku pembakar hutan dan lahan ini selalu mengambil kesempatan kebakaran di musim kemarau. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh warga ketika kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar? Coba kita mendokumentasikan pasca dan sebelum dan sesudah. Ketika terjadi kebakaran dan akan terjadi pembangunan apa setelah kebakaran hutan dan lahan? Nah, ketika kita mendokumentasikan itu bisa menjadi salah satu alat bukti untuk kita mendorong yang namanya penegakan hukum. Nah, salah satunya itu yang kami sebutkan tadi bahwa anak perusahaannya Sinarmas atau PT Bumi Mekar Hijau itu tahun 2015 itu sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dan di tahun 2026 ini masih terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, kami akan melakukan mendorong negara untuk melakukan yang namanya pencabutan izin. Karena sudah memang benar-benar terbukti mereka tidak mampu melakukan atau menjaga wilayah mereka. Sudah dihukum di tahun 2015 dan hari ini 2026 masih terbakar. Masa? Sedangkan gugatan terhadap perusahaannya itu sudah tidak bisa lagi karena sudah ada gugatan sebelumnya. Hari ini ketika kita atau warga negara untuk mau melakukan gugatan terhadap perusahaan yang sama itu nggak bisa lagi di mata hukum, sehingga itu yang menjadi yang jadi lucunya dalam konteks kebakaran hutan dan lahan. Seharusnya penegakan hukum terhadap pelaku perusahaan skala besar ya, bukan skala kecil seperti petani segala macam itu, dan wilayah landscape-nya atau wilayah dia di mineral atau gambut itu menurutku itu cukup menjadi alternatif atau menjadi case yang berbeda ya. Karena kalau di perusahaan, kenapa Walhi lebih konsen terhadap perusahaan? Karena wilayah perusahaan itu ribuan hektar. Bayangkan wilayah ribuan hektar itu dibakar dan dipaksa anggaran negara kita ya, dan masyarakat petugas-petugas kita bertaruh nyawa untuk memadamkan api, tapi itu wilayah-wilayah konsesi atau wilayah-wilayah perusahaan yang mengambil keuntungan dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, itu yang kami soroti, sehingga penting bagi kami Walhi itu juga dapat dukungan terhadap publik, bahwa publik juga mendorong bagaimana negara ini serius, bagaimana penyelenggara negara ini melakukan yang namanya penegakan hukum, bagaimana penyelenggara negara ini tajam di atas, jangan tumpul di bawah. Itu yang kami harapkan untuk terhadap masyarakat, agar kebakaran hutan dan lahan ini dapat kita antisipasi agar tidak terulang di tahun-tahun sebelumnya. Penegakan, karena kenapa? Karena penegakan hukum hari ini masih lemah. Sehingga faktor El Nino dan faktor kemarau ini akan diambil kesempatan untuk di kemudian-kemudian hari. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik, kita terima penelpon kembali di 369977. Ada Pak Ahmad Irwan di Bandung. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi. Ini sama Mbak. Siapa Dela, bukan?
1: Hari ini Ega nih, Pak.
2: Baik.
1: Ya, silakan Pak Ahmad Irwan.
2: Ini Pak narasumber ya. Begini Pak, saya dari Bandung Timur ya Pak. Saya prihatin juga ini tentang masalah kebakaran terutama Sumatera dan Kalimantan ya. Kalau untuk di Jawa Barat kayaknya kan ya kebakar ringan-ringan aja lah. Pernah juga di Kabupaten Cianjur cuma 3 hektar, tapi cepat diatasi. Nah di sini Pak, tadi kata Bapak setuju kalau mengatakan bahwa ini penegakan hukum. Terutama di Pulau Kalimantan. Jadi untuk mereka seorang bisnis supaya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Benar itu kan. Memang sama. Dia bertanggung. Janganlah hanya yang membuang puntung rokok yang dikambing hitamkan. Kan kebanyakan begini para petinggi. Jangan sembarang buang rokok. Rokok tidak seberapa. Itu yang paling parah makan para oknum-oknum yang tangan-tangannya yang jahil apa ya. Jadi bagaimana tidak jerak Pak karena proses hukum tidak jelas kan. Seperti di Kalimantan, sudah ada tersangka sekian, itu hukum cuma di atas kertas. Sejauh mana itu penegak bagaimana tidak jerak kalau penegak hukum tetap lemah, tetap hukum tajam di bawah, tumpul di atas. Nah itu mungkin sudah terpanjang lebar karena waktu sedikit lagi ya. Mohon nanti Bapak lebih memaparkan tentang masalah bagaimana karena masyarakat yang tidak berdosa pun juga itu bawa arus seperti kesehatan terganggu, belajar mengajar terganggu, beraktivitas masyarakat terganggu akibatlah mereka yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Pak Ayu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Saya bacakan juga ya Pak ya, ada WhatsApp yang masuk dari pendengar kita, ada Pak Irman di Pelaju. Kalau kondisi begini siapa yang harus bertanggung jawab? Lalu apa nih tuntutan walhi ke pemerintah daerah terutamanya? Silakan Mas Febrian ya untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan tadi ya sekaligus Pak Irman di Pelaju.
3: Iya, satu ya dari kami melihat dari seluruh kejadian ini sebenarnya kalau kita melihat atau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar itu tidak akan selesai. Tapi kalau kita melihat sebagai kacamata siapa yang harus bertanggung jawab terhadap permasalahan ini, tentu itu adalah penyelenggara negara. Karena kita bersepakat bahwa kita bernegara dan ada warga negara yang harus dilindungi. Nah, kita sebagai warga negara ini berhak mendapatkan apa yang namanya hak kita. Hak atas udara yang baik dan sehat, hak atas kenyamanan. Ya, itu yang hari ini ketika kebakaran hutan dan lahan itu hilang. Nah, apa yang harus dilakukan oleh negara untuk kembalikan? Yang pertama, kembalikan dulu hak atas udara yang baik dan sehat. Itu tadi. Evakuasi masyarakatnya atau buat yang namanya rumah evakuasi. Entah itu balita dan anak atau seluruh usia. Karena penting ini untuk segera dilakukan. Apalagi kalau kata Pak Siswanto tadi, sampai mungkin akhir bulan September atau awal bulan Oktober nanti. Masih panjang warga negara Sumatera Selatan atau warga negara kota Palembang ini akan terpapar yang namanya asap. Jangan sampai korban jiwa itu hanya sebatas angka. Nah, ini yang penting. Jadi, mau sampai angkanya berapa baru negara itu bergerak. Itu kan jangan sampai seperti itu. Satu pun itu sangat berharga. Satu pun jangan sampai bertambah kembali. Oke, artinya kita lupakan bahwa memang kita akui bahwa kita belum siap atau belum mengerti bahwa ke depan kita bicara soal apa yang harus dilakukan dengan kondisi asap ini. Evakuasi. Buatkan siap-siap posko, siap-siap kecamatan, bahwa ada ruang evakuasi balita dan anak. Itu yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau kita mau melakukan soal kebakaran hutan dan lahan ini, evaluasi. Salah satunya sebelum melakukan penegakan hukum, evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi tata kelola. Tata kelola perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang diberikan izinnya di gambut itu ada yang namanya SK penaatan. Itu diperintahkan mereka melakukan mana wilayah yang harus disekat atau gambutnya yang kanalnya yang harus disekat, mana wilayah yang harus dibuat menara pantau, mana infrastrukturnya yang harus dibuatkan atau disediakan. Itu seharusnya itu sudah ada semua. Nah, tapi faktanya apakah SK penaatan yang ada di setiap-setiap perusahaan itu dijalankan sebagai instrumen pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau hanya sebatas checklist? Ini yang pertama. Karena ketika instrumen itu dijalankan, salah satu tujuannya itu menjaga yang namanya tinggi muka air wilayah itu. Tinggi muka air itu tidak boleh lebih dari 0,45 atau 45 cm. Sehingga ketika kebakaran hutan adalah kenapa kalau 0,4 sehingga kalau kebakaran tidak lebih dari 45 cm. Nah, ketika itu gagal diantisipasi atau perusahaan tidak melakukan yang namanya penaatan, justru malah mengalirkan atau membuka kanal-kanalnya agar air itu mengalir, sehingga wajar kalau satu puntung rokok pun ataupun satu percikan api itu dapat melahap yang namanya ribuan hektar. Nah, karena ada faktor itu, karena mitigasi kebakaran hutan dan lahannya hanya baru sebatas pemadaman kebakaran, bukan sebatas menjaga bagaimana tinggi muka airnya itu tidak lebih dari 0,4, dan instrumennya dan instrumen dan bagaimana caranya itu sudah ada. Yang dulu dilakukan yang namanya badan restorasi gambut. Nah, karakteristik ketika kebakaran hutan dan lahan ini ketika, apalagi ya temuan kami, sudah lebih dari 1 meter wilayah-wilayah gambut itu sudah hilang, bahkan ada yang kering. Jadi wajar ketika dia kebakaran, itu akan melahap dari atas sampai bawah yang namanya gambutnya itu. Sehingga asap yang hari ini, apalagi di lokasi yang kami cek itu, betul. Ketika angin dari laut ke daerah barat, sehingga wilayah salah satu desa itu di Kecamatan Cengal itu, ketika kebakaran, asapnya itu langsung memang ke Palembang. Dan secara visual itu sangat jelas. Jadi paginya di sana asapnya seperti kota Palembang, dan sore ini asapnya itu kiriman dari daerah konsesinya mereka itu kurang lebih 4.000 hektar, dan banyak sebenarnya, bukan hanya perusahaannya itu, tapi kami hanya mencontohkan salah satu perusahaan Bumi Mekar Hijau yang hari ini memang spesialis, kalau kami bilang spesialis pembakar hutan dan lahan, karena dia sudah terbukti 2015 melakukan pembakar hutan dan lahan, dan 2026 ini masih terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini yang harus menjadi PR bagaimana negara bertindak, bagaimana negara bersikap terhadap fenomena ini. Faktanya hari ini mereka sudah terbakar, masih membakar, dan 2015 mereka sudah dinyatakan penegakan hukum. Sedangkan anggaran negara kita ini sudah habis dikuras gara-gara untuk melakukan pemadaman kebakaran, mulai dari modifikasi cuaca sampai waterbombing dan seluruh infrastruktur tenaga pemadam yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Tapi apa yang dinikmati oleh perusahaan-perusahaan setelah masuk musim hujan ini nanti, mereka tinggal yang namanya menanam. Kurang lebih begitu.
1: Baik, kita terima telepon kembali ya, Mas Febri dan juga Pak Siswanto. Selamat pagi. Oke, baik. Sepertinya terputus ya. Baik, ini saya kembali ke Mas Febriani. Pagi ini Menko Polkam dikabarkan akan rapat karhutla di Palembang. Nih, Mas. Meski sudah ada intervensi dari pemerintah pusat, ternyata tidak memberikan efek apapun, Mas Febri. Ini gimana tanggapannya?
3: Ya, bahkan Presiden Prabowo pun sudah rapat di Palembang ini tanggal sekian kemarin, tanggal bulan Agustus yang lalu. Bahkan di rapat pun itu sudah mendengar kita dalam isi percakapan, bisa dicek di tayangan YouTube menit ke-30-an, laporan dari Kapolda Sumatera Selatan, PTPN melakukan pembakaran. Tapi faktanya hari ini apakah PTPN dicabut, apakah PTPN dilakukan penegakan hukum? Kan tidak. Hanya sebatas pelakunya saja, pelaku profesional di lapangan, iya ada yang ditangkap, diamankan, tapi tidak menyentuh akar permasalahan. Karena ketika hanya sebatas pelaku, perusahaan bisa mendorong lagi atau mencari orang baru lagi untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan itu. Padahal itu sangat sangat jelas di publik, kita mendengar bahwa ada salah satu perusahaan PT PN 7 Cinta Manis itu melakukan pembakaran untuk biar kadar gula di tubuhnya lebih manis ketika dibakar. Itu kan lucu. Dalam rapat dengan presiden, dengan penegak hukum, yang disampaikan hanya sebatas itu, bukan bukan sebagai ini antisipasinya ya, berapa perusahaan yang akan
1: baik
3: dilakukan penegakan hukum. Masalahnya itu yang sangat, jadi kami percuma saja ketika logikanya itu tidak ketemu. Dalam artian itu pesan kami, satu, kebakaran hutan dan lahan ini akui bahwa tidak bisa diantisipasi. Yang kedua, jangan abai terhadap kesehatan keselamatan rakyat Sumatera Selatan.
1: Oke, ini saya bacakan juga ya terkait dengan pertanyaan dan juga tanggapan yang sudah masuk di kanal YouTube kita. Namun karena lintas waktu sudah hampir menunjukkan pukul 9 ya, jadi tidak bisa ditanggapi nih Pak Siswanto dan juga Mas Febri. Saya izin bacakan saja. Ada Karnain Zulkar, Palembang khususnya Kalidoni belum hujan Pak. Ya ampun, gak akan ada krisis kekurangan air kan ya kalau kemarau gini di kota, atau ada kemungkinan terjadi ya. Lalu ada Rani Hanifa dari Walhi, sebagai pihak independen, ada gak ya investigasi bersama sama berbagai pihak terkait karhutla ini? Kalau mau lihat informasi-informasi Walhi di mana ya Pak Febrian? Lalu kemudian ada dari @1palembang8538, mungkin nggak Pak kebakaran di Sumsel sama seperti kebakaran di luar negeri, penyebabnya karena terbakar sendiri akibat terlalu panas. Karena lintas waktu kita tidak sempat ya Pak ya, karena sudah hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin boleh disenggol di closing statementnya ya Pak ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini sekaligus menutup kebersamaan kita di dialog interaktif Palembang Menyapa. Silakan Pak Siswanto terlebih dahulu untuk closing statementnya.
0: Iya. Terima kasih Mbak Ega. Terakhir, pesan yang bisa kami sampaikan kepada seluruh pemirsa RRI Palembang dimanapun berada. Yang pertama, bahwa sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini, tentunya bahwa kemarau tidak berakhir hanya karena satu kali hujan, tetapi kita perlu melihat bagaimana konsistensi terhadap hujan itu sendiri, kemudian beberapa parameter atmosfer lainnya. Tentunya selama kondisi masih kering dan bahan bakar yang ada di beberapa lahan gambut maupun lahan mineral itu masih mudah terbakar, tentunya tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap karhutla termasuk dampak asapnya itu harus terus ditingkatkan. Nah, yang berikutnya, salah satu kewaspadaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah bisa mendapatkan akses informasi yang disampaikan oleh BMKG, yang salah satunya adalah informasi yang kita kemas dalam aplikasi web, namanya adalah Spartan BMKG. Spartan adalah sistem peringatan dini bahaya kebakaran tanaman. Artinya di situ sudah akan tersedia beberapa area atau wilayah yang ada di Sumatera Selatan, khususnya yang kami perlu tekankan adalah untuk beberapa wilayah atau area yang berada di wilayah berwarna kuning maupun merah. Di sini adalah indikasinya adalah bahwa daerah tersebut sudah memiliki tingkat kerentanan terhadap kemudahan terbakar itu mudah sampai dengan sangat tinggi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih.
1: Baik, Mas Febrian, silakan untuk closing statement-nya, Mas.
3: Ya, seperti yang saya sebelumnya sampaikan bahwa ya kebakaran hutan dan lahan ini harus harus memang menjadi apa ya, mengevaluasi seluruh perizinan yang ada di Sumatera Selatan bahkan di Indonesia. Karena kalau tidak melakukan evaluasi dan penegakan hukum, maka ketika tahun depan terjadi yang namanya kemarau panjang, El Nino, segala macam, itu akan terjadi kembali kondisi yang sama. Itu tadi, ketika musim kemarau kita kebakar hutan dan lahan, ketika musim hujan kita dihantui kebanjiran. Nah, jangan sampai Sumatera Selatan ini selalu dihantui oleh dua fenomena ini. Nah, maka yang pertama, penyelenggara negara harus melakukan penegakan hukum. Yang kedua, jangan abai terhadap kesehatan dan keselamatan rakyat. Itu karena keselamatan dan kesehatan rakyat ini penting. Karena ketika negara gagal, artinya ini ada indikasi pelanggaran HAM. Karena gagal melindungi hak atas udara yang baik dan sehat. Padahal perusahaan sedang melakukan percobaan pembunuhan terhadap warga negara Sumatera Selatan. Itu yang kami bilang, karena melakukan pembunuhan, kenapa? Karena mereka selalu menghantui, membuat kualitas udara kita di level berbahaya dan sangat berbahaya. Jadi yang kami sampaikan hari ini, situasi pemerintah jangan diam bahwa sedang ada percobaan pembunuhan terhadap warga negara. Segera lakukan penegakan hukum, cabut perusahaan-perusahaan yang memang sudah terbukti melakukan pembakar hutan dan lahan, dan harus evakuasi masyarakatnya. Terima kasih kami atas waktu dan kesempatannya terhadap kawan-kawan RRI dan para pendengar radio lainnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Febrian ya atas waktunya, dan Pak Siswanto juga ya atas informasinya dan waktunya. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali, salam sehat selalu ya Mas ya. Dan Pak Siswanto, saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak
3: Mbak.
0: Terima kasih Pak.
3: Yo.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, demikian ya dialog interaktif Palembang Menyapa. Di kesempatan hari ini, tadi kita sudah bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, ada Pak Siswanto, dan juga ada Deputi Walhi Sumatera Selatan, Febrian Putra Sopa. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya dalam dialog pagi ini, dan tetaplah bersama kami karena setelah ini kami masih akan hadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Palembang Menyapa.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Allah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan dari akun Facebook Gimana Aksi yang memuat informasi dan juga tautan pendaftaran magang di Kementerian Keuangan 2026. Konten tersebut menawarkan sejumlah posisi magang seperti analis kebijakan fiskal, staf keuangan dan pajak, pengembangan sistem informasi, komunikasi publik dan media, serta administrasi dan umum. Dilansir dari turnbackhoax.id, tim pemeriksa cek fakta mengakses tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut. Dan hasilnya pendengar, tautan hanya mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor telegram aktif. Kondisi tersebut berpotensi menjadi sarana penipuan atau pencurian data pribadi. Masyarakat diimbau tidak mengisi data pada tautan yang tidak dapat dipastikan berasal dari kanal resmi Kementerian Keuangan. Dan juga pendengar, tim pemeriksa fakta Mafindo menelusuri informasi menggunakan kata kunci daftar magang Kemenkyu di mesin pencarian Google. Lalu hasil penelusuran menunjukkan pendaftaran magang Kemenkyu dilakukan melalui situs resmi magang.kemenkyu.go.id. Dan juga berdasarkan pada situs resmi tersebut, pendaftaran magang periode 2026 telah berakhir pada 16 Agustus 2026. Sementara untuk pelaksanaan magang periode tersebut telah dimulai pada 7 September 2026. Dengan demikian, pendaftaran program magang Kemenkyu periode 2026 tidak lagi dibuka pada September 2026. Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai program magang Kemenkyu dapat mengakses situs resmi untuk memastikan jadwal dan mekanisme pendaftaran. Faktanya mendengar ya, tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi pendaftaran magang Kemenkyu di magang.kemenkyu.go.id, sedangkan untuk pendaftaran periode 2026 telah berakhir pada 16 Agustus. Jadi unggahan berisi klaim tautan pendaftaran magang Kementerian Keuangan merupakan konten tiruan atau konten hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu dan investasikan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang pagi ini pendengar ya, kami hadirkan informasi selanjutnya. Dari pemerintah kota Pagar Alam yang menyusun strategi baru untuk mengatasi persoalan sampah melalui peningkatan disiplin armada pengangkutan dan pengembangan pengolahan sampah. Upaya tersebut dilakukan setelah pengelolaan sampah masih menjadi tantangan yang membutuhkan penanganan secara berkelanjutan. Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah menyampaikan langkah tersebut dalam rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup dan juga sopir armada pengangkut sampah di Geria Rumah Dinas Wali Kota Gunung Gare pada Rabu 16 September 2026. Ludi mengatakan pemerintah daerah terus mencari solusi agar sistem pengelolaan sampah berjalan lebih efektif. Jadi menurutnya persoalan sampah ini tidak hanya terjadi di Pagar Alam, tetapi juga menjadi tantangan bagi berbagai daerah di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, pendengar, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap sistem pengangkutan sampah yang berjalan selama ini. Pembahasan mencakup rute armada, jadwal operasional, hingga proses pengangkutan menuju lokasi pembuangan akhir. Ludi menegaskan kedisiplinan petugas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia meminta para sopir armada pengangkut sampah untuk menjalankan tugas sesuai jadwal dan rute yang telah ditentukan. Selain memperbaiki sistem pengangkutan, pemerintah Kota Pagar Alam juga menyiapkan konsep pemilahan sampah organik untuk diolah menjadi pupuk kompos. Program tersebut diarahkan agar sampah memiliki nilai manfaat dan dapat dimanfaatkan kembali. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda juga bisa baca melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan terus dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan? Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

Pendengar, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi ini. Selain ini masih akan ada rekan kami Esi Armisi yang akan menemani Anda dalam Palembang siang ini. Akhirnya saya Ega Dwianti pamit undur diri dari ruang dengar Anda, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini,
8: Polybus.
7: Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
8: Polybus.

81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kami hadir kembali tentunya ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang siang ini untuk hari ini ya. Di hari Kamis, tanggal 17 September 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini. Beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Dan nanti tepat pada pukul 11, kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga untuk Anda yang menghadirkan berita-berita olahraga dari program A3 Radio Republik Indonesia. Selanjutnya pendengar, warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 13 nanti. Dan tentunya program Indonesia Banget yang akan kami hadirkan pada pukul 13.30. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini bersama saya Esi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang siang ini. Beragam informasi juga hiburan akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut ini pendengar, mengenai Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang meminta masyarakat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi saat musim pancaroba. Pendengar, ia mengatakan berdasarkan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun ini akan berakhir pada akhir September 2026. Oleh sebab itu, disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektor perlu dilakukan sebagai langkah guna memastikan kesiapan infrastruktur kota sebelum memasuki puncak musim hujan pada Oktober 2026. Pemerintah Kota Palembang memfokuskan perhatian pada pola pemetaan dan juga pemeriksaan ulang atau check and recheck di titik-titik rawan genangan. Beberapa lokasi protokol yang menjadi perhatian utama antara lain kawasan Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan Arifai, depan Rumah Sakit Hadijah, depan DA, Asrama Haji, Kambang Iwa, SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara, hingga Dharma Agung. Ratu Dewa memaparkan sejumlah kendala utama di lapangan seperti kondisi jalan nasional yang amblas, cross drain terputus hingga penyempitan saluran drainase. Untuk mengantisipasi genangan air di titik-titik krusial, pemerintah akan menyiagakan pompa portable serta berkoordinasi dengan Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: Kenapa?
1: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
0: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
0: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
0: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
0: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
1: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Kami terus bersama Anda pendengar masih di rangkaian Palembang siang ini dari 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikut ini mengenai Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerima audiensi pelaksana tugas PLT Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah 1 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan RI Syahrudin. Pendengar, pertemuan tersebut membahas monitoring dan juga percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan. Sejumlah persoalan yang muncul dalam proses pengadaan tanah turut menjadi perhatian. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, proses pengadaan tanah sebenarnya dapat didelegasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota, termasuk pemerintah kabupaten Musi.

0: di Banyuasin. Namun langkah tersebut belum dilakukan karena Pemprov Sumsel ingin proses penyelesaian berjalan lebih cepat. Herman Deru meminta penyelesaian persoalan di lapangan dilakukan secara bijak, termasuk terkait sertifikat kepemilikan tanah. Menurutnya, kepentingan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam setiap tahapan pengadaan tanah. Ia juga meminta seluruh pihak memiliki jadwal kerja atau time schedule yang jelas agar tahapan pengadaan tanah dapat segera dituntaskan. Ia berharap tahapan yang diperlukan sudah dapat dilaksanakan pada November mendatang. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam percepatan pengadaan tanah, antara lain memastikan ketersediaan pendanaan, memastikan data persil tanah benar dan akurat, serta memverifikasi data tanaman atau tumbuhan yang berada di atas lahan. Nah, selain itu, pendengar, pemerintah ini juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat memperoleh ganti kerugian yang setara dan sesuai. Langkah tersebut diperlukan agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan. Sementara itu, Syahrudin menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemprov Sumsel, khususnya Herman Deru, dalam mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang Siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tetap terus bersama kami, nanti pukul 11 kami juga akan menghadirkan Dinamika Olahraga ya, yang akan menghadirkan update dari dunia olahraga dari Program A3 Radio Republik Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Luca Bacchio, lots of white shirts forward. Luca Bacchio to Benedetto Fenici.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Luke Bacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Luke Bacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua, sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hürstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, ya. Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam dua babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamik olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Lok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bernardi.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga laga tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berduel di lapangan. Dan hari ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang terbaik.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Informasi selanjutnya mengenai Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta dokter jabatan fungsional atau JAFUM ahli utama mengambil peran aktif dalam memperbaiki pelayanan kesehatan di daerah. Peran dokter ahli dinilai penting untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan medis dan peningkatan mutu layanan masyarakat. Pendengar, arahan tersebut disampaikan Herman Deru saat memimpin rapat koordinasi bersama Dr. Jafung, ahli utama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di ruang tamu Gubernur Palembang pada hari Rabu kemarin 16 September 2026. Ia mengatakan pemerintah membutuhkan pengalaman dan keahlian dokter ahli dalam menentukan langkah strategis bidang kesehatan. Menurutnya, pelayanan dasar yang cepat dan tepat ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Ia menilai pelayanan kesehatan di Sumatera Selatan masih perlu diperkuat melalui sistem yang lebih terintegrasi. Menurutnya, koordinasi lintas sektor diperlukan agar berbagai program kesehatan dapat berjalan lebih efektif.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya ini mengenai pemerintah Kota Palembang memperkuat pengendalian inflasi melalui koordinasi lintas instansi di tengah pertumbuhan ekonomi daerah. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menekankan pentingnya menjaga pasokan dan harga pangan, terutama beras, sebagai komoditas prioritas. Pemerintah kota berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, dan BPS untuk menjaga stabilitas pangan. Pengendalian inflasi dilakukan melalui optimalisasi anggaran, penguatan operasi pasar, dan peran badan usaha milik daerah. Bank Indonesia Sumsel menilai inflasi Palembang masih terkendali, namun risiko El Nino terhadap pasokan pangan perlu diantisipasi.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Maaf ya, dermaga membawa kita ke pukul 11.54 menit saat ini. Dan kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang siang ini. Kami informasikan pendengar, waktu zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya untuk hari ini akan tiba pada pukul 11.59 menit dan menantikan kumandang beduk serta azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda.

حي على الصلاة.

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

bukan sekedar ucapan. Ia adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra ayat 34. Janji adalah kesaksian antara hati, lisan, dan perbuatan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, jika Engkau selamatkan aku akan. Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan ditagih tanpa apa.

Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang terus setia bersama kami, terima kasih sudah memilih kami untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Informasi selanjutnya ini mengenai kasus balita rawan stunting di Kota Palembang turun menjadi 124 anak pada Agustus 2026. Angka tersebut menurun dari 157 balita yang tercatat sepanjang 2025. Ketua TPPKK Palembang Dewi Sastrani membagikan 340 paket PMT kepada 19 posyandu di Seberang Ulu 1. Ia menekankan pentingnya pencegahan stunting sejak kehamilan hingga periode 1000 hari pertama kehidupan. Penanganan stunting membutuhkan sinergi kader PKK, posyandu, tenaga kesehatan, dan keluarga. Masyarakat juga diajak memperkuat asupan bergizi, rutin ke posyandu, dan memantau tumbuh kembang anak.

0: Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti napas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.
1: Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.

Ya, pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini, di kesempatan hari Kamis ini ya, 17 September 2026. Dan nanti pada pukul 13 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Ada beberapa entitas yang memang sudah kita konsolidasikan terkait dengan beberapa titik hotspot yang masuk di dalam ini.
3: PP Kota Palembang terus melakukan patroli, Mbak. Patroli melalui unit reaksi cepat. WLC ini dari sampai pagi, Mbak. Dari jam 8 malam sampai 8 pagi.

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang Sari Berita. Tiga perusahaan sektor perkebunan, pertambangan, dan HTI di Ogan Komering Ilir dalam penyelidikan karena diduga lalai hingga memicu karhutlah di area konsesi. Satpol PP Kota Palembang meningkatkan patroli setiap malam untuk menjaga fasilitas umum dari maraknya aksi vandalisme. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari Kamis 17 September 2026 bersama saya Esi Armisi. Dengar, tiga perusahaan sektor perkebunan, pertambangan, dan HTI di Ogan Komering Ilir dalam penyelidikan karena diduga lalai hingga memicu karhutlah di area konsesi. Perusahaan yang terbukti lalai terancam sanksi berjenjang, mulai dari sanksi administratif hingga proses hukum pidana.
1: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mengambil langkah tegas terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di area konsesi perusahaan. Tim penegakan hukum DLHP Sumatera Selatan kini tengah memproses penyelidikan terhadap tiga perusahaan yang terdeteksi mengalami kebakaran di wilayah operasionalnya. Tiga perusahaan yang disasar tersebut bergerak di sektor perkebunan, pertambangan, hingga hutan tanaman industri. Salah satunya beroperasi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ketiganya diduga kuat melakukan kelalaian hingga memicu timbulnya titik panas dan kebakaran lahan yang meluas. Jika terbukti bersalah, perusahaan-perusahaan ini berhadapan dengan sanksi berat, mulai dari sanksi administratif hingga ancaman pidana. Kepala Bidang Penegakan Hukum DLHP Provinsi Sumatera Selatan, Yulkar Pramilus, menegaskan konsolidasi dan pendalaman terus dilakukan terhadap entitas bisnis yang area perizinannya terbukti penyumbang titik api.
2: Ada beberapa entitas yang memang sudah kita konsolidasikan terkait dengan beberapa titik hotspot yang masuk di dalam entitas tersebut. Nah, hasil koordinasi.
1: Langkah hukum ini merupakan hasil patroli dan pengawasan ketat yang digelar Gakum di LHP Sumatera Selatan di berbagai kawasan rawan karhutlah. Sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Polda Sumatera Selatan diharapkan menjadi peringatan keras bagi para pemegang izin konsesi agar tak main-main dengan kewajiban menjaga area operasional mereka dari ancaman api. Riana Pridani melaporkan.
0: Pendengar, Satpol PP Kota Palembang meningkatkan patroli setiap malam untuk menjaga fasilitas umum dari maraknya aksi vandalisme.
3: Aksi vandalisme atau merusak fasilitas umum kembali dikeluhkan warga di sejumlah kawasan Kota Palembang, di antaranya Simpang Caritas, kawasan Skip, tiang LRT, dan beberapa fasilitas publik lainnya. Aksi ini dinilai dapat merusak keindahan sekaligus citra Kota Palembang. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Budiman, mengatakan pihaknya terus melakukan patroli untuk mencegah aksi vandalisme. Patroli dilakukan Unit Reaksi Cepat atau WRC setiap malam, mulai pukul 8 malam hingga 8 pagi. Sejumlah pelaku yang berhasil diamankan telah didata dan diberikan pembinaan. Menurut Budiman, pelaku yang diamankan rata-rata berusia 18 hingga 25 tahun.
4: Dari Satuan Pol PP Kota Palembang terus melakukan patroli, Mbak. Patroli melalui unit reaksi cepat. WRC ini dari sampai pagi, Mbak. Dari jam 8 malam sampai 8 pagi. Jadi kendalanya ya memang secara anggota ya tidak terlalu banyak, Mbak. Karena hanya satu patroli.
3: Budiman mengaku masih menghadapi keterbatasan personil. Saat ini hanya ada satu unit WRC yang melakukan patroli malam untuk mengawasi 18 kecamatan di Kota Palembang. Budiman mengajak masyarakat untuk ikut membantu dan mengawasi fasilitas umum. Budiman berharap warga yang melihat aksi vandalisme bisa segera melaporkan ke petugas Satpol PP Kota Palembang melalui nomor 0711 12 13 14 15.

0: Ya, pendengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui Play Store dan juga App Store.
1: Ya, jadi kalau persilnya itu di angka lebih kurang.
2: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banjarmasin mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh untuk melindungi kesehatan siswa saat kondisi kualitas udara memburuk akibat kabut asap.
3: Pemerintah Kabupaten Musi Banjarmasin menyiapkan kebijakan pembelajaran daring menyusul kabut asap yang kembali menyelimuti sejumlah wilayah. Kebijakan ini disiapkan untuk melindungi kesehatan siswa, apalagi kualitas udara tidak memungkinkan kegiatan belajar dilakukan secara tatap muka. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banjarmasin, Saprudin, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan evaluasi terhadap kondisi udara. Kabut asap menyebabkan jarak pandang berkurang dan kualitas udara menurun di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah juga memantau perkembangan kualitas udara sekaligus melakukan penanganan terhadap titik kebakaran lahan yang berpotensi memperparah kondisi tersebut.
4: Kita melakukan rapat untuk evaluasi, khusus rapat karena mengevaluasi tentang kondisi udara yang kita sudah ya kasat mata kita sudah mengarah sudah tidak sehat.
3: Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mubah, Tabrani Rizki, mengatakan pemantauan dilakukan menggunakan Air Quality Monitoring System atau AQMS. Hasil pemantauan menunjukkan konsentrasi PM2,5 berada di kisaran 100 hingga 200. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
5: Kualitas Mubah ini untuk kualitas udara atau ISPU, kita sudah menggunakan alat yang namanya AQMS tadi. Adapun ketentuannya apabila sudah di atas 100, berarti kondisi udara kita sudah tidak sehat. Apabila lebih daripada 200, berarti udara kita sangat tidak sehat.
3: Pemerintah Kabupaten Musi Banjarmasin mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara memburuk. Warga juga diminta menggunakan masker, terutama ketika harus beraktivitas di luar rumah. Sementara itu, pemerintah daerah terus mengevaluasi kondisi udara dan perkembangan kebakaran lahan. Hasil pemantauan akan menjadi pertimbangan dalam menentukan penerapan pembelajaran daring bagi siswa. Dari Musi Banjarmasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan meminta Pertamina membenahi distribusi solar subsidi di Sumatera Selatan yang sering menyebabkan antrean panjang kendaraan dan kemacetan lalu lintas.
6: Pemerintah Kota Palembang masih menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di sejumlah sekolah yang berada di wilayah terdampak kualitas udara dan tingginya kasus ISPA. Kebijakan ini dilakukan mempertimbangkan kondisi cuaca serta dampak karhutla yang masih mempengaruhi kualitas udara. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang, Saiful Padli, mengatakan PJJ hanya diberlakukan di wilayah tertentu dengan mempertimbangkan kondisi udara dan sebaran kasus ISPA. Hingga saat ini tercatat sekitar 4.326 kasus ISPA di Kota Palembang.
7: Tetap melihat kualitas udara dan sebaran yang ada di Kota Palembang.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, M. Afan Prapanca, mengatakan pemerintah mengutamakan kesehatan siswa di tengah kondisi cuaca dan kualitas udara yang belum stabil. PJJ menjadi salah satu alternatif untuk menjaga siswa tetap mengikuti pembelajaran tanpa harus beraktivitas di luar rumah.
8: Memang memprioritaskan kesehatan anak dulu. Alternatif yang paling tepat kita lakukan secara daring.
6: Pemerintah Kota Palembang terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan siswa sebelum mengembalikan pembelajaran secara tatap muka. Jika kondisi udara dan cuaca membaik, kegiatan belajar mengajar di sekolah diharapkan dapat kembali berjalan normal.

Segitu warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Tiga perusahaan sektor perkebunan, pertambangan, dan HTI di Ogan Komering Ilir dalam penyelidikan karena diduga lalai hingga memicu karhutlah di area konsesi. Satpol PP Kota Palembang meningkatkan patroli setiap malam untuk menjaga fasilitas umum dari maraknya aksi vandalisme. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 90.

0: 0890. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Jadi arisannya gimana bulan Mei?
1: Udah cepet tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Ini juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote-nya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti masa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fadra. Ibu deh tebaik afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Meisha dengerin mama.

Ya pendengar, saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini ya, di hari Kamis 17 September 2026. Nah, pendengar yang ingin bergabung nanti dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090. Dan seperti biasa ya pendengar, yang ingin request lagu dan juga ingin berkomentar tentang tema ataupun juga topik yang kami hadirkan, juga bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Nanti kesempatan untuk Anda untuk bisa ikutan interaktif tentunya. Ya pendengar, di kesempatan siang hari ini ya, saya akan menghadirkan temanya di seputar warna favorit. Nah, masing-masing orang pasti memiliki warna favorit. Apa nih warna favorit Anda? Nanti boleh disampaikan ya melalui program Indonesia Banget. Dan juga Anda tentunya ingin merequest lagu, silakan yang bisa bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Luas lahan terbakar akibat karhutlah di Sumatera Selatan mencapai 404,22 hektar hingga 14 September 2026. Dari luasan tersebut, 319,97 hektar telah berhasil dipadamkan Satgas Darat dan Satgas Udara. Data tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan karhutlah secara virtual. Tercatat 116 titik panas berkepercayaan tinggi dan 20 titik api di Sumatera Selatan. Satgas Darat telah memadamkan 289,97 hektar, sementara Satgas Udara memadamkan 30 hektar melalui waterbombing. Menko Polkam Jamari Caniago meminta ketepatan data dan koordinasi antar lembaga diperkuat untuk mempercepat penanganan karhutlah. Disduk Capil Kabupaten Oki memperluas integrasi layanan kependudukan bagi pasangan menikah dan anak. Layanan tersebut bersinergi dengan Disduk Capil Oki, Kemenak Oki dan Dinesti Lankai Agung. Kepala Disduk Capil Oki, Handri, mengatakan integrasi dengan Kemenak memungkinkan pembaruan dokumen kependudukan setelah pernikahan. Sementara pemegang KIA mendapat potongan harga kunjungan ke Dinesti Lankai Agung sesuai ketentuan kerjasama. Integrasi layanan diharapkan memangkas proses administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut juga mendorong kepemilikan KIA serta memperluas manfaat dokumen kependudukan bagi masyarakat Oke. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: 90,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya saya terima ya atensi Anda yang sudah bergabung di line telepon 0711369977. Indonesia banget.
1: Assalamualaikum.
0: Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Uju ini ya.
1: Iya Mbak.
0: Uju di Sako, apa kabar Uju?
1: Baik Mbak, di sini Mbak.
0: Baik ya.
1: Walaupun cuaca naluan mencaring, cuman kalau kemarin itu kan ditutup oleh kabut. Jadi jam-jam sudah asar tuh cak, seperti sudah jam maghrib Mbak.
0: Oke, saking kabut gitu ya
1: mataharinya kan. Mudah-mudahan apa yang diperkirakan MKG jam bulan apa, bulan November kan katanya hujan ya nanti.
0: Amin,
1: ya. Mudah-mudahan ya.
0: Oke, mudah-mudahan lebih cepat juga gitu ya. Oke, Uju, apa nih warna favoritnya ya kalau Uju sesuai dengan tema yang saya hadirkan di siang ini?
1: Kamu suka hitam.
0: Hitam ya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh sukanya hitam?
1: Suka apa ya, Pak?
0: Suka aja.
1: Kedua, kalau baju-baju itu kan sifatnya cak baju koko, tapi kamu suka yang hitam, Pak?
0: Lebih suka yang hitam dari yang putih gitu ya?
1: Karena ya, lagi pula dengan suasana kemarau ini kan hitam lebih cocok tuh.
0: Nggak gampang kotor ya?
1: Itu yang dimaksudkan, Pak.
0: Oke, baik. Lagunya pengen dengar lagu apa nih?
1: Dari Kotak, Mbak.
0: Kotak yang mana?
1: Pelan-pelan saja.
0: Pelan-pelan saja ya. Mau dikirim lagunya?
1: Ya, kita kirim sikit-sikit doa ya untuk Bang Aldo, Bang Indah juga ya, Mbak Sisi, juga Bang Pak Darmawan, saya selalu berbenarawan ya, Mas Ito, Pak Gandhi, Pak Heri juga. Pak ini yang muda masa ini mungkin Pak Asno ya, termasuk juga Pak Kliwon yang di Pulau Hermau juga ya. Juga ada di situ Bang apa tuh Pak Utri ya, Bang Freddy dengan Bang Boy dan semua pendengar Indonesia banget Pak ya.
0: Iya.
1: Semangat saya selalu baik terus Mbak, dirajut aktivitasnya, pulangnya waktu pasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uju yang ada di Sako Rambutan ya. Setelah Uju, isi kemana lagi nih? Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Iya, Ibu Masito ini ya.
2: Iya, Mbak Esi.
0: Halo, Ibu Masito.
2: Apa kabar, Mbak Esi?
0: Alhamdulillah, baik tentunya.
2: Dari suaranya.
0: Kenapa?
2: Dari suaranya sehat.
0: Alhamdulillah, tentunya.
2: Kalau
0: nggak
2: sehat, nggak mungkin siang.
0: Betul
2: ya,
0: banget, Ibu Masito.
2: Ya, walaupun kita dikepung asap, tetap semangat ya, Mbak Esi.
0: Tetap semangat ya. Optimis, mudah-mudahan segera turun hujan gitu ya. Oke, Bu Masito sendiri gimana nih? Kalau untuk warna favoritnya lebih suka yang mana?
2: Kalau warna favorit itu sebenarnya yang banyak sih yang suka.
0: Banyak ya, tapi paling favorit?
2: Ya, tapi ini yang warna langit itu Mbak.
0: Warna langit?
2: Iya, karena kayak blue itu ya. Blue ya, biru muda gitu.
0: Oke.
2: Paling suka itu.
0: Paling suka itu ya.
2: Iya.
0: Jadi yang ada di rumah gitu ya, peralatan ataupun ya, baju gitu
2: yang,
0: ya.
2: Suka yang blue itu, blue muda itu kayak itu, kayak warna langit itu Mbak ya.
0: Oke. Suka yang lembut gitu ya.
2: Kok tahu Mbak Esi?
0: Karena kayak suaranya Ibu Masito gitu ya.
2: Aduh.
0: Apa ya? Oke, Bu Masito pengen dengar lagu apa sih yang
2: lagunya
0: ini?
2: Lagunya dari Cakrakan aja Mbak.
0: Cakrakan.
2: Kasih Bayangan.
0: Kekasih Bayangan ya.
2: Sekedar lagu.
0: Sekedar lagu.
2: Iya.
0: Oke, buat siapa lagunya Ibu Masito?
2: Lagunya terima kasih buat Bang Ujuk tadi ya, sudah kirim terus tanpa pamrih. Pokoknya nggak siang nggak malam dikirim terus tuh Mbak Esi sama.
0: Iya.
2: Bang Uju ya selalu nggak lupa gitu.
0: Nyebut
2: walaupun kita
0: nama
2: lupa ngirim
0: Bu Masito ya.
2: Iya, itu kan senior kita Mbak Esi. Apa kabar juga buat Oma Ana yang ada di Prabu Mulia, Mbak Sisi juga, Pak Darmawan yang ada di Bukit, Pak Gandhi, Mbak Asmawati juga, Mbak Depi ya. Apa kabar buat Mbak Utri, semoga sehat selalu bersama Pak Predinya ya. Ibu Ali juga yang ada di Pemekasan, semoga sehat selalu ya. Buat Mbak Nadia, Mbak Pipi, juga yang lain-lainnya Mbak Esi ya. Pak Astro, apa kabar? Pak ini yang di Batu Raja
0: Kiwa ya.
2: Kiwa iya itu Mbak Weni sama Mbak Wenti ya, Mbak Yuni sama Mbak Wenti ya. Semoga ini sehat selalu itu aja Mbak.
0: Baik, terima kasih.
2: Semuanya juga ya, tanpa terkecuali ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu untuk hiburan kita siang ini, Mbak Esi ya.
0: Terima kasih, Bu Masito.
2: Iya, lagunya ditunggu, Mbak Esi. Tetap jaga kesehatan ya.
0: Amin, Ibu Masito juga.
2: Biasanya menghibur kita di sini. Gak sakit, jadi ini enak dong.
0: Iya,
2: terus ya.
0: Betul.
2: Lagunya ditunggu, Mbak Esi.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Masito sudah bergabung selanjutnya. Saya sapa kembali ya yang sudah bergabung via telepon. Indonesia banget.
3: Indonesia banget, Mbak Esi Armisi.
0: Iya, dengan Pak Zakaria ini ya.
3: Iya, betul.
0: Di Kenten. Gimana kalau Pak Zakaria, warna favoritnya apa nih?
3: Warna favoritnya hijau.
0: Hijau ya.
3: Hijau.
0: Kenapa gelap, sukanya sama hijau?
3: Warnanya hijau gelap ya.
0: Hijau gelap ya.
3: Nah,
0: oke. Okay. Kenapa tuh lebih suka hijau gelap daripada hijau ada yang muda ya? Hijau daun pisang gitu ya.
3: Hijau, Mbak Esi. Mm-hmm. Pakaian surga itu hijau.
0: Pakaian surga ya, oke. Okay. Jadi gimana nih, tapi kalau untuk peralatan di rumah, peralatan rumah tangga gitu ya, okay. Apakah juga mengkoleksi yang hijau-hijau gitu?
3: Tidak juga.
0: Tidak juga ya. Kirain semuanya jadi hijau semua.
3: Suka yang ini.
0: Oke. Okay. Lebih ke baju gitu ya, Pak ya, Zakaria ya. Oke. Okay. Baik, pengen dengar lagu apa nih Pak Zakaria?
3: Lagunya dari ini aja, boleh dari Warna ya.
0: Warna, yang mana?
3: Ya, Sinaran.
0: Sinaran. Oke, okay, buat siapa lagunya nih Pak?
3: Ya, buat yang masuk tadi, Bu Masito. Siapa yang pertama tadi?
0: Wuju di Sako.
3: Ya, Wuju Sako ya. Salam sehat selalu Pak Darmawan juga, Bang Idham, Bang Aldo, Mbak Eli, dan Rudy ya.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian juga untuk Simon, Simon pribadi, salam damai, sehat lalu, semoga akur-akur baik, gak ribut-ribut.
0: Harus akur dong.
3: Kemudian buat Idham, buat ini Bang Ari, sama Iwan di Sayu, Mbak Nadia, sama Titik, kayak bisa masuk juga ya.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian Bang Kiwai di Batu Raja, Pak Freddy di Merauke. Dan semua-semua aja lah ya Mbak Isi, Mbak Isi ya.
0: Oke.
3: Okay. Semoga sehat selalu, salam persahabatan. Buat Mbak Isi, terima kasih waktunya.
0: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Pak Zakaria ya dari Kenten ya. Sudah bergabung di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Baik pendengar, nanti akan Esi lanjutkan kembali dengan atensi selanjutnya ya. Pastinya saya ajak untuk mendengarkan beberapa lagu yang udah di request. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini ya. Langsung saja sih sapa penelpon berikutnya Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget Mbak Esi.
0: Iya, dengan Mbak?
1: Mbak Pipit.
0: Mbak Pipit di Talang Petutu ya?
1: Iya, betul
0: Oke, betul sekali. Mbak Pipit, tadi udah menyimak tema yang Esi hadirkan?
1: Iya, warna.
0: Warna, betul.
1: Warna-warni di pelangi. Ada pelangi ya.
0: Ada pelangi, enggak ada pelangi sekarang. Mbak Pipit gimana nih? Iya. Kalau Mbak Pipit warna favoritnya apa nih?
1: Apa ya? Abu-abu.
0: Abu-abu. Kenapa tuh? Warna sukanya asep. Abu-abu. Warna asep ya.
1: Enak aja.
0: Enak aja ya. Kalem ya. Oke, kalau
1: sekarang, tapi sekarang Mbak Esi warna-warna itu apa pindah nama apa namanya itu udah beda ya?
0: Iya.
1: Kalau zaman dulu tuh kalau merah marun tuh merah marun, sekarang bergendi.
0: Betul.
1: Itu.
0: Jadi betul, jadi lebih estetik gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, biasanya kalau yang abu-abu Mbak Pipit koleksi itu apa yang paling

0: Cewek kali ya. Oke, tapi udah mulai dikurang-kurangi ya. Abu-abu juga suka sih sekarang. Enggak terlalu nge-pink kalau dulu gitu ya, zaman-zaman kecil kayaknya pink semuanya pink.
1: Kalau zaman dulu tuh pink itu imut.
0: Betul.
1: Cewek banget lah.
0: Cewek banget. Sekarang amit enggak ya? Oke. Mbak Pipit pengen lagu apa nih siang ini?
1: Lagunya ini aja, apa Sumpah Aku Mencintaimu.
0: Sumpah Aku Mencintaimu.
1: Seventeen
0: ya. Oke. Buat siapa lagunya?
1: Semua pendengar aja, Pak ya. Salamnya untuk semua pendengar.
0: Oke.
1: Dan semuanya sehat ya. Dengan siapa?
0: Sama ini ya.
1: Rame ya.
0: Sama iya rame.
1: Iyalah untuk Mbak Evi dan teman-teman ya. Mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin. Mbak Pipit juga.
1: Mbak Evi ya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Indonesia Banget. Mbak Pipit di Talang Betutu ya. Untuk mendengar lainnya silakan nih di line telepon 0711369977 Indonesia Banget.
2: Halo, Indonesia Banget, Mbak Esi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Sama Anggita, Mbak Esi.
0: Mbak Anggita ya?
2: Iya.
0: Oke, Mbak Anggita kayaknya monitor radionya agak kebesaran gitu ya, jadi agak feedback nih Mbak Anggita.
2: Kebesaran ya?
0: Iya, jadi kurang ya. Kurang nyaman gitu ya. Sekarang
2: iya.
0: Udah nih?
2: Iya ya.
0: Oke, Mbak Anggita,
2: ya?
0: Temanya tadi mengenai warna favorit, kalau Mbak Anggita... Apa nih?
2: Warna favorit sih warna merah, Mbak.
0: Warna merah ya? Kenapa tuh suka warna merah?
2: Ya, terang aja. Berani
0: juga. Berani gitu ya. Oke, jadi yang paling banyak koleksinya warna merah apa tuh?
2: Iya,
0: kalau di rumah
2: merah.
0: Gitu ya.
2: Rata-rata baju adanya warna merah.
0: Rata-rata.
2: Tapi kalau warna kalemnya sih warna krim.
0: Warna krim. Oke. Oke, dua warna itu ya. Ada kalau yang mau terang merah gitu ya, kalau yang sedikit soft Mbak Anggita sukanya warna
2: ya, krim ya. Hijau muda.
0: Hijau muda juga suka ya. Oke, di siang ini pengen dengerin lagu apa nih Mbak Anggita?
2: Lagunya dari ini aja Mbak. Angie.
0: Lagu dari?
2: Bidadari Tak Bersayap.
0: Bidadari Tak Bersayap ya. Oke, buat siapa lagunya Mbak Anggita?
2: Lagunya tadi ada Mbak Pipit ya.
0: Betul.
2: Ada Mbak Nadia, ada Bunda Mas Ipa, ada Bang Ardian, Bang Nafi, Bang Aldo ya. Ada Ken Art Bali, ada Si Eli, Kak Robi. Pokoknya semua-semuanya aja Mbak ya. Terkhusus pendengar proses aja.
0: Oke.
2: Spesialnya buat Bang Andras, semoga sehat selalu. Buat Mbak Esinya, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin. Mbak Gita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini ada Mbak Anggita tadi ya, sudah bergabung, terima kasih atensinya. Untuk pendengar, saya akan hadirkan lagu-lagu yang tadi udah di request ya di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Tetap terus bersama kami.

0: Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Kamu yang aku butuhkan.

Ya, pendengar pastinya masih di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini ya. Kalau tadi sudah saya terima dari telepon, nah ini saatnya saya bacakan yang sudah bergabung via WA. Terima kasih peran sertanya untuk Iwan yang ada di kilometer 12 ya. Kalau Iwan ini suka semua warna apapun ya, kalau favoritnya biru ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Ini dikirim juga untuk Uju, Mbak Sisi, Mbak Eli, juga Pak Darmawan, dan juga untuk Bang Enrak dan Bang Aldo. Untuk Mbak Esi juga salam sehat, amin. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya juga Esi sapa dari Prabu Mulih ini ya, ikutan bergabung dari Rili. Request lagunya untuk Ari, Aldo, Uju, juga untuk Eli, Andra, Nadia, Anggi, dan juga semuanya. Untuk Mbak Esi selamat tugas. Baik, terima kasih juga sudah bergabung pastinya di program Indonesia Banget. Dan atensi terakhir yang saya hadirkan juga dari Pak Antoni yang juga sudah ikut bergabung di kesempatan siang ini ya. Salam sukses selalu Indonesia Banget. Kalau warna paling favorit di rumah gitu ya, ini pilihan anak perempuannya pink ya, paling enak, cerah dan bagus. Oke, lagunya ikutan aja. Terima kasih ya, pasti sudah bergabung Pak Antoni di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Dan juga sekaligus pendengar mengakhiri kebersamaan Esi ya, menemani Anda di program Indonesia Banget untuk kesempatan hari ini, hari Kamis 17 September 2026, juga dalam rangkaian Palembang siang ini. Terima kasih untuk minat dengar Anda, pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Persatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Sore Ini. Palembang Sore Ini. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Palembang Sore Ini bersama saya Alfia Damayanti yang akan menemani Anda pendengar hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini. Aplikasi RRI News.

0: Suara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
1: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
0: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
1: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola, secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua untuk organik, memang non organik, memang persoalan non organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
0: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Corlia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan...

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, mendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi ya, nilai ya, dan nilai
1: sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya. Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project, itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya, yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah.
1: Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
0: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
0: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
0: Jadi
1: begitu.
0: Itu yang harus disampaikan
1: ya, ke disosialisasi seperti itu.
0: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
0: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, ada atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
0: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
2: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan Bank Sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di Bank Sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank Sampah Sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di iya. Akhir pekan ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Begitu. Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya.
4: Iya.
3: Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: ada plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang, karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus.
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya.
4: Iya.
3: Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya.
4: Iya.
3: Dan masing-masing jenis sudah ada harganya.
4: Iya.
3: Ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian.
3: Iya,
4: dalam hal ini. tabungan emas.
3: Tabungan emasnya. Yeah. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian.
4: Yeah.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nggih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
4: Iya.
3: Dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus.
4: Ada,
3: ya. Jadi
4: ada.
3: Masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya, apa, ada bunga dari bunga. Plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek ya, ya.
4: Terus tempat minum,
3: tempat
4: juga
3: minum.
4: Ada tempat tisu, tempat itu juga tisu. Ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: iya,
3: tempat minum ya.
4: Iya, tempat gelas.
3: Tempat gelas
4: iya.
3: Atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk
4: ada.
3: Cair atau POC.
4: Iya.
3: Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun
4: iya.
3: padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan

0: tidak bau.
1: Tidak bau. Iya.
0: Dan untuk apa?
1: Maggotnya.
0: Maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
1: Berarti iya. Ekonomi sirkuler,
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
0: Iya, betul.
1: Iya. Nggak, jadi salah satu keistimewaan rumah ayam Tumpang Sari Maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma. Ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap

0: persoalan sampah bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan. Kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
1: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
0: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
1: Selain tas tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
0: Dengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
1: Jenis-jenis yang terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya, akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
0: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
1: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
0: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
1: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit. Ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi, itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
0: Balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian, dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
1: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, eco brick, dan lain-lain.
0: Kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai, dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama Brenda Astacita Nasional untuk edisi hari Kamis 17 September 2026. Dan setelah ini, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi untuk mengikuti Warta Berita Belajar Sumba. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Harapan saya semoga buat PMI yang sudah bergerak tanpa pilih-pilih, kehadiran mereka bikin kami merasa enggak sendirian menghadapi musibah ini.
2: Saya Risma, penanganan PMI di hilir memang bagus, tapi terkesan cuma jadi rutin seremonial tiap tahun. Harus ada dorongan kuat juga buat edukasi pencegahan karhutla dari hulu, bukan cuma sibuk bagi-bagi masker, pas asap sudah tebal dan warga udah terlanjur sakit.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 17 September 2020 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya, Adi Putra Umar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya.

0: Pendengar, BMKG merilis potensi hujan sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sumsel meski kondisi kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan masih terjadi cukup lama. Laporan Aditya Abrianto, RRI Palembang.
1: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG kelas 1 Palembang menyatakan hingga saat ini kemarau masih berpotensi terjadi cukup lama. Namun meski demikian, Kepala BMKG kelas 1 Palembang Siswanto menyebutkan potensi hujan juga dimungkinkan dapat terjadi meski kemarau masih berlangsung. Siswanto mengatakan di sejumlah wilayah di bagian perbukitan, khususnya wilayah Sumatera Selatan bagian selatan, berpotensi munculnya awan penghujan hingga terjadinya hujan meski tidak terlalu signifikan.
2: Untuk peluang tentunya masih memungkinkan, apalagi untuk beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi Sumatera Selatan ya, di daerah Oku Selatan, sebagian Oku, kemudian Empat Lawang, Pagar Alam, itu masih memungkinkan terjadi pertumbuhan awan yang memungkinkan terjadi hujan. Okay. Nah, tetapi peluangnya mungkin juga sangat, artinya lagi-lagi jangan diartikan bahwa ketika musim kemarau masyarakat jangan mengartikan atau memanai bahwa sama sekali tidak ada hujan, tetapi peluang terjadi hujan itu masih sangat terjadi, khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi ya, di Sumatera bagian selatan begitu bang.
1: Dengan potensi terjadinya hujan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan diharapkan dapat terjadi secara merata hingga mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi yang menimbulkan kabut asap yang kian menebal dan berdampak akan buruknya kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga Lampung mengenai PMI perkuat misi kemanusiaan hadapi Kahuta yang telah dirangkum reporter Dwi Pranyoto dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Dedi. Harapan saya semoga bencana ini cepat selesai. Terima kasih banyak buat PMI yang sudah bergerak tanpa pilih-pilih. Kehadiran mereka bikin kami merasa enggak sendirian menghadapi musibah ini.
2: Saya Risma. Penanganan PMI di hilir memang bagus, tapi terkesan cuma jadi rutin seremonial tiap tahun. Harus ada dorongan kuat juga buat edukasi pencegahan karhutla dari hulu. Bukan cuma sibuk bagi-bagi masker, pas asap sudah tebal dan warga udah terlanjur sakit.
3: Saya Tasya, usaha relawan PMI turun ke jalan patut diapresiasi. Tetapi pembagian maskernya sering tidak merata dan stoknya itu cepat habis. Bantuan kemanusiaan begini bagus, tetapi manajemen logistiknya harus diperbaiki lagi supaya tidak ada warga yang kehabisan.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kabid Penanggulangan Bencana dan juga Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono, terkait bantuan PMI perkuat misi kemanusiaan.
1: Pak Tejo, berkaitan dengan hari ini adalah peringatan hari ulang tahun PMI ya Pak, di tanggal 17 September. Kita ingin membahas berkaitan dengan PMI dan misi kemanusiaan. Lalu kemudian bagaimana ini Pak untuk peran PMI sendiri dalam menjalankan misi kemanusiaan itu tersebut, terutama di tengah berbagai kondisi kebencanaan yang terjadi khususnya di wilayah Provinsi Jambi nih Pak Tejo?
2: Oke, terima kasih Pak. Jadi dari awal ada informasi terkait Godzilla El Nino, kita sudah dapat informasi dari tim BMKG, dan kita juga bergabung di FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Jambi. Dan setelah kita bekerjasama dengan lintas sektoral untuk persiapan menghadapi El Nino ini dan karhutla. Terus sudah beberapa kali mengadakan pertemuan lintas bidang, kemudian kita juga sudah mengadakan semacam pelatihan dengan lintas bidang, terutama yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang berpotensi untuk terjun ke bencanaan gitu Pak. Kemudian memasuki fase berikutnya, selain kita sudah apel siaga, kita bentuk satgas. Jadi kebetulan saya sebagai ketua satgas untuk penanggulangan bencana karhutla dan dampak El Nino ini sudah sebulan lebih lah kita bentuk satgas. Kemudian kita juga kolaborasi dengan berbagai mitra. Jadi fokus kita dalam rangka karhutla ini adalah ada 3 kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama adalah distribusi air bersih. Sampai sekarang kita masih standby-kan 1 mobil tangki air, dan kita sudah buat flyer kepada masyarakat yang membutuhkan tangki air bisa kita layani dengan gratis. Kemudian kita juga sudah membagi beberapa ribu masker. Kemudian kita juga sedang persiapan untuk rumah oksigen. Jadi kita punya beberapa tabung oksigen yang kita siapkan karena pengalaman-pengalaman karhutla sebelumnya 2015, 2018 kita juga sudah hadir di masyarakat dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Air bersih, masker, dan oksigen itu sangat dibutuhkan pada saat kondisi seperti ini. Dan alhamdulillah kita juga menjalin mitra dengan berbagai mitra, dia juga bisa mensupport mobil tangki kalau kita dibutuhkan, kemudian juga mensupport untuk relawannya jika dibutuhkan. Jadi prinsipnya dalam rangka bantu masyarakat ya, kami tidak sendiri. Kami mengajak berbagai lembaga untuk bergerak bersama-sama, karena bencana tugas kemanusiaan itu siapapun bisa melakukan, siapapun bisa bertindak, tapi dengan koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebencanaan gitu. Itu Mbak Yuni.
1: Iya, Pak Tejo, sejauh mana ini PMI melibatkan relawan dalam setiap misi kemanusiaan nih Pak?
2: Oke, dari PMI ini punya relawan yang struktural, artinya PMI ini, karena kami di PMI Provinsi, kami juga punya relawan PMI Kota Kabupaten Seprovinsi Jambi. Kita sudah membuat surat edaran ke PMI Kabupaten Kota yang ada di Jambi, sama-sama bergerak. Kemudian di level pendidikan, di tingkat perguruan tinggi itu, kita ada Kopsukarela, KSR PMI. Di level SMA, kita ada PMR. Di level SMP, SD kita juga ada PMR Mula dan PMR Madya. Itulah organik dari PMI yang saya kira gerakan pada saat dibutuhkan. Sebagai contoh kemarin misalkan sholat istikharah di kampus, saya juga sebagai dosen, saya mengerahkan mahasiswa yang anggota PMI, KSR PMI, untuk bantu distribusi masker sebanyak 2.500. Dan kita juga sudah standby-kan posko di BM Markas BM Perusahaan. Posko ini harapannya adalah tempat kita berkumpul, kita komunikasi, dan kemungkinan juga ada masyarakat yang datang bisa bantuan ke posko kalau bisa tidak lanjuti.
1: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono.
0: Dari Jambi kita menuju SP Waikanan.

0: Pendengar, BPBD Kabupaten Waikanan berkolaborasi dengan PMI dan juga Kejari menyalurkan 25.000 liter air bersih ke 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan, Umpu, dan juga sekitarnya. Penyaluran air bersih yang juga menyasar pondok pesantren ini akan terus dilanjutkan selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan bersama PMI dan Kejari Waikanan menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut menyasar warga terdampak kekeringan di Kelurahan Blambangan Umpu dan sekitarnya. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan kolaborasi dilakukan untuk merespon kesulitan air bersih. Sebanyak 25.000 liter air bersih telah disalurkan ke 8 titik krisis. Menurutnya, distribusi air juga menyasar pondok pesantren di KM 5 Blambangan Umpu. Penyaluran dilakukan berdasarkan kondisi masyarakat yang masih mengalami kekurangan air bersih.
2: Kami dari BPBD sudah melakukan aksi kolaborasi bersama PMI dan Kejari Waikanan untuk mengatasi persoalan kekeringan dan kesulitan air bersih yang terjadi di Kecamatan Blambangan Umpu, khususnya di Kelurahan Blambangan dan sekitarnya, di mana kegiatan itu telah kita salurkan kurang lebih 25 ribu liter air bersih di 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan Umpu, termasuk pondok pesantren di kilometer 5 Blambangan Umpu. Aksi ini kita lakukan untuk merespon kondisi masyarakat yang memang saat ini masih kekurangan air. Dan insya Allah nanti ke depan akan kita lanjutkan dengan aksi-aksi yang serupa.
1: Dirinya menegaskan BPBD bersama pihak terkait akan melanjutkan aksi serupa. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Pihaknya berharap kolaborasi lintas lembaga dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Masyarakat di wilayah terdampak diharapkan dapat terbantu memenuhi kebutuhan air bersih. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung memastikan keamanan pendistribusian logistik Pilkades ke wilayah 3T. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Perlu kita kuatkan yang perlu dukungan yang agak-agak ekstra ini yang pengantaran logistik ke Pulau Sumedang. Karena melewati Teluk Gembira sampai ke Sumedang itu.
2: Wakil Bupati Belitung Syamsir memastikan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak 2026 ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T mendapatkan pengawalan untuk menjamin keamanan hingga logistik tiba di lokasi pemilihan. Syamsir mengatakan pengamanan dan pengawalan menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk distribusi logistik menuju Pulau Sumedang yang harus ditempuh melalui jalur laut. Menurutnya, perjalanan dari Teluk Gembira menuju Pulau Sumedang membutuhkan waktu sekitar 3 jam dalam kondisi laut normal. Namun, durasi perjalanan dapat mencapai sekitar 5 jam apabila kondisi gelombang meningkat.
1: Perlu kita kuatkan yang perlu dukungan yang agak-agak ekstra ini yang pengantaran logistik ke Pulau Sumedang. Karena melewati Teluk Gembira sampai ke Sumedang itu sekitar 3 jam itu nggak ada gelombang. Tapi kalau gelombangnya ada itu bisa sekitar 5 jam. Ya, jadi saya sudah sampaikan ke Pak Camat juga minta pendampingan dua kapal. Jangan sampai nanti ada trouble, susah. Ya, apalagi nggak bawa HT di tengah laut.
2: Untuk mengantisipasi berbagai kendala selama perjalanan, Syamsir meminta adanya pendampingan penggunaan dua kapal. Petugas juga diminta membawa alat komunikasi untuk mengantisipasi gangguan komunikasi selama berada di tengah laut. Selain memastikan keamanan distribusi logistik, Syamsir menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur dalam menyukseskan Pilkades Serentak 2026. Mulai dari tahapan pemilihan hingga penghitungan suara dan pelantikan kepala desa terpilih. Ia berharap seluruh tahapan Pilkades berjalan aman dan kondusif, termasuk di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan pendistribusian logistik. Syamsir juga mengingatkan para calon kepala desa dan pendukung agar menjaga suasana tetap kondusif. Menurutnya, persaingan dalam Pilkades tidak boleh menimbulkan persoalan di tengah masyarakat karena para calon dan pendukung masih berada di lingkungan keluarga dan masyarakat yang sama. Dari Tanjung Pandang Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari SP Belitung kita beralih ke Sungai Liat.

0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka merespon cepat aduan beberapa sekolah yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Bustomi Ahmad RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Sekolah mungkin yang benar-benar kekeringan bisa menyurati PMI.
2: Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangka merespon cepat aduan sekolah yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Langkah ini dilakukan agar proses belajar mengajar dan kebutuhan sanitasi di lingkungan sekolah tetap berjalan. Wakil Ketua PMI Bangka, Boyandra, mengatakan, merespon aduan beberapa sekolah tersebut, pihaknya bekerja sama dengan PMI Provinsi Bangka Belitung serta PDAM Tirta Bangka untuk memenuhi ketersediaan air tersebut.
1: PMI berbagi air, walaupun itu didasari daripada permintaan sekolah waktu itu. Yang pertama itu sekolah SMP 3 Pomali, SMP 3 Sungai Liat, dan SMA Negeri 2 Sungai Liat. Alhamdulillah terlayani dengan baik. Kemudian yang baru-baru ini kemarin, yaitu SMA Negeri 2 Sungai Liat dan SMP 4 Kenanga.
2: Menurutnya, PMI Kabupaten Bangka terus mendorong semangat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan misi kemanusiaan. Ia berharap sinergi ini dapat terus terjalin sehingga respon terhadap kebutuhan air bersih dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Dan apabila ada sekolah ataupun rumah ibadah yang benar-benar mengalami krisis air bersih di musim kemarau ini, Boy meminta untuk segera bersurat ke PMI Bangka agar segera ditindaklanjuti. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Momentum Hari Perhubungan Nasional ke-55 dimanfaatkan Bandara Depati Purbokerinci untuk memperkuat semangat kebersamaan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Rangkaian peringatan Harhubnas tahun ini diisi dengan sejumlah kegiatan sosial hingga apel upacara. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Bandara Depati Purbokerinci menggelar apel upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 17 September. Upacara peringatan Harhubnas tahun ini dipusatkan di kawasan Bandara Depati Purbokerinci. Kepala Bagian Tata Usaha Bandara Depati Purbokerinci, Erdika Arif Wijaksono, mengatakan sebelum pelaksanaan puncak peringatan Harhubnas, pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan sosial. Kegiatan tersebut meliputi donor darah, gotong royong hingga dilanjutkan dengan upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional. Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan sekaligus meningkatkan kontribusi insan perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Kegiatan selanjutnya, H-1-nya itu kegiatan kurve gotong royong area perkantoran di dalam kantor dan di luar kantor. Nah, selanjutnya mengadakan kegiatan upacara.
1: Terkait upacara hari ini, mungkin siapa saja yang hadir mungkin, Pak?
2: Kegiatan upacara yang hadir dan yang berundang itu dari ISUK Kabupaten, terus kemudian dari stakeholder terkait yang berada di dalam bandara seperti BMKG, Airnaus, terus Basarnas.
1: Sementara itu, peringatan Harhubnas ke-55 tahun ini mengusung semangat menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih lanjut melalui semangat insan perhubungan. Diharapkan terus memperkuat konektivitas antar wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur mencatat 146 pencari kerja terdaftar hingga September 2026. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuan.
1: Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Kaur terus mengalami pergerakan hingga kuartal ketiga tahun 2026. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur mencatat sampai September 2026, akumulasi pencari kerja yang terdata pada sistem layanan siap kerja melalui operator kabupaten telah mencapai 146 orang. Kepala Seksi Penempatan Kerja di Disnaketran Kabupaten Kaur Yuriswa menyampaikan bahwa grafik pendaftaran menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan dengan awal tahun. Berdasarkan rincian periodik, jumlah pendaftar pada triwulan pertama tercatat sebanyak 16 orang, kemudian melonjak pada triwulan kedua menjadi 70 orang, dan berlanjut sebanyak 60 orang pada triwulan ketiga. Yuriswa mengungkapkan bahwa akumulasi data tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi terus bertambah. Pasalnya, kalender kerja tahun 2026 masih menyisakan 3 bulan pada triwulan keempat, sehingga rekapitulasi akhir mencari kerja di wilayah Kabupaten Kaur baru akan terlihat secara menyeluruh pada akhir tahun nanti.
2: Untuk daftar pencari kerja kita yang terdaftar di akun siap kerja operator kabupaten, itu sampai saat ini per September, per hari ini, sejumlah 146 orang. Kalau lihat dari tren ini, ada mengalami peningkatan dari triwulan 1 16 orang, triwulan 2 70 orang, dan TW3 ada 60 orang untuk pencari kerja, ya, dengan total 146 orang.
1: Ditambahkan oleh Yuriswan, integrasi data melalui platform siap kerja ini diharapkan dapat mempermudah pemetaan potensi tenaga kerja lokal sekaligus menyelaraskannya dengan kebutuhan pasar kerja. Pihak Disnaketran Kabupaten Kaur juga mengingatkan para pencari kerja di Kabupaten Kaur untuk memanfaatkan layanan digital ini guna mempermudah akses informasi dan penyaluran tenaga kerja secara resmi. Dari Kota Bintuhan, Daniel Yogyarto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Akibat harga kemarau, harga ikan air tawar di Kota Bengkulu naik signifikan. Akbar Mahardika, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Harga sejumlah jenis ikan air tawar di Kota Bengkulu mengalami kenaikan, terutama terjadi pada ikan nila dan patin yang kini mencapai Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, harga ikan lele masih relatif stabil di angka Rp28.000 per kilogram. Kondisi kenaikan harga ikan air tawar ini menjadi perhatian masyarakat, terutama konsumen yang menjadikan ikan sebagai salah satu kebutuhan pangan sehari-hari. Salah seorang pedagang ikan, Ria, mengatakan kenaikan harga terjadi karena stok ikan air tawar yang tersedia mengalami pengurangan. Beberapa jenis ikan yang mengalami kenaikan harga diantaranya ikan nila, ikan patina, sejumlah jenis ikan air tawar lainnya.
2: Harga ada kenaikan, kurangnya ikannya berkurang. Ikan nila, ikan lele, ikan patin naik gal. Kemarin masih 28, masih bisa 30. Hari ini 35.
1: Menurut Ria, selain berkurangnya stok, kenaikan harga ikan air tawar juga dipengaruhi oleh tingginya permintaan untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Kondisi tersebut membuat ketersediaan ikan di pasaran berkurang dan turut mendorong kenaikan harga. Kenaikan harga ikan air tawar di Bengkulu juga mulai dirasakan oleh masyarakat. Sejumlah konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi harga yang saat ini berlaku di pasaran. Salah seorang pembeli, Diva, mengatakan ikan nila merupakan salah satu jenis ikan yang biasa dibelinya untuk kebutuhan sehari-hari. Ia mengaku kenaikan harga ikan nila cukup terasa jika dibandingkan dengan harga sebelumnya.
3: Kalau saya biasanya ikan nila, lele, gitu, ikan-ikan air tawar. Ikan nila sih lebih sering. Tadi saya beli harganya 35 per kilo. Oh iya, mengalami kenaikan karena kemarin-kemarin saya beli itu harganya masih 28-29 gitu, tapi sekarang sudah 35.
1: Diva mengatakan kenaikan harga tersebut membuatnya mengurangi jumlah pembelian. Jika sebelumnya membeli dalam jumlah lebih banyak, kali ini ia memilih membeli ikan nila sebanyak setengah kilogram. Dengan kenaikan harga dan berkurangnya stok ikan air tawar, pedagang berharap pasokan ikan di Kota Bengkulu dapat kembali normal sehingga harga di pasaran menjadi lebih stabil. Masyarakat juga berharap kenaikan harga ikan tidak berlangsung lama agar ikan air tawar tetap terjangkau sebagai salah satu sumber protein untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Akbar Mardika Putranusa, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Palembang, kembali lagi di program Palembang sore ini bersama saya Alfira Damayanti. Kalau kita memantau informasi regional hari ini, pendengar, ada kabar yang cukup mengkhawatirkan sekaligus juga memancing empati kita dari Kabupaten Musi Banyuasin. Tim gabungan dikabarkan harus berjibaku mengepung titik api akibat karhutlah seluas kurang lebih 6 hektar. Tantangan terbesarnya bukan cuma memadamkan api pendengar, tapi nihilnya sumber air di sekitar lokasi kejadian. Bisa dibayangkan betapa beratnya tugas petugas ini di lapangan saat musim kering seperti sekarang. Dan juga bagaimana pemantauan cuaca dan kondisi lingkungan di tempat Anda tinggal saat ini? Apakah wilayah Anda juga mulai merasakan keringnya musim kemarau atau ada langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan warga sekitar agar tidak terjadi karhutlah? Anda bisa berbagi bersama kami di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7990.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Di jarum jam tepat menunjukkan pukul 16.55 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, buat Anda yang saat ini baru saja melangkahkan kaki keluar dari kantor atau sekarang lagi siap-siap absen, bergegas meninggalkan kantor, tempat usaha, atau sedang berada di atas kendaraan di tengah padatnya arus lalu lintas sore hari ini, coba tarik nafas perlahan dan juga nikmati perjalanannya. Kita tahu pendengar, suasana jalanan di jam-jam segini pasti ramai dan menguras juga sedikit tenaga setelah kita seharian beraktivitas. Tapi ingat, keluarga tercinta sudah menunggu di rumah dengan penuh rindu. Jadi tidak perlu terburu-buru, utamakan keselamatan. Patuhi rambu lalu lintas dan tetaplah juga santun berkendara di jalan raya. Jadi jangan pakai emosi ya, klakson kayaknya tidak perlu dibunyikan sampai beberapa kali. Satu hal lagi nih pendengar yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, mengingat kondisi cuaca dan udara di luar sana yang akhir-akhir ini mulai terasa kabut asapnya, dan buat Anda yang berkendara menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker. Buat yang menggunakan kendaraan roda 4 juga kami himbau tetap menggunakan masker. Jaga kesehatan pernapasan Anda di tengah perjalanan agar tubuh ini tetap fit sampai di rumah. Biarlah Pro Satwa dari Palembang terus menemani langkah dan perjalanan pulang Anda lewat alunan musik pilihan dan juga informasi yang inspiratif.

Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kembali lagi di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di tengah derasnya arus informasi saat ini, kita harus semakin jeli dan juga pintar menyaring berita yang berseliweran di media sosial. Di segmen Cek Fakta sore hari ini, kita mau meluruskan satu informasi yang keliru atau hoax yang sempat beredar, yaitu berdasarkan rilis resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Baru-baru ini sempat beredar narasi hoax yang menyebutkan adanya koreksi unggahan Sekretariat Kabinet soal BMKG itu tupoksi Badan Geologi. Faktanya pendengar, setelah ditelusuri dan dikonfirmasi, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Tidak ada koreksi semacam itu dari pihak Sekretariat Kabinet terkait pembagian tugas pokok dan fungsi antara BMKG dan juga Badan Geologi. Keduanya tentu memiliki peran, kewenangan dan juga tupoksi masing-masing yang sudah jelas sesuai dengan bidangnya dalam memantau kebencanaan dan juga meteorologi di tanah air. Jadi untuk pendengar Pro 1 RRI Palembang, jangan mudah percaya atau langsung membagikan informasi yang belum jelas sumber kebenarannya. Selalu saring sebelum sharing dan pastikan Anda mendapatkan informasi yang akurat hanya dari kanal-kanal resmi yang terpercaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tentang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, Lentera Hati untuk edisi hari Kamis 17 September 2026 pada hari ini berjudul Nabi Isa alaihi salam dengan Sirakus. Dahulu ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi Isa. Ia ingin sekali bersahabat dengan beliau. Karena itu ia berkata, "Aku ingin sekali bersahabat denganmu kemana saja engkau pergi." Jawab Isa, "Baiklah kalau demikian." Pada suatu hari berjalanlah keduanya di tepi sungai dan makanlah berdua 3 potong roti. Nabi Isa 1 potong dan 1 potong untuk orang itu, sisa 1 potong. Kemudian ketika Nabi Isa pergi minum ke sungai dan kembali roti yang 1 potong itu tidak ada. Lalu beliau bertanya kepada sahabatnya, "Siapakah yang telah mengambil 1 potong roti?" Jawab sahabat, "Aku tidak tahu." Maka berjalanlah keduanya, tiba-tiba melihat rusa dengan 2 anaknya. Maka dipanggillah salah 1 dari anak rusa itu, lalu disembelihnya dan dibakar. Kemudian dimakan 2. Lalu, Nabi Isa menyuruh anak rusa yang telah dimakan itu, supaya hidup kembali. Maka hiduplah ia dengan izin Allah. Kemudian Nabi Isa bertanya, "Demi Allah, yang memperlihatkan kepadamu bukti kekuasaannya itu siapakah yang mengambil 1 potong roti itu?" Jawab sahabatnya, "Aku tidak tahu." Kemudian keduanya meneruskan perjalanan hingga sampai ke tepi sungai. Lalu Nabi Isa memegang tangan sahabatnya dan mengajaknya berjalan hingga sampai ke seberang. Lalu ditanyalah sahabatnya itu sekali lagi, "Demi Allah, yang memperlihatkan kepada bukti ini, siapakah yang mengambil 1 potong roti itu?" Sahabat itu menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian berjalanlah keduanya ketika berada di hutan dan keduanya sedang duduk-duduk. Nabi Isa mengambil tanah dan kerikil, lalu diperintahkan, "Jadilah emas dengan izin Allah." Maka dengan tiba-tiba, tanah dan kerikil itu berubah menjadi emas, lalu dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian beliau berkata, "Untukku 1/3 dan kamu 1/3. Sedang 1/3 ini untuk orang yang mengambil roti." Serentak sahabat itu menjawab, "Akulah yang mengambil roti itu." Nabi Isa berkata, "Maka ambillah semua bagian ini untukmu." Lalu keduanya berpisah. Kemudian orang itu didatangi oleh 2 orang yang akan merampok harta itu dan membunuhnya. Lalu orang itu berkata, "Lebih baik kita bagi 3 saja." Ketiga orang itu menjadi setuju. Lalu menyuruh salah seorang pergi ke pasar berbelanja makanan. Maka timbul perasaan yang berbelanja itu dan berkata dalam hatinya, "Untuk apa kita membagi uang atau harta? Lebih baik makanan ini saya bubuhi racun saja, biar keduanya mati dan saya ambil semua harta itu." Lalu diberinya racun makanan itu, sementara orang yang tinggal berkata, "Untuk apa kita membagi harta ini? Lebih baik jika ia datang, kita bunuh saja. Lalu harta itu kita bagi 2. Kemudian ketika Nabi Isa berjalan di hutan dan menemukan hal itu, maka ia pun berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Inilah contohnya dunia, maka berhati-hatilah kamu kepadanya."

Kesenian Madihin tentunya sudah cukup akrab di kalangan masyarakat Banjar. Kata Madihin berasal dari kata madah, menurut arti lain dalam bahasa Banjar adalah papadahan, yang merupakan salah satu bentuk sastra tradisi lisan yang oleh masyarakat Kalimantan Selatan dijadikan kesenian khas daerah.

Pertanian Madihin diperkirakan sudah ada pada tahun 1800, yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya Madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Pendengar Pro 1 dari Palembang, setelah ini akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 20 hingga 23 bersama Kori Royanatus Syarifah. Dan setelah itu, tepat pukul 18:02 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 dari Palembang, telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Bagi Anda yang sedang menjalankan aktivitas, semoga sudah meluangkan waktu untuk menunaikan ibadah. Semoga maghrib kali ini membawa ketenangan, keberkahan, dan semangat baru untuk melanjutkan aktivitas. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya.

Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai, tapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan bersama nada-nada religi untuk menemani waktu maghrib pendengar pada hari ini. Hari ini di hari Kamis, sekarang sudah tepat pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih hari Kamisnya pendengar? Besok sudah hari Jumat, yang mana beberapa pendengar mungkin besok ada yang work from home. Dikarenakan mungkin masih ada juga asap dan juga lain sebagainya. Atau juga ada juga sebagian pendengar yang besok tetap beraktivitas seperti biasanya. Semoga apapun itu yang dilakukan lancar dan tetap jaga kesehatan. Malam hari ini biasa nih, kalau jam-jam segini adalah jam-jam dimana kita memikirkan malam ini makan apa ya. Boleh dong direkomendasikan terlebih dahulu makanan-makanan yang sehat tapi juga bergizi. Boleh hubungi kami di 0821-792-79090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di Palembang sore ini untuk informasi selanjutnya, pendengar dari Bupati Ogan Komering Ilir, Muhendi Mahzareki, yang meminta 65 pejabat baru dilantik ini membuktikan kinerja setelah menerima amanah jabatan. Ia menegaskan manajemen talenta harus menghasilkan aparatur yang profesional, berintegritas dan juga mampu memenuhi target pemerintahan. Muhendi juga menjelaskan penerapan manajemen talenta ini pendengar menjadi bagian dari upaya membangun manajemen ASN yang objektif dan juga profesional. Menurut Muhendi, penempatan pejabat ini tidak cukup hanya berdasarkan hasil pemetaan kompetensi, potensi dan juga kinerja. Pejabat terpilih harus menunjukkan kemampuan menerjemahkan kebijakan pemerintah dan juga menjadi program konkret setelah menerima amanah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami pendengar melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Kami informasikan juga tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

0: pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman dan dengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan lengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Iya benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporan sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, seperti kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara Pemkab Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Kalau penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan, kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Recorder atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kami segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada baik kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Insya Allah, ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Senanglah juga bantu nanti. Nanti kayak akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau bantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya. sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dolar Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 dolar Amerika Serikat diambil $543.000 dolar Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 dolar Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Ya, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu, Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah, dan tanah.
23: Fortuner, Pak.
24: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan.
23: Tahun?
24: Tahun 2024. 550.
23: Cash? Ya. 5 juta, Pak.
24: Jogja, Pak.
23: Rumah di Jogja.
24: Iya.
23: Perolehannya tahun?
24: 2024.
20: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
24: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit.
20: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah ini?
24: Dari percepatan.
20: Dari percepatan ya. Juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Ajis Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Lokal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Mimbar Agama Islam untuk edisi hari Kamis 17 September 2026 hingga selesai. Pada hari ini bersama narasumber kita ada Muhammad Dedi Rianto, SEME, ASN di bagian Kesejahteraan Rakyat Sedda Kota Palembang, yang akan membahas mengenai mengambil hikmah dari seekor lebah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Apa kabar para pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun berada? Alhamdulillah, semoga kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, dan diberikan keselamatan atas semua waktu dan kesempatan hidup yang Allah masih anugerahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Semoga kita semua para pendengar dimanapun berada senantiasa diberikan rahmat, hidayah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, marilah senantiasa kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dan seluruh anggota keluarga kita pun demikian akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan dari sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Baik para pendengar Pro 1 RRI Palembang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali dalam kesempatan yang mulia ini di Mimbar Agama Islam bersama kami akhina Al-Fakir Muhammad Dedi Rianto. Insyaallah dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mengkaji sebuah hadis, sebuah tema yang mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat nih, sahabat muda muslim, atas semua kita dalam menjalani kehidupan di dunia yang singkat dan sesaat ini, agar kita bisa menjadi insan yang terbaik dimanapun kita berada. Baik, di tema kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tentang sebuah tema. Nah, tema yang kita ambil adalah mengambil hikmah dari seekor lebah. Ma'asyiral muslimin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan berbagai makhluknya, baik yang hidup di darat maupun yang hidup di air, itu semuanya memiliki keutamaan dan juga hikmah yang agung. Dan ada salah satu makhluk kecil, para pendengar sekalian, yang telah dijadikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perumpamaan untuk kita ambil hikmahnya. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna mathalal mu'min laka mathalin nahlah akalat stoyiban wa wadu'at stoyiban wa waqa'at falam taksir walam tufsid." Yang artinya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mu'min itu bagaikan seekor lebah, yang mana yang pertama, ia selalu memakan yang baik-baik, mengeluarkan yang baik-baik,
2: dan ketika ia hinggap di ranting, ia tidak membuatnya patah dan rusak. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Jadi seandainya kita ditanya nih para pendengar, apakah kita ingin menjadi seorang mukmin yang baik? Apakah kita ingin disebut sebagai seorang mukmin yang baik menurut Allah dan Rasulnya? Pasti saya yakin kita semua ingin dikatakan sebagai seorang mukmin yang baik. Maka di dalam hadis yang mulia ini ada 3 poin penting yang harus kita renungkan bersama, dan insya Allah kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mensifati sifat lebah yang bisa kita ambil hikmahnya agar kita bisa menjadi seorang mukmin yang baik adalah apa? Akalat thayyiban. Lebah itu mengkonsumsi yang baik-baik, jamaah sekalian. Kita ketahui bahwa lebah ini hanya memakan sari bunga yang terbaik, yang bersih dan halal secara alami. Maka apa hikmahnya bagi kita seorang mukmin? Maka kita pun harus demikian para pendengar. Kita sebagai seorang mukmin wajib bagi kita untuk menjaga asupan kita baik secara fisik maupun spiritual. Ya. Secara fisik kita diperintahkan untuk hanya mengkonsumsi rezeki yang halal yang diperoleh melalui cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin mengajak kepada kita semua, wabil khusus kepada para sahabat kami, para pria, para ayah, para bapak, para suami yang mencari nafkah untuk istri dan keluarganya, maka perhatikan para sahabat sekalian. Pastikan setiap butir beras yang kita makan, setiap tetes air yang anak dan istri kita minum, setiap helai benang pakaian yang keluarga kita kenakan, itu semuanya bersumber dari rezeki yang halalan thayyiban. Ketika kita menjaga asupan makanan, minuman dan fasilitas-fasilitas yang kita gunakan itu bersumber dari rezeki yang halal, insya Allah ini adalah sumber kebaikan dan keberkahan di dalam kehidupan kita. Maka sahabat pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun berada, penting ini selalu kita perhatikan. Jangan sampai ya kita ini memiliki mindset apa? 3H. Ini yang biasa kita sering dengar di masyarakat. Halal, haram, hantam. Wah, ini sesuatu prinsip hidup yang sangat-sangat keliru ya, dan jangan kita tiru. Halal, haram, hantam. Ay Ustaz, nyari yang haram bae saro, apalagi yang halal. Mungkin kita pernah mendengar kata-kata selentingan seperti itu, jamaah sekalian. Maka seorang mukmin yang baik, dia memiliki prinsip hidup bahwa dia tidak akan membawa satu rupiah pun uang

Konsumsi sesuatu yang baik, yang halal dan thayyibah. Halal dari segi zatnya, kita dianugerahi oleh Allah makanan dan minuman dan semua fasilitas yang banyak rupa dan warna di kehidupan dunia ini. Halal, kita pastikan itu halal. Dari zatnya maupun dari segi mendapatkannya. Jangan sampai mangga yang kita makan itu dari mangga hasil mencuri. Mangganya halal, tapi mencurinya haram, maka jatuhlah hukum bahwasanya itu menjadi sesuatu yang haram. Nih perhatikan ya, terutama buat kita semua yang sudah bekerja, apalagi sebagai seorang kepala keluarga yang menafkahi anak dan istri tercinta, perhatikan betul. Lebih baik kita hidup sederhana, kita hidup pas-pasan, tapi kita hidup dengan rezeki yang halal dan thayyiban. Dan lebih baik lagi tentu para pendengar ya, tentu lebih baik lagi apabila apa? Kita mendapatkan rezeki yang barokah, yang banyak, yang halal dan thayyiban sebagaimana impian dari semua orang. Dan kita sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu ya. Yang pertama, seekor lebah itu memastikan bahwa dia hanya mengkonsumsi yang baik-baik saja, yang halal-halal saja. Yang kedua, apa yang disifati dari seekor lebah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa wada'at thayyiban. Lebah itu, jamaah sekalian, menghasilkan yang baik dan yang bermanfaat. Sebagaimana kita ketahui, seekor lebah menghasilkan madu, substansi yang Allah Subhanahu wa taala sendiri firmankan sebagai obat dan kebaikan bagi kita manusia. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 69 hadirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas ila akhiril ayah, yang artinya dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ya, nah hadirin sekalian, sahabat Pro 1 RRI Palembang dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, kita yang ingin menjadi seorang mukmin sejati harus menjadi pribadi yang produktif dan memberikan manfaat bagi orang lain, ya. Maka kita harus menjadi insan yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita harus bisa menjadi manfaat bagi masyarakat di lingkungan sekitar kita. Apa yang bisa kita berikan? Tentu berdasarkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Ada seseorang itu dikaruniai Allah dengan ilmunya. Dia seorang yang cerdas. Maka dengan ilmunya itu dia bersedekah. Ya. Dia bagi ilmunya. Contoh sederhana, ibu-ibu nih. Ibu-ibu punya ilmu bisa buat pempek atau model tekwan yang enak. Wah, ternyata ini adalah rahasia dari keluarga, keturunan. Bisa nih kita buat pempek yang lemak itu seperti apa ya? Bagaimana cara buat kuahnya, cukonya dan lain sebagainya? Maka kita ajarkan nih kepada ibu-ibu tetangga yang lain sehingga mereka pun bisa membuat pempek adonannya pas, rasa cukanya mantap seperti itu. Maka inilah yang disebut dengan manfaat. Itu dari hal yang sederhana, terlebih lagi kalau kita bisa bersedekah dengan apapun yang kita miliki. Ada yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba Allah itu dengan rezeki, orang yang kaya, orang yang dermawan. Masya Allah, dia bisa memberikan bantuan kepada anak-anak yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, ya. Kemudian seminimal mungkin, apa kata Nabi, dengan senyuman. Senyuman itu pun sedekah, ya. Maka apapun yang bisa kita berikan, maka berikanlah yang terbaik, baik untuk lingkungan
kerja.

kita, lingkungan masyarakat kita, maupun dimanapun kita berada, ya. Maka berikanlah manfaat atas kehadiran kita. Jadilah sumber kebaikan bagi orang lain. Jangan menjadi sebaliknya, kita menjadi sumber keburukan, sumber masalah, atau justru menimbulkan kerugian bagi lingkungan sekitar kita, ya. Kemudian sifat yang terakhir dari seekor lebah yang bisa kita ambil hikmahnya, Nabi mengatakan, wa waqa'at falam taksir walam tufsid, dan ketika ia hinggap di ranting itu tidaklah merusak dan tidaklah membuat patah. Jamaah sekalian, maka dari itu para pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun berada, penting bagi kita memastikan bahwa ketika kita berada di suatu tempat, di suatu lingkungan masyarakat, jangan sampai kita ini, ya, menjadi sumber masalah. Lebah saja ketika ia hinggap di sebuah putik bunga yang rapuh itu tidak membuatnya patah dan rusak. Maka seorang mukmin yang baik diperumpamakan dari seekor lebah tersebut, apa? Kita harus bisa menjadi sumber kebaikan. Ketika kita berinteraksi sosial, maka kita harus melakukannya dengan penuh kelembutan. Ada yang namanya etika, adab, dan kasih sayang. Kita seorang mukmin itu tidak boleh, sahabat sekalian, menjadi sumber fitnah, ghibah, atau permusuhan, ya. Maka jangan sampai kita juga menjadi sumber perpecahan. Kalau kata orang Palembang itu apa? Ah, yang menado dia tuh sudah bubar begitu, lokak saro begitu lentaknya. Nah, apabila terdengar selentingan seperti ini tentang kehadiran kita, maka hati-hati. Bisa jadi saudara kita, sahabat kita sudah enggak nyaman dengan apa yang kita lakukan. Bisa jadi dari lisan kita yang tidak bisa kita jaga. Mungkin lisan kita sering merendahkan harkat martabat saudara kita. Mungkin lisan kita sering membicarakan kekurangan atau aib saudara-saudara kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka jangan sampai hal ini terjadi. Karena apa, hadirin sekalian, sahabat pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun berada, ketika kita menjadi sumber keburukan dengan apapun yang kita lakukan, maka sejatinya kita telah merusak ataupun mengganggu ketentraman orang lain. Contoh sederhana nih, contoh sederhana yang lagi kita rasakan saat ini. Seseorang yang sengaja membakar hutan, membakar lahan, atau dia sengaja membuat kegaduhan di tengah masyarakat, ya. Orang yang sengaja membuang sampah di sungai-sungai, membuang sampah bukan pada tempatnya, yang mana dengan ulah-ulah mereka tersebut, kita saat ini yang membakar hutan, ya, kita menghirup asap yang begitu berbahaya dan menyesakkan dalam sistem pernapasan kita. Bukan hanya kita manusia, tapi apa? Hewan-hewan mengalami kerusakan, banyak hewan mati, ya, banyak tumbuhan yang mati. Kita pun manusia mendapatkan dampaknya, banyak yang terkena ISPA dalam beberapa waktu ini. Sebab apa? Sebab dari ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, yang mereka dengan sengaja membakar hutan dan lahan. Hati-hati. Artinya mereka bukanlah seorang mukmin yang baik. Kemudian kita contohkan lagi tadi, seorang yang membuang sampah dengan sengaja, dengan kesadarannya. Kemana? Bukan di tong sampah, sahabat sekalian, tetapi dia buang di got-got, di sungai-sungai. Hingga akhirnya apa? Ketika musim penghujan datang, semua sampah tersebut menyumbat daripada aliran air, sehingga banyak yang mengalami kebanjiran. Maka dia telah berbuat zolim kepada saudara-saudaranya. Na'udzubillah. Ketika dia telah berbuat zolim, maka dia akan mendapatkan konsekuensi dan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka jangan sampai itu semua terjadi dengan kita, hadirin sekalian. Sahabat Pro1 dimanapun berada, jangan sampai kita membuat kerusakan. Jangan sampai kita menjadi sumber keburukan. Jangan sampai kita menjadi sumber perpecahan di tengah masyarakat. Ada yang sering adu domba, membenturkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga dua golongan, dua sahabat ini tadi bertengkar. Ya Allah, ya Rabbana. Maka ini jangan sampai kita lakukan. Jadilah sumber kebaikan, jadilah sumber kedamaian. Dimanapun kita berada, haruslah diri kita menjadi sumber manfaat, bisa menjaga diri dari merusak ataupun menyakiti orang lain. Mari sama-sama kita evaluasi diri kita masing-masing. Dari seekor lebah yang kecil, dari seekor lebah yang mungkin tidak kita anggap sebagai hewan yang berharga, tapi di situ Nabi Muhammad SAW memberikan hikmah kepada kita agar kita yang pertama bisa menjaga makanan, minuman, dan semua rezeki yang kita dapatkan itu bersumber dari yang halal dan thayyiban. Yang kedua, pastikan bahwa kita adalah sumber manfaat, kita bisa menjadi kebaikan bagi orang lain. Dan yang ketiga, dimanapun berada, kita tidak boleh mengganggu atau menjadi sumber keburukan bagi alam, bagi manusia, dan bagi semua makhluk hidup di sekitar kita. Jadilah sebagaimana insan, sebagaimana diri Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin sahabat Pro1 dimanapun berada, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menurunkan hujannya, memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, kepada masyarakat di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan seluruh wilayah Indonesia yang hari ini kita semua banyak dilanda kekeringan, musim kemarau yang panjang, kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan asap yang begitu menyesakkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, menggerakkan kita untuk menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, sudah berkenan mendengarkan Mimbar Agama Islam bersama Al-Fakir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kalau ada yang salah dalam penyampaian. Wal'afu minkum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian pendengar Mimbar Agama Islam untuk edisi hari Kamis 17 September 2026. Sekaligus menutup kebersamaan kita di Palembang sore ini bersama saya Alfira Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang karena setelah ini akan kami hadirkan Palembang malam ini bersama rekan saya Pili Makomi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: malam ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat malam. Pilema Komi menemani aktivitas Anda kembali, tentunya di rangkaian Palembang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya akan pilih hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan. Pertama kita akan dengarkan bersama dari RRI Jember, ada Sandiwara Radio dengan judul Arang. Dilanjutkan dengan dialog malam ini dari obrolan komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, pas jam Pro 1, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan pas jam Pro 1 kembali. Hingga nantinya akan terus kami update informasi dan lagu-lagu pilihan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti sebelum renungan malam. Itulah rangkaian Palembang malam ini yang akan kita lewati bersama dan kita akan simak bersama. Untuk itu pastikan Anda jangan kemana-mana, pastikan selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Cepat Des, cepat cepat.
3: Seto, sabar. Ini sebentar lagi selesai.
2: Cepat angkut di pick up.
3: Beres.
2: Semua pekerjaan ini harus selesai sebelum fajar.
3: Lah, itu siapa men? Bawa senter segala.
2: Aduh, kayaknya aktivis laut itu. Ayo, kita sembunyi dulu.
4: Dika, kamu ini loh, game terus.
5: Loh, kenapa toh, Mbak?
4: Ya, aneh aja. Biasanya Mbak taunya mahasiswa itu sibuk.
5: Ya, ini sibuk, Mbak. Sibuk nge-game.
4: Gimana bisa bangga Indonesia?
5: Bangga dong, Mbak. Bukan aktivis.
4: Alah. Aktivis kok begitu? Sudah, ini kamu makan dulu, sarapan dulu.
5: Lah, Mbak Surti mau kemana?
4: Ini bersihin tungku bakaran arang.
3: Aduh, rugi lagi kita. Gak semua kayu bakaunya bisa diangkut.
2: Aku ini penasaran loh.
3: Penasaran apa toh?
2: Penasaran? Setiap kali nebang pohon kok apes toh?
3: Nggak. Mana ada maling kayak kita, orang apes.
2: Jangan keras-keras kalau ngomong.
4: Mas, kamu menuduh Dika?
2: Bukan seperti itu. Soalnya selalu ketahuan.
4: Dia itu seharian di rumah, Mas, bareng aku. Malam pun juga sama.
5: Betul itu, Mas. Memangnya ada apa, toh? Bawa-bawa aku.
2: Aku minta kamu jujur. Kamu berteman dengan aktivis laut itu, ya?
5: Iya, Mas. Kenapa?
2: Aku ini curiga sama kamu dan teman-temanmu.
4: Dika, benar yang dikatakan Masmu itu.
2: Lihat, dia begitu diam aja. Sudah tahu kan jawabannya?
4: Mas istirahat dulu. Biar nanti aku yang bicara sama Dika.
2: Nasihati adikmu itu loh, dengan benar. Aku sudah membanding tulang untuk keluarga ini.
5: Mbak, sejujurnya aku gak melakukan ini, Mbak.
4: Tapi apa?
5: Pembakaran arang ilegal itu punya Mas Slamet sudah banyak disorot aktivis, Mbak. Mereka dengar dari mulut ke mulut.
4: Terus kamu tuh gak bela Mas Iparmu?
5: Aku gak bisa bohong, Mbak.
4: Dika, kamu tuh gak waras ya. Mbakmu ini hamil tua, Dik. Sebentar lagi lahiran. Aku tuh butuh biaya.
5: Iya, aku paham, Mbak.
4: Dan lagi Masmu tuh sudah menghidupi kamu sejak kita jadi yatim piatu.
5: Ya karena itu, Mbak, aku gak mau kehilangan Mas Slamet seperti aku kehilangan almarhum Mbak.
4: Itu takdir, Dika, itu takdir.
5: Manusia punya takdir, tapi harus berusaha. Kalau saja hutan bakau gak habis ditebang, hempasan ombak itu gak bakal bikin Bapak meninggal diterjang tsunami, Mbak.
4: Dika.
2: Gimana, Des? Arangnya sudah terbakar sempurna?
3: Sebentar, aku sapu abunya. Aman, ini kalau kayu bakau dijadikan arang kualitasnya mesti oke.
2: Nah, pokok jenis kayu yang bagus buat arang itu ya kayu kumpang, kayu bungkulung, kayu kempili, kayu ubar.
3: Oh iya, aku sudah dapat informasi siapa yang membocorkan rencana kita.
2: Siapa?
3: Yo, adik iparmu itu si Dika.
2: Dika? Betulan?
3: Iya.
2: Memang dia itu perlu dikasih pelajaran.
5: Hajar saja, iya wes, hajar saja.
2: Tidak tahu diuntung kamu ya.
0: Mas, yang mas lakukan itu salah. Legal, mas.
2: Apa kamu gak mikir selama ini aku menghidupi kalian?
0: Iya mas, aku ngerti. Tapi ini salah mas, bisa dipenjara sama polisi loh.
2: Mana? Sampai sekarang gak ada.
0: Mas, hutan bakau itu harusnya dijaga. Masih banyak kan pohon yang bisa mas beli dan tebang untuk buat arang.
2: Ayo, sudah, diam aja. Aku sudah kecewa berat sama kamu. Gak tahu diuntung.
0: Hutan bakau itu dilindungi pemerintah, mas.
4: Mas, sudah, sudah. Dika, kamu mau menghilangkan rezeki Mas Slamet. Mbak kan sudah bilang tole kemarin kondisi ekonomi kita tuh seperti apa.
0: Berarti Mas Slamet siap dipenjara. Karena aktivis lingkungan sudah bergerak loh, mas.
2: Lakukan saja. Kalau kamu memang melakukan itu, keluar dari rumah ini.
5: Bagus itu, usir saja itu ada iparmu.
2: Ya, sebenarnya yang dia bilang itu ada benernya, Des. Ini berbahaya.
5: Ini berapa sih yang kita jual kayunya? Sudahlah, banyakkan duit yang dicuri koruptor.
2: Aku ini seperti terjebak loh. Ya mikir lahiran istriku, mikir keselamatanku. Sampai kapan sih aku kayak begini?
5: Ya sampai kita sudah kaya.
2: Tapi apa iya kita bisa kaya dari hasil mencuri?
5: Kamu itu ya, bagai air di tahun talas. Sekarang aku tanya, selain ini apa yang bisa kita lakukan lagi?
6: Hei, itu, hentikan penerbangan kalian.
5: Lah, itu polisi.
2: Jangan kabur. Des, mau kemana kamu, Des?
5: Hey. Aku kabur. Jangan. Aku kabur dulu. Maaf, Mas. Maaf.
7: Dengan Bapak Slamet, mari ikut kami, Pak. Bapak kami periksa atas perkara penebangan kayu ilegal dan perusakan hutan bakau. Sudah ada bukti terkumpul. Salah satunya kesaksian teman Anda, Gondes.

Maaf, aku harus melakukan semua dari awal. Memang aku yang melaporkan semuanya ke polisi. Tapi aku gak bisa membiarkan keluarga kita menikmati harta yang gak baik dan barokah, Mas. Apalagi dengan cara merusak alam. Semoga setelah keluar dari penjara nanti, aku dan Mas selamat jadi pribadi yang lebih baik lagi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-11 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan dialog Palembang malam ini, obrolan komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda, seperti yang sudah pilih sounding di awal tadi, di mana kita bakal mengundang salah satu komunitas atau organisasi yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog selama 60 menit ke depan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam hari ini sudah hadir membersamai kita rekan-rekan dan juga ibu-ibu dari Bina Antar Budaya Chapter Palembang, Palembang, Lampung, Bengkulu, dan juga Bangka Belitung. Malam hari ini akan membahas mengenai Active Global Citizen melalui program Bina Antar Budaya. Tapi sebelum itu kami informasikan kembali untuk para pendengar, untuk siaran kita kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube maksud kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Dan juga nanti sepanjang obrolan kita, pendengar juga boleh memberikan atensi atau pertanyaan ke tiga narasumber kita pada malam hari ini. Langsung saja di 0711369977, dan juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Oke lah, kalau gitu langsung saja kita sapa ketiga narasumber kita yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wow, sangat luar biasa sekali pada malam hari ini kita sudah kedatangan ibu-ibu cantik paripurna semua ini ya, dari Bina Antar Budaya Chapter Palembang. Boleh kita kenalan satu persatu dulu? Kita mulai dari yang paling dekat sama Pilih dulu. Ada Ibu Ria ya.
1: Iya. Oke, silakan Ibu Ria. Halo, selamat malam semua para pemirsa RRI Pro
0: 1.
1: Iya. Perkenalkan, saya Ria Wilastri. Kalau di Bina Antar Budaya, panggilan kita kayak di Pramuka, Kak Ria. Sehari-hari sebagai Kepala SMA Negeri 5 Palembang dan sebagai Ketua Harian Bina Antar Budaya Chapter Palembang.
0: Wow, sibuk dong berarti kegiatan kesehariannya Bu ya. Oke, Kak Ria sendiri sebagai Ketua Harian
1: Bina Antar Budaya.
0: Bina Antar Budaya Palembang ya. Oke, yang di tengah silakan.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nalom. Kalau sehari-harinya saya merupakan independent English private teacher as well as interpreter. Kalau di Bina Antar Budaya sendiri saya selaku koordinator hosting.
0: Oke. Kesehariannya sibuk apa? Kan Alom?
2: Sebagai ini independent private
0: teacher. Oh, independent
2: teacher.
0: Tadi ya, yeah. Independent teacher. Seorang guru juga.
2: Iya. Yeah.
0: Wow, luar biasa dong. Oke, selanjutnya silakan.
3: Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Susi Oktaria. Kalau kegiatan sehari-hari lebih kurang sama, semuanya background kita pendidik.
0: Tenaga pendidik semua ya.
3: Terus sekali, dan saya sehari-hari berdinas di SMA Negeri 17 Palembang.
0: Wow.
3: Dan posisi saya sebagai koordinator sending chapter Palembang.
0: Oke. Jadi disatukan oleh Bina Antar Budaya Chapter Palembang ini ya, dengan aktivitas yang luar biasa seabrek-abrek. Ini saya yakin sekali aktivitasnya luar biasa sekali padatnya, tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk organisasi yang diikuti saat ini. Oke, kita akan membahas mengenai Active Global Citizens melalui program Bina Antar Budaya. Tapi sebelum itu Pilih boleh tahu dulu untuk apa namanya? Active Global Citizen ini apa nih? Boleh Bu Nalem jawab?
2: Boleh. Jadi Active Global Citizen itu maksudnya mempersiapkan anak-anak khususnya pelajar itu menjadi warga global. Jadi kan sebagai warga negara Indonesia, kita meng-encourage para siswa ini untuk bisa berpikir global. Jadi keluar dari zona nyamannya, karena dunia itu kan sangat luas gitu. Jadi memang melalui program pertukaran pelajar, baik siswa yang berangkat ke luar negeri ataupun juga menerima siswa dari luar negeri untuk belajar di Indonesia, seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau ini menurut Kak Ria kali ya. Nah, Kak Ria, ini program Bina Antar Budaya ini kan yang pastinya membuka wawasan anak muda untuk mengenal dunia dan juga budaya yang berbeda. Ini gimana nih Kak Ria melihat program ini?
1: Iya, kalau menurut Kak Ria, program ini sangat luar biasa sekali ya, karena didirikan oleh Bina Antar Budaya untuk membantu para pemuda khususnya untuk belajar lebih luas tentang dunia luar begitu. Hmm. Apalagi sekarang masanya sudah masa global. Hmm. Jadi Bina Antar Budaya memberikan kesempatan kepada pelajar, khususnya pelajar yang usia dari 17 tahun ke atas. Hmm. Gitu ya, untuk ikut program Bina Antar Budaya ini. Dan Bina Antar Budaya ini dikelola oleh sangat profesional oleh kantor nasional.
0: Hmm. Ya. Oke, nah dari sekian banyak organisasi yang bisa diikuti Karya,
1: ya,
0: kenapa nih akhirnya tertarik untuk bergabung menjadi salah satu bagian dari program Bina Antar Budaya nih Karya?
1: Oke, awalnya sejarahnya itu keberadaan chapter Palembang sebetulnya pada tahun sebelum 2005 itu dikelola oleh para dokter yang ada di kota Palembang. Hmm. Nah tahun 2005 itu Bina Antar Budaya diambil alih oleh SMA Negeri 17 yang saat ini menjadi chapter Palembang. Dan mulailah saat itu kami sangat tertarik, terutama kita sebagai guru ini sangat tertarik, karena ini Bina Antar Budaya ini adalah organisasi berbasis relawan atau volunteering. Nah sehingga ketika ada anak-anak yang ikut seleksi dan lulus berangkat ke negara khususnya Amerika, Eropa, dan ini sesuatu kebanggaan buat kita begitu. Jadi kita bisa menghantarkan anak-anak untuk belajar lebih luas tentang negara lain begitu.
0: Oke, kayaknya pertanyaannya relate ke semua ya. Kalau dari Kak Susi sendiri, kenapa nih Kak tertarik untuk bergabung bersama dengan program Antar Budaya Kak?
3: Oke, terima kasih Kak Pili. Kalau saya ini kan sebenarnya sangat baru sekali di Bina Antar Budaya ini. Masih anak junior ya Kak Dalem. Ya, jadi pertama kali karena saya pindahan juga dinasnya dari SMA 5 kemudian ke SMA 17. Nah, kemudian di sana kebetulan 17 sebagai host school ya,
1: Ya,
3: sebagai host school. Jadi cabang chapter Palembang itu adanya di SMA 17. Kemudian ketua chapter Palembang itu kebetulan menawarkan kepada beberapa
1: Kak
3: orang.
1: Kak
3: Arpani namanya. Okay. Menawarkan apakah siap dan bersedia untuk menjadi salah satu volunteer juga pada saat itu menjadi relawan. Oke, ikut-ikut gabung gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, oh ternyata banyak sekali hal-hal positif yang didapatkan dari sini. Selain pengalaman, juga kita bisa tahu nih ternyata anak-anak dari luar pun itu sangat-sangat ingin mempelajari budaya-budaya yang ada di kota Palembang. Kemudian semangat mengikuti belajar juga di salah satu sekolah, misalnya di SMA 17 Palembang. Jadi pertukaran budaya itu sangat terasa sekali. Terutama karena mereka berasal dari luar, jadi mereka juga ingin tahu seperti apa sih budaya yang ada di kota Palembang ini.
0: Iya.
3: Jadi kita termasuk salah satu salah tiga lah ya orang-orang yang masuk dalam
1: kegiatan berkecimpung.
3: Ya, sebagai relawan itu tadi.
0: Iya, mudah-mudahan akan tetap konsisten dan juga tetap semangat ya. Oke, kalau Kak Alum kenapa nih Kak akhirnya tertarik bergabung dengan program Bina Antar Budaya Kak?
2: Kalau saya sendiri sebenarnya berawalnya karena saya dulu siswa pertukaran yang berangkat. Jadi tahun 2010 itu saya terpilih dan studi ke Amerika Serikat, belajar di sana selama kurang lebih 11 bulan. Selama saya di sana itu kan, jadi ini kalau di Indonesia memang dikenalnya sebagai Yayasan Bina Antar Budaya. Tapi secara globalnya, secara internasional itu nama organisasinya ada AFS. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang pernah dengar itu ada AFS. Mungkin kalau di negara-negara lain karena partnernya ada kurang lebih 60 negara, itu dikenalnya sebagai misal AFS Malaysia, AFS Thailand. Mungkin kalau di Indonesia harusnya kita AFS Indonesia tadinya ya Bu. Tapi ya kita punya nama sendiri, which is Yayasan Bina Antar Budaya. Nah, selama 11 bulan itu saya banyak belajar tentang community service, terus bagaimana tadi menumbuhkan rasa kerelawanan. Jadi ketika saya pulang ke Indonesia, tepatnya pulang ke Palembang, tumbuh nih rasa, karena saya ngerasa dulu waktu exchange banyak sekali dibantu oleh teman-teman di sana. Jadi saya berpikir, oh kalau misal sekarang saya udah pulang ke Indonesia, saya harus bisa memotivasi juga nih adik-adik lainnya untuk bisa berangkat program juga. Dan membantu kalau seandainya ada adik-adik yang datang ke Indonesia dan mau belajar di Palembang. Seperti itu. Jadi mulai dari sanalah sekarang udah kurang lebih berarti jatuhnya 15 tahunan, 16 tahun berkecimpung di bina antar budaya ini.
0: Oke. Nah, kalau menurut Kak Nalum sendiri Kak ya, gimana nih Kak rasanya kalau misalkan berinteraksi dan juga hidup berdampingan dengan orang-orang yang dari latar belakang budaya yang berbeda Kak? Kalau dari Kak Nalum gimana Kak menanggapinya?
2: Kalau pada saat pertama itu makanya biasa kita nyebutnya culture shock ya.
0: Culture shock.
2: Iya, apalagi kalau kita kebenaran penempatannya di negara yang memang punya budaya bertolak belakang lah sama Indonesia. Kayak Indonesia dan Amerika kan sangat berbeda
0: sangat
2: gitu.
0: Sangat berbeda.
2: Iya, jadi waktu awal-awal mungkin kaget gitu kan. Tapi di sinilah selaku siswa pertukaran pelajar ataupun juga yang terlibat seperti keluarga angkat atau pihak sekolah, di situ kita sama-sama belajar untuk memahami budaya satu sama lain. Jadi salah satu motonya Bina Antar Budaya ataupun juga IFS itu adalah bridging understanding. Jadi kita memang menjembatani pemahaman antar budaya. Jadi ya yang awalnya mungkin kita melihat bahwa kita ini begitu berbeda, tapi setelah sama-sama berusaha saling memahami, ternyata kita tidak seberbeda itu, tapi banyak juga persamaan di antara kita. Makanya itu yang biasa suka dibilang, kalau sudah berkecimpung di Bina Antar Budaya itu biasanya udah gak ada lagi tuh yang namanya stereotype seperti itu. Jadi kita memang belajar untuk lebih saling memahami.
0: Saling memahami ya. Oke. Nah, kalau dari karya sendiri Kak, pernah gak Kak terjadi perbedaan budaya yang membuat karya harus beradaptasi? Dan kalau misalkan pernah, itu gimana Kak cara menghadapinya karya?
1: Ya, kalau Kak Ria kan relawan yang aktif di Bina Antar Budaya Chapter Palembang. Jadi yang ditangani adalah anak-anak hosting. Kalau istilahnya yang dari anak-anak dari luar negeri yang datang ke Indonesia atau anak-anak pertukaran pelajar dari negara lain. Kalau dari chapter Palembang ini yang sering hadir anak-anak yang belajar ke Palembang itu adalah dari Italia, kemudian dari Jepang. Nah, saat ini kita juga sedang membina anak-anak yang sedang mengikuti program hosting dari Italia dan dari Jepang. Saat ini mereka bersekolah di SMA Negeri 5 dan yang dari Italia dan yang dari Jepang itu sekolah di SMA Kusuma Bangsa. Nah, tentunya berada di antara anak-anak yang memiliki perbedaan perilaku, kemudian budaya dan bahasa itu memang perlu ketelatenan dalam melayani mereka begitu. Jadi kami di sini sebagai relawan tentunya selalu membackup mereka. Ketika mereka datang itu kita juga sudah punya program-program apa sih yang harus mereka ikuti ketika sudah berada di Kota Palembang. Nah, sama seperti Nalum tadi pada saat ke Amerika tentu culture shock itu yang yang ini
0: sangat
1: ya.
0: Terasa, ya.
1: Jadi kita sebagai relawan ini sebagai pendampingnya ya tentunya harus hadir di situ. Terutama mereka belum paham tentang kebiasaan kita ya di Kota Palembang, bahasanya seperti apa begitu. Nah, itu biasanya kita punya program 3 bulan pertama ini untuk mengatasi perbedaan bahasa, kita latih dulu mereka belajar bahasa Indonesia dan belajar tata cara yang ada di Kota Palembang begitu. Jadi dengan ketelatenan kita biasanya anak-anak yang datang ke Kota Palembang ini betah gitu ya jadinya di sini, apalagi sudah ngirup cukoy.
0: Karena kan pempek juga salah satu makanan terenak ya.
1: Iya, iya.
2: Kebanggaan negara belajar gitu, budayanya.
0: Pempek salah satunya. Oke. Nah, tadi kan sudah disinggung Kak program-program ya. Program-program yang diterapkan untuk anak-anak yang ada di dalam ini. Nah, kira-kira program apa nih Kak yang diterapkan dari organisasi ini sendiri Kak? Dari awal sampai akhir gitu.
2: Kalau untuk siswa yang berangkat tentunya kita ada seleksi. Jadi sebenarnya kayak sekarang pun yang lagi ada bukaan itu untuk anak-anak kelas 10 dan 11 itu program AFS sedang buka pendaftaran sampai dengan tanggal 25 September nanti. Biasanya nanti siswa yang sudah terpilih itu adik-adiknya akan diberikan orientasi baik itu dari chapter maupun di tingkat nasional untuk mempersiapkan mereka sebelum nanti berangkat ke negara tujuan. Jadi adik-adik yang sudah terpilih itu gak langsung kita, oke, kamu waktunya langsung berangkat gitu kan. Jadi memang dibekali. Nah, kalau nanti ketika mereka program, sebenarnya kurang lebih hampir sama kegiatannya kayak siswa yang sekarang ada di Palembang. Mm-hmm. Itu biasanya kita kasih pengayaan kayak misal belajar budaya, misal kita ajak tur keliling kota Palembang, mm-hmm, untuk memperkenalkan tempat-tempat di Palembang, mm-hmm, terus juga kuliner Palembang, terus juga tadi udah disebut sama Kak Ria tadi ada belajar bahasa. Mm-hmm. Terus kan ini adik-adik ini selama mereka program itu mereka wajib tinggal bersama keluarga angkat dan mm-hmm sekolah di okay kota tempat mereka belajar itu. Jadi secara tidak langsung baik itu di rumah maupun di sekolah, mereka jadi belajar, oh ternyata budaya sekolah di negara ini seperti ini ya. Hmm. Oh ternyata kebiasaan orang-orang kalau di keluarga di negara ini seperti ini. Dan kalau dari chapter sendiri juga, biasa kita nanti setiap sebulan sekali minimal banget itu kita ada kumpul untuk ya selain mengecek bagaimana kondisi dan keadaan si adiknya, hmm, terus juga misal kita ajak bertukar pikiran lah, misal kira-kira kamu mau belajar apa lagi nih, apa belajar tarian atau mungkin belajar musik dan lain semacamnya seperti itu. Jadi memang ya setiap tahunnya ada kegiatan, baik itu kegiatan sosial maupun juga kegiatan kebudayaan.
0: Oke, jadi pas mereka pulang dari sini juga akan mendapatkan hasil ya.
2: Betul.
0: Akan yeah mendapatkan ilmu dan juga bekal dari kota Palembang ini sendiri. Nah, kita ke Kak Susi. Boleh. Kak Susi sudah berapa lama kurun waktu bergabung di Bina Antar Budaya Chapter Palembang ini, Kak?
3: Lebih kurang 2023, hampir 3 tahun.
0: Oh, 3 tahun. Hampir 3 tahun. Lumayan juga ya. Nah, yeah, Kak Susi pasti ada dong fun fact atau apa ya, kayak hal yang berkesan gitu, Kak. Hal yang berkesan nih selama mengikuti program dari Bina Antar Budaya Chapter Palembang ini, Kak. Apa nih, Kak?
3: Kita lihat dulu yang pertama itu karena SMA 17 merupakan salah satu tempat menerima mm-hmm anak-anak ini juga. Seperti yang dibilang sama Kak Nalom sama Kak Ria, itu ada culture shocknya adalah dari jadwal sekolah. Mm-hmm. Mereka jadwal sekolahnya berbeda sekali dengan yang di Indonesia, kalau terutama kota Palembang. Hmm. Kalau mereka biasanya jam 8 atau jam 9 ya, Bur ya, sampai jam 1 cuma.
2: Kita setengah 7.
3: Kita setengah 7 udah sekolah. Oh. Dan mereka bilang mereka masih sleepy. Kami masih mengantuk, Ibu, kata kamu kayak gitu kan ya. Jadi culture shocknya itu kalau untuk belajar. Kemudian hmm mereka tidak menyangka belajar itu dari setengah 7 sampai jam 4 sore
0: seharian.
1: Dan hebat-hebat tanah Indonesia hebat.
0: Iya loh, luar biasa loh.
3: Kemudian mungkin dari segi makan, ada beberapa anak-anak dari luar, ada yang bisa mengikuti makanan di Palembang, tapi ada yang enggak. Misalnya dari anak-anak Italia itu kebanyakan mereka, kalau yang 2 tahun lalu itu ada salah satu anak perempuan, Aura namanya, itu makannya Indomie, roti, pasta, pizza. Jadi mereka tuh, kalau misalnya kita, mungkin mereka tidak termasuk yang suka empek-empek, ada yang suka ya Bu, yeah, ya Karya ya.
0: Jatuhnya junk food gitu ya.
2: Itu tergantung kan, anaknya
3: sih. Ada yang suka kayak yang sekarang ini dari Italia sama Jepang, suka ya Karya.
1: Suka
3: ya,
1: banget.
3: Kalau yang Aura itu kebetulan kita kemarin ajak study tour, study edukasi. Hampir setiap tempat rumah makan dia selalu bilang, please give me
1: Indomie.
3: Noodle, ya Indomie. Bener-bener yang terpaksa menyebut merek ya. Bener-bener Indomie goreng.
0: Secandu itu.
3: Jadi ya hal-hal seperti itu yang mungkin kita dapatkan. Kemudian hal positifnya adalah bahwa mereka ini mau belajar. Mau belajar dan mau mengetahui tentang budaya, seperti misalnya hari-hari besar kenegaraan. Mereka mau tuh misalnya menggunakan pakaian adat Sumatera Selatan. Atau mereka ikut serta dalam lomba-lomba di 17 Agustus, misalnya hal-hal seperti itu mereka ikut serta. Jadi itu hal-hal positif yang mungkin kita dapatkan dan mereka juga dapatkan dari daerah kita gitu.
0: Okay. Nah, kalau menurut Kak Susi sendiri, Kak, kenapa nih, Kak, akhirnya generasi muda ini perlu memiliki kemampuan memahami budaya lain di era globalisasi ini? Kenapa, Kak?
3: Iya, itu salah satunya seperti yang pernah kita bahas sebelumnya itu di tempat kita open house kemarin ya, di SMA Kusuma Bangsa. Itu salah satunya selain mereka mendapatkan pengalaman mungkin secara pribadi, bukan hanya dalam bidang budaya ataupun pendidikan, tapi mereka juga mempunyai koneksi hampir di seluruh negara. Kalau misalnya seperti yang Kak Nalom bilang tadi, kita punya 60 negara peserta AFS ini. Jadi di antara negara-negara itu di mana mereka bisa memilih nih. Misalnya kan sekarang kita lagi buka program AFS ini, walaupun berbayar itu tetapi hasilnya akan lebih berasa ke mereka. Misalnya mereka mau nanti kembali lagi ke sana untuk kuliah atau kembali ke sana untuk bekerja, karena program AFS ini bukan
1: hanya pengalaman.
3: Iya, jadi mereka bertemu banyak sekali orang dalam dari banyak negara. Jadi koneksi mereka ini yang akan membuat mereka menuju ke kehidupan global gitu, yang lebih luas lagi.
0: Iya, gitu. Betul. Oke, kita ke Karya.
1: Iya.
0: Ya. Karya, kira-kira setelah mengikuti program Bina Antar Budaya nih Kak ya, kira-kira ini mengubah cara pandang Karya sendiri terhadap Indonesia dan juga masyarakat dunia untuk mengalami perubahan enggak Kak?
1: Iya, betul. Jadi ketika kita berada di Yayasan Bina Antar Budaya ini tentunya merubah cara pandang kita terhadap budaya luar begitu ya. Mm-hmm. Jadi kita semakin kaya akan pengalaman, kita banyak teman begitu dari seluruh negara-negara gitu. Jadi kalau di Indonesia ini salah satu visi dari Bina Antar Budaya, bukan salah satu ya, visi Bina Antar Budaya itu adalah menciptakan pemimpin masa depan yang mengangkat harkat, martabat serta kesejahteraan bangsa Indonesia dan umat manusia. Nah, jadi memang Bina Antar Budaya ini memberikan pengalaman kepada anak-anak Indonesia khususnya dan menjadi seorang pemimpin masa depan yang memang peduli dengan lingkungannya nanti ketika mereka menjadi salah satu peserta pertukaran pelajar begitu. Jadi banyak sekali pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini, mereka adalah alumni-alumni Bina Antar Budaya. Salah satunya seperti Kak Anies Baswedan begitu. Jadi ketika kita berkecimpung di Bina Antar Budaya ini, banyak juga kita mengenal tokoh-tokoh gitu ya. Jadi seperti Kak Taufik Ismail, nah itu juga salah satu pendiri dari Yayasan Bina Antar Budaya. Kemudian presenter juga ada Kak Najwa Shihab.
0: Wow.
1: Najwa Shihab itu juga Adelso, alumni ya.
2: Indra Herlambang.
1: Iya, banyak sekali ya.
0: Ya, jadi, orang entertain juga ya.
1: Iya, banyak orang entertain. Jadi kita jadi banyak sekali gitu sahabat-sahabat yang berbeda profesi ya, berbeda profesi tapi saling support gitu ya. Saling support, saling menerima perbedaan dan kekurangan, dan di Bina Antar Budaya ini sungguh membawa kita menjadi bagian dari dunia global begitu.
0: Oke, kita ke Kak Nalom sebelum kita break ya. Kak Nalom boleh di make sure lagi untuk pengalaman lintas budaya nih Kak, dapat membentuk sikap toleransi, empati dan saling menghargai. Seperti apa Kak?
2: Jadi kan tadi saya bilang ketika datang ke sebuah negara ataupun siswa yang datang ke sini itu kan kerasa banget gitu perbedaannya. Mungkin untuk orang-orang yang belum pernah masuk ke budaya yang berbeda, kan ada kemungkinan itu siswa-siswa ataupun saya sendiri pun dulunya mungkin ngerasa kayak, oh kita ini udah yang paling bener nih. Kita udah ngerasa kayak budaya kita ini sudah yang paling tepat,
0: udah paling bagus ya.
2: Iya, ternyata ketika kita bertemu dengan orang-orang dari budaya yang berbeda itu, di situ kita baru belajar bahwa, oh ternyata ini bukan masalah benar atau salah, tapi ya tadi hanya caranya aja yang berbeda gitu. Jadi kita lebih belajar saling menghargai bahwa, oh ini mungkin sesuatu yang cocok untuk kamu, tapi kalau di kebudayaan kami seperti ini gitu. Dan juga kalau kata waktu dulu saya berangkat program itu, kita memang dipesankan untuk menjadi orang yang humble gitu, rendah rendah diri ya istilahnya. Rendah hati kok, rendah diri. Rendah hati. Jadi maksudnya itu tadi selain untuk menumbuhkan juga rasa kemandirian, karena kan ya ketika berangkat exchange kan kita sendiri gitu kan, walaupun memang ada support system dari AFS ataupun dari chapter setempat gitu kan. Tapi juga belajar untuk tidak cepat menghakimi bahwa oh sesuatu yang berbeda itu tidak selalu salah. Bisa jadi tadi oh kita belum mengerti saja kenapa mereka melakukan seperti itu ya. Enggak, sebenarnya enggak jauh-jauh keluar negeri pun kayak orang Sumatera sama orang Jawa aja pasti beda gitu, pasti cara ngomong dan cara ininya kan bersikapnya gitu. Tapi ya itu tadi mengajarkan kita bahwa dunia itu ternyata tidak kecil, bahwa sebesar itu. Jadi memang benar-benar harus apa ya, memupuk jiwa toleransi tadi sih yang salah satu kunci utamanya ketika ikut program pertukaran.
0: Oke, yang pasti kita yakin semua budaya itu tujuannya baik ya.
1: Iya,
0: tujuannya baik untuk siapapun yang ibaratnya menganutnya gitu.
1: Iya.
0: Oke, kita break dulu ya. Kak Susi, iya, Kak Nalom, iya, dan juga Karya, okay, sangat luar biasa sekali. Informasi yang didapatkan juga banyak sekali, terkhusus untuk pilih pribadi dan juga para pendengar. Nanti kita balik, makal balik lagi. Tentunya masih bersama dengan Bina Antar Budaya Chapter Palembang, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

Rp1.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-40 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih di Dialog Palembang malam ini, masih bersama dengan rekan-rekan dari Bina Antara Budaya Chapter Palembang, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Masih bersama Kak Susi, Karya, dan juga Kak Nalom. Dengan topik Aktif Global Citizen melalui program Bina Antara Budaya. Dan kembali kami informasikan pendengar untuk siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Oke, kita kembali lagi ke ketiga narasumber kita. Kita sapa kembali Kak Susi, Kak Ria, dan juga Kak Nalom. Kita masih membahas mengenai Aktif Global Citizen melalui program Bina Antar Budaya. Tadi sudah banyak juga disampaikan beberapa hal terkait dari organisasi ini. Nah, kira-kira kita ke Kak Ria ya. Oke, Kak Ria, ini bagaimana nih Kak Ria, cara peserta nih Kak, cara peserta memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat dari negara lain Kak, misalkan.
2: Iya, jadi kalau dari di Bina Antar Budaya itu ada program yang namanya hosting dan sending. Nah, kalau dari sending artinya kita mengirimkan anak-anak Indonesia khususnya yang ada di Kota Palembang untuk mengenal budaya dan mendapatkan wawasan ke negara-negara lain. Nah, tentunya ketika mereka sebelum berangkat dan setelah lulus seleksi itu mereka kita bina untuk mengenalkan khususnya budaya Indonesia ya. Karena mereka berasal dari Kota Palembang, tentunya mereka harus paham dulu gitu budaya-budaya yang ada di Kota Palembang, seperti tarian. Biasanya anak-anak sangat senang sekali dengan tarian-tarian tanggai seperti itu untuk dibawa ke dipersembahkan ke negara-negara lain ketika mereka memilih negara mana, baik itu ke Amerika maupun ke Eropa. Dan kalau dari anak hosting sendiri untuk mengenalkan budaya mereka, itu biasanya mereka agak kesulitan ya, karena sangat berbeda gitu. Kalau kita kan banyak ragam budaya yang ada di Indonesia yang bisa kita sampaikan, yang bisa disampaikan oleh anak-anak ke negara yang mereka kunjungi gitu. Tapi kalau anak-anak hosting itu biasanya mereka lebih mempertunjukkan seperti makanan gitu, makanan. Kemudian kalau ada tari-tarian kayaknya mereka
3: jarang sekali
2: begitu ya. Dan mereka sangat interest sekali justru dengan budaya-budaya kita yang ada di Kota Palembang. Jadi dan apa yang dibawa oleh mereka dari negara mereka itu tentunya menjadi wawasan juga untuk anak-anak yang kebetulan mereka sekolahnya di mana gitu. Tentunya jadi inspirasi juga ya, bahwa dengan adanya anak-anak yang datang ke Indonesia itu tentu mereka akan memberikan pengaruh yang luar biasa, terutama motivasi dan menjadi inspirasi begitu.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, kalau mendengar jawaban dari Bu Ria, pastinya ini tidak terlepas dari tantangan ya, tantangan dari kita sendiri nih sebagai tuan rumah. Nah, kalau

0: Kalau melihat tantangan yang biasa dihadapi nih kak, untuk anak muda ketika menjadi representasi Indonesia di lingkungan internasional kak, seperti apa kan Alom?
1: Biasanya itu, ini karena kebenaran banget juga kita kemarin baru dari ngadain open house ya, sosialisasi. Jadi beberapa pertanyaan dari peserta yang kemarin datang ke sosialisasi itu, mereka, kak nanti kalau misal saya berangkat itu harus sudah lancar ya bahasa Inggrisnya. Atau mungkin kalau misal pilihan negaranya, kan karena kan pilihan negara kita banyak, bisa ke Eropa, bisa ke Asia, bisa ke Afrika, Amerika Selatan. Terus mereka kan yang mana itu notabene kayak enggak bahasa Inggris gitu kan, bahasa sehari-harinya. Terus kita harus sudah bisa ya kak bahasa negara tersebut. Jadi ketakutan adik-adik itu valid, tapi di sini yang kita kemarin tekankan ke adik-adik adalah kalau ada kemauan pasti akan ada usaha untuk mencapai kemauan kalian tersebut. Jadi kalaupun misal bahasa Inggris itu basic pasti butuh gitu, tapi apakah harus yang sudah expert level IELTS 8? Enggak, kita enggak ada
0: gitu ya.
1: Enggak ada standar penilaian seperti itu, tapi minimal adik bisa menggunakan bahasa Inggris untuk daily conversation. Karena kan nanti pada saat mereka berangkat ke negara manapun itu, walaupun bukan negara yang native speakingnya pakai bahasa Inggris, tapi mereka tetap mungkin untuk komunikasi awal ada beberapa hal mungkin disampaikan dengan bahasa Inggris.
0: Minimal ya.
1: Benar. Nanti kan along the way, sepanjang perjalanan program itu, mereka akan mulai tuh belajar bahasanya. Bahkan mungkin sebenarnya sebelum datang ke negaranya tersebut, kalau kamu sudah tahu kamu nanti dapat penempatannya di negara mana, kamu bisa belajar lebih awal. Karena kayak sekarang ada siswa hosting kita yang dari Italia dan Jepang itu, ternyata yang dari Italia itu dia udah belajar bahasa Indonesia via Duolingo.
0: Wow.
1: Itu udah 200 hari, sementara anaknya baru di Palembang itu baru sebulan. Berarti sisa harinya itu 170 harinya itu dia udah belajar di Italia sebelum datang ke Indonesia. Berarti kan memang nih anak mau gitu,
0: memang,
1: kan.
0: Memang betul-betul gerak
1: betul.
0: Cepat ya.
1: Yang Jepang pun dia ternyata sampai beli buku belajar apa buku belajar bahasa Indonesia ketika dia di Jepang untuk bisa tadi sebagai bekal dia ketika dia mau datang ke Indonesia. Jadi lebihnya itu kalau tantangan itu pasti ada, atau mungkin adik-adik juga ngerasa kan nanti aku survive nggak ya di sana, nanti aku nggak makan pempek dan lain sebagainya. ada sih adik-adik yang cerita kayak gitu, tapi ya tadi mungkin di awal-awal pastilah ada penyesuaian, apalagi sama makanan ya kan nggak cocok mungkin kan atau gimana. Tapi selagi adiknya memang tadi ya kalau mau itu pasti diusahakan, jadi pelan-pelan aja nanti lama-lama kerasan kalau kayak kata kita itu. Nah tantangan lainnya juga kalau misalkan kayak yang terlibat ini kan kalau kayak di kita, apalagi siswa yang datang itu kan dia tinggal sama keluarga angkat dan sekolah. Terutama untuk keluarga, mungkin keluarga juga kan awal-awal, aduh kak nanti gimana ini anak orang gitu kan tinggal di rumah kita. Tapi tadi kita bilang bahwa ketika menjalani program ini kita gak lepas tangan gitu kan dengan keluarga maupun pihak sekolah. Kita dari chapter itu melakukan pendampingan. Jadi kalau ada apa-apa, keluarga maupun pihak sekolah itu bisa selalu komunikasikan ke kita gitu. Misal kalau ada kendala apapun itu bisa kita cari solusinya sama-sama. Dan juga ya bukan hanya siswanya, baik sekolah maupun keluarga juga biasanya kita kasih orientasi. Jadi mereka udah tahu nih skill-skill apa aja nih yang dibutuhkan nanti kalau seandainya siswanya sudah datang ke sini.
0: Okay. Nah, kalau dari sisi teknologi nih kan Alom ya, kira-kira peran media sosial ini dalam memperkenalkan budaya Indonesia sekaligus membangun jejaring sosial seperti apa kak?
1: Sangat besar jelas. Pengaruhnya karena kayak sekarang ini kan apalagi memang rata-rata anak-anak sekarang udah tech savvy banget ya. Kayaknya nggak ada satupun anak-anak yang nggak ada social media sekarang.
0: Yang nggak ada gadget ya.
1: Yang nggak ada gadget apalagi. Jadi itu sebenarnya mencari informasinya itu sangat mudah. Asalkan merekanya tadi aktif mencari gitu kan. Karena kalau kayak zaman saya dulu 2010 itu kalau mau cari informasi kebenaran aja tuh bisa kakak kelas ngasih tahu, lagi ada program ini. Kalau enggak tahu, atau kita dulu baca dari mading gitu kan. Mading sekolah. Tapi kayak adik-adik sekarang apalagi dengan penggunaan sosial media kayak sekarang kan juga kalau kayak di Instagram ataupun WhatsApp itu kita juga udah bisa kayak apa pakai boost gitu kan, boost apa iklan dan lain semacamnya. Hal-hal itu yang sangat apa ya, sangat membantu. Ini pun juga kita kayak diundang di radio ini kan salah satu media juga nih untuk kita kasih tahu ke adik-adik di luar sana. Mungkin kemarin nggak sempat datang ke open house yang offline, bisa dengar informasi dari radio. Atau nanti juga kita ada apa open house online, nanti mereka bisa juga hadir dan mendengarkan dari situ. Jadi
2: tanggal 25 ya.
1: Betul, jarak itu buka, oh enggak, kalau 25 penutupannya Bu. Kalau open house-nya tanggal 20 ini kita yang online.
2: Hari
1: jadi
2: Minggu ya.
1: Jadi kayak istilahnya itu nggak ada alasan lagi bahwa oh kita nggak dapat informasinya kak. Karena apalagi kayak sosial media ini gampang banget, kamu tinggal klik YouTube tadi bisa nonton ulang siaran hari ini. Kamu buka sosial media udah diupload semua informasinya seperti itu.
0: Oke. Nah terkait open house tadi ya, ini salah satu program dari Bina Antar Budaya Palembang kah? Seperti apa nih programnya nanti? Bu Kasusi boleh jawab.
2: Oke, nanti kalau open house secara online itu nanti kita akan mengadakan ke Zoom, via Zoom ya,
1: Malamnya.
2: Jadi nanti kita akan mengundang adik-adik yang mungkin berminat untuk mengikuti program APS ini. Nanti kita bagikan melalui media sosial kita Instagram. Itu nanti ada di boleh di @binabudplb melalui Instagram tersebut. Nanti kita akan kasih informasi di sana mengenai hari, jamnya, kemudian linknya juga nanti ya kanalnya melalui Zoom itu nanti. Jadi kapasitasnya lumayan banyak. Jadi buat anak-anak yang mungkin berminat mengikuti program AFS ini bisa join di Zoom tersebut nanti hari Minggu ya.
1: Iya, nanti via open house itu juga kan kita kasih tahu penjelasan lebih detail nih kayak oh ini programnya apa aja sih, terus cara mendaftarnya seperti apa. Dan mereka juga nanti bisa dengar secara langsung juga cerita dari para returnee juga yang dulu udah pernah berangkat program, gimana pengalamannya, dan juga mungkin nanti akan ada
3: testimoni
1: benar dari orang tua yang siswanya berangkat juga. Jadi maksudnya biar tahu bahwa ini programnya emang legit loh, ini programnya emang nggak main-main, daging banget emang programnya.
0: Betul. Itu yang mau saya bilang tadi, daging.
3: Daging. Menambahkan sedikit kak.
0: Boleh.
3: Program pertukaran pelajar untuk program AFS yang nanti akan dibuka itu sasarannya adalah pelajar SMA, kemudian SMK juga bisa, dan MAN ya?
1: Iya,
0: SMA. Sederajat ya?
3: Iya, SMA sederajat untuk kelas 10 dan kelas 11.
0: Iya, kelas 12 sibuk nanti ya.
3: Iya.
0: Mau UN, mau lulus.
1: TKA. Udah gak kepikiran TKA lagi mereka.
0: Iya, betul.
2: Dan mungkin tambahan juga buat adik-adik yang mau ikut ini, jadi kita tuh tidak seperti yang Kak Nalo bilang, hanya lepas tangan. Kami akan menjelaskan kalian terserah. Gak seperti itu, tapi nanti di formulir itu juga nanti ada misalnya si adik nih pengen di negara yang seperti apa. Kan nanti ini kan nanti yang memutuskan gitu ya. Kemudian orang tua
1: dipertimbangkan
2: ya, orang tua seperti apa. Kemudian mungkin saya tidak suka dengan rumah yang ada kucing. Itu bisa dipilih. Jadi nanti dari situ akan diberikan penempatan host fam di sana. Itu sesuai dengan harapan dari peserta.
1: Ya, tapi walaupun diusahakan. Belum tentu.
0: Iya, sebisa mungkin diusahakan.
1: Sebisa mungkin diusahakan.
2: Sebisa mungkin diusahakan. Jadi jangan takut, maksudnya nanti aku dari keluarga ABC ya.
0: Iya.
1: Terutama kalau memang itu kalau kayak pantangan kayak alergi atau mungkin memang karena pantangan agama. Nah, itu biasanya memang pasti itu diusahakan sama program. Tapi kalau misal sekedar aduh kak saya gak mau di tempatnya yang panas, adek gimana ya, mataharinya gak bisa kita atur.
2: Gak bisa seperti itu ya.
0: Atau mungkin dia ke negara yang gak ada siangnya gitu ya.
1: Iya, gimana ini mencarinya.
3: Mungkin pasti tetap bisa nambahkan juga ada kalau ada pertanyaan boleh gak pakai hijab gitu.
1: Boleh banget.
3: Gitu ya.
0: Oh iya, boleh dong sekalian di apa namanya, di spill detail kualifikasi yang harus ditaati untuk adik-adik peserta AFS ini ya. Boleh, silakan Kak Nalom.
1: Kalau untuk persyaratan pendaftaran sendiri, kalau untuk program yang sedang buka, karena kita program banyak nih, jadi memang kadang beda programnya, beda juga persyaratan. Tapi kalau untuk yang sekarang itu yang jelas tadi kelas 10, kelas 11 yang bisa. Rentang umur itu sebenarnya bisa dari 14 sampai 18 tahun. Tapi tergantung nanti ada negara mana yang bisa terima, misal kisaran umur 18 tahun. Yang jelas wajib warga negara Indonesia, punya paspor Indonesia, nantinya punya paspor Indonesia. Jadi enggak tahu-taunya oh ternyata warga negara Amerika, kebenaran sekolah di Indonesia. Jadi harus warga negara Indonesia dan memang sedang bersekolah di Indonesia. Terus juga ada siswa yang aktif baik dari segi akademik maupun non-akademik juga. Terus kalau persyaratannya sehat jasmani dan rohani, pastinya mendapatkan izin dari orang tua dan juga sekolah. Makanya sebenarnya kayak open house ini nggak cuma terbuka untuk siswanya aja, tapi kalau misal ada orang tua, guru yang mau ikut, biar mereka juga tahu kan kalau seandainya siswa mereka daftar atau anak mereka mau daftar, itu boleh banget juga join di open house kita itu. Atau mungkin bahkan yang orang tua anaknya baru kelas 3 SMP mau mempersiapkan untuk nanti tahun depannya, sangat terbuka. Sangat jadi ini boleh. Open for all karena free entry juga untuk di sosialisasinya. Kurang lebih sih persyaratannya itu, nanti adik-adik yang mendaftar itu mengisi form registrasi, ada pengerjaan esai dan semacamnya. Nanti kalau mereka lulus akan ada tahapan interview dan tahapan selanjutnya.
0: Oke. Nah, ini terakhir Kak ya. Kenapa nih harus banget ikut program ini dan apa nih benefit yang didapatkan? Karya dulu deh boleh.
3: Iya. Luar biasa ya program ini karena dunia ini sebetulnya milik generasi muda ya Kak ya. Jadi binaan terbudaya ini tentunya membantu generasi-generasi muda ini akan menjadi pemimpin yang memiliki wawasan global tentunya begitu. Nah sehingga kami mengajak gitu ya, kami mengajak para generasi muda khususnya para pelajar SMA ini untuk bergabung di Bina Antar Budaya. Karena tentunya benefit yang didapatkan itu adalah investasi yang luar biasa ya. Kalau menurut testimoni dari orang tua yang anaknya sudah mengikuti, sudah pernah mengikuti program Bina Antar Budaya. Salah satunya contohnya Kak Nalom ya. Jadi Kak Nalom ini udah luar biasa melanglang buana.
0: Udah kelihatan banget ya. Jam terbangnya gitu ya.
3: Iya. Jadi tentunya tidak salah gitu kalau banyak sebetulnya program-program serupa yang ada di Indonesia, tapi kami karena sudah sangat lama ya berkecimpung, udah apalagi Kak Ria udah hampir 20 tahunan kalau sejak 2005 ya. Jadi sangat merekomendasikan untuk mengikuti Bina Antar Budaya ini karena benefit yang didapatkan tentunya sangat luar biasa.
0: Sangat luar biasa.
3: Iya.
0: Yang penting tadi relasi kan ya.
3: Betul.
0: Relasi,
3: koneksi,
0: pengalaman itu sangat negara. Berharga sekali. Oke, kalau dari kasus siapa nih Kak?
2: Ya itu tadi kalau seperti yang Kak Ria sudah bilang, terutama kita akan menyiapkan para pemimpin-pemimpin bangsa yang berwawasan luas, yang concern terhadap isu-isu global. Jadi kita bukan seperti katak dalam tempur yang seperti Kak Nalom bilang, budaya kita sudah hebat nih, agama kita sudah yang terbaik gitu. Ternyata ketika kita berada di luar sana, oh ternyata terbuka seperti ini,
0: bahwa jadi ternyata cara pandangnya beda gitu ya.
2: Ternyata oh banyak ya budaya yang ada di luar sana, ideologi yang ada di luar sana, kemudian pemikiran yang tadinya kita udah yang paling terbaik, ternyata mengubah
3: cara pandang,
2: mengubah cara pandang, kemudian tingkat toleransi kita lebih tinggi jadinya, kemudian empati terhadap isu-isu global tadi ya lebih banyak lagi. Jadi benefit itu bukan hanya kita sebagai pribadi kita mendapatkan seperti yang kita bilang tadi, hanya mendapatkan pendidikan, latar belakang budaya, tapi itu tadi lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Ternyata kalau kita berada di suatu negara seperti ini, kita harus mengikuti hal seperti ini.
0: Sudah bisa menempatkan diri ya.
2: Betul sekali. Itu kalau dari saya.
0: Oke. Yang pasti tidak akan rugi sama sekali ya. Karena pengalaman itu sesuatu hal yang sangat berharga sekali dalam kehidupan kita. Apalagi pengalaman positif. Oke. Ini gongnya nih. Kita ke Kak Nalom. Gongnya ya. Yang juga sudah pernah merasakan hal-hal yang didapatkan waktu menjadi salah satu bagian dari peserta kemarin Kak ya. Oke, kira-kira apa nih Kak? Ini dulu. Kenapa? Kenapa harus ikut banget program ini dan apa nih benefit dari Kak Nalom yang bisa Kak Nalom berikan untuk mereka?
1: Kalau dari saya pribadi, kalau mungkin anak-anak pada paham lah sama moto YOLO ya, you only live once. Kita hidup cuma sekali, apalagi SMA cuma sekali juga. Jadi gunakanlah masa muda kamu itu untuk coba berbagai macam hal gitu, terutama hal-hal yang positif. Mungkin memang pasti ada rasa, ah Kak nanti saya coba tes, gagal gitu kan. Nanti paling teman saya yang juara satu tuh yang kepilih. Tapi ya tadi kita justru memang mau menghabiskan jatah gagal kita tadi. Ya syukur-syukur memang kalau bisa one shot ya. Cuman kalaupun belum, sebenarnya program di luar sana itu akan lebih banyak lagi ketika nanti adik-adik udah mulai masuk perkuliahan atau bahkan sudah masuk dunia kerja. Tapi tadi kalau kita sudah mulai dari sekarang, itu adik-adik jadi lebih banyak bekalnya gitu. Jadi kalau udah pernah mencoba, oh udah tahu nih nanti ketika dia mau coba ikut program yang serupa lagi, oh seperti ini nih yang harus saya lebih persiapkan. Dan juga dengan mereka mencoba ikut program tadi, ya tadi lebih baik menyesal kamu kalaupun bisa gagal daripada kamu menyesal gak pernah mencoba sama sekali. Iya, karena kamu jadinya what if doang kan, kayak oh kemarin kalau aku daftar kira-kira gitu kan. Jadi lebih kayak udah dicoba aja dulu, nanti ke depannya kamu akan rasakan sendiri gimana pengalaman menjadi siswa exchange tadi. Dan selain sebagai siswa exchange, kalaupun memang kalian mungkin belum berkesempatan nanti ya setelah ikut tes belum terpilih, you can also bring the world home. Kamu bisa bawa dunia itu ke rumah tadi melalui program hosting. Jadi bisa juga kamu misal, oh kak saya tertarik nih menjadi host family, gimana merasakan dunia global itu ketika dia datang ke rumah kamu. Jadi caranya itu banyak, tinggal adik-adik pilih yang mana yang paling sesuai sama kalian.
0: Oke, banyak alternatif yang bisa dipilih ya. Jadi kalau misalkan tidak bisa berangkat ke sana, ya kita yang menerima gitu istilahnya.
3: Iya. Tambahan dikit boleh. Ya jadi anak-anak yang sudah terlibat di dalam program bina antar budaya ini juga menambah portofolio mereka juga.
0: Betul.
3: Jadi sertifikat yang mereka dapatkan ini juga sebagai modal
0: untuk
3: masuk ke perguruan tinggi.
1: Ya, dan sertifikat internasional.
3: Iya, sertifikatnya internasional. Nasional dan rata-rata,
2: iya, perguruan tinggi untuk
3: iya, betul. Rata-rata gitu. Anak-anak alumni dari bina antar budaya ini, alhamdulillah diterima di perguruan tinggi yang lumayan
0: ternama,
3: gitu
0: ya,
3: yang ternama lah yang ada di Indonesia begitu.
0: Oke, okay. Dan juga mungkin berguna juga untuk apply ke corporate mungkin nanti ya.
3: Iya, betul sekali itu kak.
0: Yang perusahaannya mungkin ada hubungan internasional, nah itu juga sangat. Juga,
2: kalau misalnya agent perguruan mahasiswa juga bisa itu, bahwa mereka sudah terbukti nih, mereka bisa melewati tahapan-tahapan ketika mereka menjadi pelajar gitu.
0: Oke, wah luar biasa, pokoknya daging sekali malam ini. Ini informasi dan juga cerita yang disampaikan berdasarkan dengan pengalaman yang sudah dilewati juga dari Kak Ria, Kak Nalom, dan juga Kak Susi. Tapi waktu sudah harus memisahkan kita di kesempatan malam hari ini. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya, yang pengen diulik-ulik ya. Tapi karena kita juga dibatasi oleh waktu, Pilih ucapkan terima kasih untuk Kak Nalom, Kak Ria, dan juga Kak Susi. Sukses sama-sama selalu untuk Bina Antar Budaya Chapter Palembang ya. Pokoknya jangan ketinggalan informasi untuk yang mau daftar, di update terus ya dari Instagram. Apa tadi Instagramnya?
1: @binabutplb.
0: Jadi silakan di stalking terus di situ, di follow juga boleh. Silakan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan juga lebih tepat. Oke, Pilih pribadi dan juga mewakili LPPR RI Palembang mengucapkan terima kasih untuk Kak Susi, Kak Ria, Kak Nalom untuk kesempatan yang sudah diberikan di kesempatan malam hari ini. Sangat betul-betul membuka wawasan dan juga banyak hal dari yang sebelumnya kita belum ketahui ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Di lain kesempatan kita atur waktu lagi ya. Oke, mewakili
3: kita aja anak pertukaran pelajarnya
0: kita aja anaknya ya, juga untuk biar langsung ini ya, untuk langsung mendengarkan cerita dari mereka sendiri, pengalaman pribadi. Oke, mewakili LPPR RI Palembang, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama Dialog Palembang malam ini, obrolan komunitas bersama dengan Bina Antar Budaya Chapter Palembang, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung dengan topik aktif Global Citizens melalui program Bina Antar Budaya. Setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dan kita akan dengarkan dan kita simak bersama terlebih dahulu pas jam Pro 1. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
4: Pas jam Pro 1.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Kementerian Kehutanan mendorong pengolahan data terintegrasi untuk memperkuat penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan hal tersebut dalam rakor teknis penanggulangan karhutla di Sumatera Selatan. Menurut Raja Juli sendiri, data terpadu membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan serta mengalokasikan sumber daya secara tepat. Rakor melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga satuan tugas lapangan untuk memperkuat koordinasi penanganan karhutla. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga menyebut Satgas Darat berperan besar, sementara waterbombing berkontribusi sekitar 10%. Kepala BNBP Suharyanto mengatakan sekitar 404,22 hektar lahan berhasil dipadamkan, namun optimalisasi Satgas Darat tetap sangat diperlukan. Selain itu, pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta Dr. Jafung ahli ulam utama aktif memperbaiki pelayanan kesehatan daerah. Ia juga menilai dokter ahli penting memberi masukan dalam penyusunan kebijakan medis dan juga peningkatan mutu layanan. Herman Deru sendiri meminta Dr. Jafung turun langsung memantau pelayanan kesehatan di kabupaten dan juga kota. Mereka bersama ahli media akan membantu memetakan kebutuhan tenaga kesehatan, fasilitas, serta persoalan masyarakat. Herman Deru juga mendorong revitalisasi puskesmas, penguatan program Sumsel Berkat, dan transformasi rumah sakit jiwa Erba. Ia menekankan publikasi kesehatan perlu diperkuat melalui media massa dan media sosial dengan konten edukatif. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
4: Pas Jam Pro 1.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lanjut ya, penelpon pertama kita ada siapa di Ruang Rindu edisi malam hari ini? Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
4: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
5: Sama Mbak Nadia Sukabangun 1, Bang Pilih.
4: Mbak Nadia Sukabangun 1. Piye kabarnya Mbak Nadia?
5: Alhamdulillah sehat kabarnya.
4: Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih hari ini Mbak Nadia?
5: Seperti biasa jawab.
4: Seperti biasa. Malam ini mau dengar lagu apa Mbak Nadia?
5: Malam ini dari Tantau Wiyaya yang dia duet sama Ikke Nurjana ya.
4: Wih, apa tuh?
5: Making Believe.
4: Making?
5: Believe.
4: Making Believe.
5: Iya.
4: Oke. Buat

0: lain-lain, Pak Darmawan, kemudian ada lagi Bang Herdian, Bang Hiwai, Mbak Yuni, Mbak Wenti juga, Bang Uju, Sisi, Anggita, kemudian ada lagi Bang Andi Rizira, Bu Masito, Pak Zakaria, Pak Kasno, Pak Dekeliwon juga, terus buat semua aja deh Bang pilih.
1: Okay.
0: Oh buat ini ya, ada Ibu Wati. Ibu Wati di Pemulutan, Bang Agung juga di Pemulutan, sama Bang Topik sama Mbak Teti di Rusun. Buat semua pendengar Prosat aja dimanapun berada, ucapannya selamat malam dan salam sehat aja.
1: Oke.
0: Buat Bang Pili dan kru yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Lagunya dari Tanto Yahya sama Natalia.
0: Sama Natalia ya?
1: Sama Natalia.
0: Sama Ike Nerjana enggak ada di situ.
1: Oh iya, Ike Nerjana, mohon maaf. Oke, ada lagi Mbak Nadia?
0: Itu aja.
1: Siap.
0: Oke, makasih ya Bang Fili ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita undang kembali di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bang Aldo di Pali.
0: Dengan Bang Aldo di Pali. Apa kabarnya, Bang Aldo?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Gimana Pali hari ini?
1: Hari ini cukup panas, kabut semakin menebal ya.
0: Belum diguyur hujan juga?
1: Belum.
0: Kapan ya? Sama bertanya-tanya dengan Palembang juga, kapan ya?
1: Iya.
0: Oke, Bang Aldo, malam ini mau dengar lagu apa?
1: Telepon Rindu dari Nani Subianto.
0: Telepon Rindu?
1: Iya.
0: Oke, lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Ya, dikirim buat Ari di Skyu ya. Buat Simon, halo Simon, selamat malam. Buat Sisi, buat Robi, buat Robi semangat terus dia. Semoga sukses selalu lah.
0: Amin.

0: buat adik Pitung, buat Eli di Gandus, Yuni di K9, buat Andra, buat Ardian, buat Anggi, buat Pak Zakaria, buat Topik di Rumah Susun, buat Abah Gaul, buat Rian di Sudirman, buat Haris di Lubulinggau, buat Boy di Lais, buat semuanya aja bang.
1: Oke, ucapannya apa?
0: Ya, ucapannya salam kompak dari Aldo yang disenggol tadi ya. Spesial buat Bang Fili, sukses selalu, murah rezeki panjang umur.
1: Amin.
0: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Kalau pulang hati-hati bang ya.
1: Siap.
0: Iya, ditunggu lagunya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakang Bang Aldo 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu Bang Billy.
1: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana?
2: Sama Anggita Bang Billy.
1: Mbak Anggita di Pusri ya?
2: Iya.
1: Oke, apa kabar Mbak Anggita?
2: Baik-baik saja Bang Billy.
1: Baik-baik saja. Malam ini di Ruang Rindu mau dengar lagu apa?
2: Lagunya dari Terry aja, judulnya Butiran Debu.
1: Butiran Debu Terry?
2: Iya.
1: Butiran Debu. Oke, okay. Ya lagunya baru dong.
2: Baru ya?
1: 2012.
2: Yang dari apa ya?
1: Yang agak lama, yang lidah tidak bertulang, mau nggak itu?
2: Ah itu aja, itu apa sih judulnya?
1: Janji Manis.
2: Udah pernah yang lain deh.
1: Yang mana ya? Ini di persimpangan dilema, mau nggak? Hanyalah Tuhan saja.
2: Yaudah itu aja.
1: Oke, okay. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
2: Dikirim tadi ada. Bang Aldo ya, ada Mbak Nadia, ada Bang Robi, Mbak Eli, Mbak Pipit, ada Bang Hardian, Bang Edham ya, Mbak Pipit, Mbak Nadia, Bang Adi Pitung, pokoknya semua aja ya, terkhusus pendengar pusat aja. Spesialnya

0: Bang Andra, makasih ya salam buat Bang Billy-nya, selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, ada 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Memori Lewat Lagu, dengar Rian Sudirman ya.
2: Iya.
1: Oke, Rian, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagunya dari Ricky Martin ada.
1: Ricky Martin yang mana tuh judulnya?
2: Maria.
1: Apa?
2: Maria.
1: Maria, Ricky Martin. Ya. Ada. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
2: Siapa-siapa ya?
1: Boleh.
2: Bang Aldo tadi ya. Basaru Rara Anggi Pisung ya. Siti Akbar Paujan Irin ya. Bang Ujuk Joko Putra Banten ya. Buat anak-anak bandar sih, sorry tadi nggak bisa ikutan ngaji lagi, tenggorokannya lagi sakit, tapi kakak Billy. Ya buat hadiah juga ya. Buat semuanya lah, pokoknya salam sehat semuanya aja lah ya.
1: Oke.
2: Buat yang tersayang, mesti tidur semoga mimpi indah aja.
1: Oke, siap.
2: Kak Billy, tugas selalu ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rian Sudirman. Oke, kita lanjutkan di WhatsApp ya, di 082197979090. Oh ya, udah numpuk banyak banget ini. Baca dari mana dulu nih? Oke, pertama ada Bang Jack di Kenton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Bang Pilih, ini dari Anis, anaknya Pak Zakaria di Kenton. Oh, dari Anis. Tolong diputarkan lagu dari Ade Manahutu, Virgo. Dikirim aja spesialnya untuk pacarku Kak Iqbal. Wih, so sweet banget ya. Yang kemarin ulang tahun, ucapannya selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan segala urusan. Buat Bang Pilihnya, terima kasih. Sama-sama, so sweet banget Anis malam ini. Lanjut di belakangnya Anis, ada siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu hadir lagi. Dari Pak Muryoto di Sukamulya, malam ini mau request lagu apa nih? Rain and Tears, lagunya Demis Roussos. Dikirim aja untuk semua pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu buat Bang Pilihnya, terima kasih. Lagu ini untuk mengenang masa anak-anak di tahun 70-an katanya, untuk semua pendengar Pro 1. Oke, lanjut di belakangnya Pak Muryoto ada Bang LB Edward. Bang LB Edward di kawasan Tanjung Enim ya, request lagu Seribu Kali Sayang, lagu Iklim. Dikirim aja untuk seluruh pendengar Pro 1 Ruang Rindu dan semuanya. Lanjut di belakangnya Bang Edward. Assalamualaikum Bang Pilih, apa kabar? Ini Bang Sinaga. Bang Sinaga, absen aja Bang. Itu aja, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, absen aja nih Bang Sinaga, apa kabar nih Bang? Masuk Bang di online biar kita bisa ngobrol. Lanjut ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dari Mas Bro Lubuk Linggau, request lagu Menyesal dari Reza Herlambang. Buat Bang Pilihnya, terima kasih. Sama-sama, lanjut lagi. Banyak banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu, Bang Pilih. Hadir kembali Rili di Prabu Muli. Ada Pilih, ada Rili. Request lagu Buat Aku Tersenyum dari Salon Seven. Kirim aja untuk Aldo, Ari, Robi, Eli, Andra, dan anggota lainnya. Ada Uju, Nadia, dan semuanya. Buat Bang Pilihnya, terima kasih. Sama-sama. Ada juga dari Ramadhani di Muara Enim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang, tolong putarkan lagu Kau Selalu di Hatiku dari Ernie Johan. Buat Bang Pilihnya, terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum. Terakhir ya, ada Azza di Kebun Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Azza di Kebun Bunga. Selamat malam Bang Pilih, selamat malam kembali. Boleh request lagunya April, April yang judulnya When You're Gone. Dikirim aja untuk seluruh pendengar setia Ruang Rindu. Ucapannya selamat malam dan selamat beristirahat. Buat Bang Pilihnya, terima kasih. Dan selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke lah, kalau gitu kita putarkan dulu maksud kami. Kita putarkan beberapa lagu yang sudah di request. Nanti Pilih bakal balik lagi. Pastikan pendengar Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita masih di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Kita angkat telepon kembali ya di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Assalamualaikum Bang Pilih.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Desa Sako Bang Pilih.
0: Desa Sako, Bang Uju kami jumpai di sana ya.
1: Iya
0: Bang.
1: Bagaimana
0: kabarnya hari ini Bang Uju?
1: Alhamdulillah, kalau kabar asap, biasa maklumat lah kan. Mungkin kalau berita Pro 1 siang tadi, MKG katanya juga bulan 10 November, insya Allah kan.
0: Insya Allah, semoga ya.
1: Mudah-mudahan hujan cukup berkah lagi nantinya ya.
0: Amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita kebagian air semua dari atas ya.
1: Itu yang diharapkan kan.
0: Oke. Bang Uju, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu ini beda. Ini itu Bang Pilih dari Ahmad Albar.
0: Ahmad Albar yang mana?
1: Yang sama gitarolis, Kartika.
0: Kartika Ahmad Albar featuring gitarolis. Wih, betul. Mantap lagunya. Dikirim untuk siapa aja?
1: Yang pasti kita kirim ya untuk Mbak Nadia, Mbak Pipin, Mbak Sisi, Pak Darmawan, Pak Anwar, Mama Sito, Bang Aldo, sama juga Bang Idham juga ya, Pak Gandhi, Pak Esmawati, Mbak Irma juga ya, Bu Ati juga, Bang Boy, Bang Jack, Bang Hari ya. Juga tak lupa juga di situ ada Bang Freddy, juga termasuk juga di situ siapa lagi tuh Pak Asno ya, Pak Asno dengan Pak Kliwon, semua pendengar Ruang Rindu Bang ya, termasuk juga ada situ Bang Nafi, mungkin itu Bang Freddy, pulangnya ya mungkin masker jangan di ini ya, sampai untuk dipakai Bang Fili ya.
0: Siap, siap.
1: Ya, mungkin mudah-mudahan itu Bang Fili.
0: Oke.
1: Malam ini rahmat Allah terimpah untuk kita semua ya Bang Fili.
0: Amin.
1: Dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uju di Sakoramutan ya. Lanjut di belakang Bang Uju 369977 masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
2: Senang hatiku bisa masuk juga akhirnya.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Eli?
2: Alhamdulillah, sehat Bang.
0: Sehat Bang. Sudah pada tidur murid-muridnya?
2: Baru satu yang tidur Bang.
0: Oh baru satu.
2: Ya tiganya masih nonton TikTok.
0: Oh nonton TikTok. Oke. Malam ini biar makin semangat dengar Ruang Rindu, mau dengar lagu apa?
2: Lagunya. Oh iya Bang Pilih ya, mau nanya yang lagu Ipang Bang Pilih putar semalam itu apa judulnya Bang Pilih?
0: Ipang apa ya?
2: Semalam tuh aku mau tahu judulnya apa itu.
0: Cinta itu apa kalau gak salah lupa.
2: Oh, bukan
0: deh. Apa ya? Ya terakhir kan?
2: Iya, terakhir-terakhir itu kan dengar lagu Ipang aku senangnya lah.
0: Akonya ada salah-salahnya gitu. Apa salah cinta atau apa gitu? Ya. Cinta salah apa gitu kalau enggak salah.
2: Begitu ya. Dia tuh ada kata-kata gini Bang, salah mana yang tak kumaafkan gitu.
0: Salah mana yang tak ku maafkan?
2: Susah mana yang tak ku temani katanya.
0: Iya.
2: Iya, aku suka banget Bang lagu-lagu Ipang Bang.
0: Iya betul.
2: Itu masuk Ruang Rindu enggak Bang?
0: Enggak masuk. Itu kan kemarin udah jam 11.
2: Kalau yang lain ada enggak masuk Ruang Rindu lagu Ipang?
0: Ipang kan lagunya baru-baru. Salah apa judulnya? Salah apa?
2: Ya udah nanti
0: diputer ya jam 11 lewat ya.
2: Oh iya iya iya betul. Iya jam 11 diputer ya Bang.
0: Iya aman. Ini mau lagu apa nih?
2: Yang sekarang lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Bingung saya.
0: Apa
2: Bang?
0: Noh. Kan banyak tuh, ada dari Dedi Dores. Wow. Ada dari Nafa ya, Urba, ya. Dari Nika Ardila, dari
2: udah banyak. Nika Ardila aja Bang.
0: Yang mana?
2: Yang terserah Bang pilih aja.
0: Ini Bintang Kehidupan.
2: Terserah pokoknya.
0: Terserah.
2: Iya.
0: Oke, lagunya dikirim untuk siapa aja?
2: Mau diputar lagu Ipang itu tadi nanti.
0: Emang? Oh, lagu ini selingan aja gitu. Oke, okay, nah, bintang kehidupan ya.
2: Oke, okay, terima kasih.
0: Ada lagi?
2: Aku kirim dulu buat Anggita tadi sudah masuk ya. Bang Aldo, Bang Herdian, di sini ada Bang Andra yang mau masuk juga ini kayak.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada Ma Atma, ada Kak Robi. Terus ada Pak Zakaria ya, buat Anisnya tadi salam kenal. Terus ada Bang siapa ya? Bang Idham. Bang Aldo, oh sudah tadi. Terus ada siapa ya?
0: Siapa lagi?
2: Kok bingung. Pak Damawan juga. Terus ada Bang Rili di Prabu Mulia. Ada Pak Freddy kemana? Gak masuk mas. Ibu Utri juga. Terus ada Ibu Masito. Ada Pak Ari, Pak Azhari ya di Sky.
0: Pak Azhari.
2: Ada Bang Ari juga, Ken Arok Bali. Bang Iwan juga di Sky. Bang Kiwai di Batu Raja. Siapa lagi ya? Buat Bang Heri juga di Prabu Mulia ya. Buat semuanya aja. Oh, Mbak Titit. Ya, buat semuanya aja Bang Tilia.
0: Oke.
2: Okay. Selamat malam, salam kompak selalu.
0: Siap. Ada
2: buat
0: lagi.
2: Tilinya, pulang hati-hati. Jangan lupa pakai masker, Bang.
0: Oke, okay, aman.
2: Iya, semoga sehat terus pokoknya.
0: Amin.
2: Terima kasih Bang Tilia.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi 3699777 di belakang Po Eli Gandus. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, okay. Dengan siapa di mana?
3: Di Robi, di Ramakasi.
0: Bang Robi Ramakasi, apa kabar Arya, Bang Robi?
3: Selamat Arya.
0: Iya, Bang Robi Arya gitu ya. Apa kabar Bang Robi?
3: Apa kabar Bang Fili?
0: Baik, Bang Robi sendiri gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, walaupun bawa asap nyengatkan ini Bang Fili.
0: Iya, sabar ya.
3: Sabar,
0: soalnya sama yang kita rasakan. Yang kita rasakan sama satu Palembang
3: sama,
0: ini.
3: Sama, iya. Sampai bulan 10-an katanya ini.
0: Wih, parah ya.
3: Ya
0: lah kalau gitu. Bang Robi, lagunya lagu apa tuh?
3: Lagu apa lah, Sama sehari itu caknya habis yang lama-lama Bang ini.
0: Sudah di request setiap malam.
3: Coba dilihatin yang Malaysia juga Bang, pilih yang Eye.
0: Malaysia juga.
3: Iya, ada lagu apa aja Eye.
0: Eye, Malaysia juga ya?
3: Iya.
0: Oke, izinkan aku izinkan selamanya namamu di hati. Terus kau tetap di jendela kenanganku. Ada satu nama tetap di hati, ada Syahdu. Nah, itu aja.
3: Syahdu.
0: Yang mana?
3: Apa ya?
0: Sama nih, iya semua nih.
3: Sahdu.
0: Coba
3: sahdu itu, coba.
0: Sahdu, bungkus ya.
3: Bungkus, ya.
0: Oke, okay. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
3: Pesan lagu Mbak Jan 11, Bang Fili. Thomas Arya, muterin pasti yang mana, Bang Fili.
0: Yang penting Thomas, ya.
3: Kalau Eli tadi, Ipang kan. Aku minta Thomas Arya, Bang Fili.
0: Iya, kamu
3: yang
0: nih.
3: Yang baru ya, yang baru, Bang Fili.
0: Yo. Lanjut, ada lagi.
3: Ya, kirim salam Bang Fili ya.
0: Boleh.
3: Kirim salam buat ini, buat Ma Asma ya. Terus buat Eli, buat Anggi, buat Andra, ada Bang Aldo, Bang Ardian, Bang Zakaria, Bang Nafi, Bang Adit Pitung, terus Mbak Pipit, Pak Darmawan, Rili ya, di Prabu Mulai. Terus Bang Aldo tadi sudah ya.
0: Udah.
3: Terus ini Bang Idaham, terus Bang Iwan Skayu, Ari Skayu, Ari Bali, terus Mak Akbar, terus semuanya aja Bang Fili.
0: Oke. Okay.
3: Pendengar Prosatu nih, ucapannya selamat malam aja Bang Fili.
0: Amin.
3: Ya, untuk Bang Fili ya, selamat tugas Bang Fili.
0: Kok aminnya selamat malam?
3: Panjang umur, murah rezeki.
0: Amin
3: ya Allah. Urusannya Bang Fili.
0: Amin, doa yang sama ya.
3: Iya, jangan lupa lagu Thomas Arya aja 11 Bang Fili.
0: Aman.
3: Ya, makasih Bang Fili.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau gitu kita lanjut ke WhatsApp ya. Ada Nizam di Kertapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kru Pro 1 malam ini apa kabar? Baik. Semoga sehat selalu, amin. Ini Nizam di Kertapati. Hari ini mau request lagu Sakura dari Faris RM. Sekian dari saya, titip salam untuk seluruh pendengar Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Nizam, terima kasih ya. Lanjut, ada siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu Merdeka. Bang Pili, apa kabar? Baik. Ketemu lagi kita, Bang, di sini. Saya Zulfikar di Bukit, dari Bukit Kecil. Katanya request lagunya dong, boleh. Lagunya dari Obladi Oblada, yang nyanyinya The Beatles ya. Lagunya dikirim aja untuk semuanya, buat Bang Pilinya dan juga penggemar seluruh Pro 1. Buat Bang Pili, terima kasih, thank you ya. Lanjutkan kerjanya, semoga sehat selalu, amin. Ada lagi? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Selamat Malam. Bang mau nanya, Bang, ini Mbak Maya di Sako Rambutan hadir katanya. Request lagu apa nih? Dewi Purwati, Bang Kutua, buat Bang Pilinya yang sedang siaran, semoga sehat selalu bareng keluarganya, amin. Doa yang sama ya. Akhirlah kalau gitu kita lanjutkan lagi. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request, nanti Pilih bakal balik lagi tentunya masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya di 369977. Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
1: Sama Ari nih di Sekayu nih, Bang Pili.
0: Bang Ari di Sekayu, apa kabar ya. Bang Ari?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Bagaimana masih berkabutkah di sana?
1: Ih, masih tebal Bang ini Bang Pili kabutnya.
0: Bodoh ya berarti ya sama saja di Palembang. Yalah kalau gitu Bang Ari malam ini mau denger lagu apa di Ruang Rindu?
1: Dari Dedi Dores itu Bang Pili.
0: Yang mana?
1: Ini lupa tapi aku judulnya.
0: Nah, gimana tuh? Atau ingat cuma liriknya enggak? Liriknya gimana?
1: Apa ya? Oh iya, ini apa cinta kita apa itu apa? Jangan pisahkan kami apa itu?
0: Jangan pisahkan kami.
1: Iya, Pak.
0: Jangan pisahkan kami. Dedi Dores ya?
1: Iya, sama siapa itu? Sama
0: Inka Christy.
1: Sama Inka Christy apa sama siapa ini?
0: Pokoknya jangan pisahkan kami. Ada liriknya kayak gitu.
1: Iya benar.
0: Ntar jangan pisahkan. Jangan pisahkan. Boleh.
1: Buat Aldo di Pali tadi.
0: Oh jangan pisahkan aja, nggak ada kaminya. Jangan pisahkan.
1: Jangan pisahkan ya judulnya.
0: Dari Dedi Dores sama Mayang Sari.
1: Nah iya benar dari okay. Mayang Sari bukan sama Inka bukan.
0: Oke okay, lanjut kirim dulu.
1: Iya. Ada Eli juga di Gandus, ada Sisi di Pelaju, buatnya juga Rili di Prabu, buat Aris di Lubuk Linggau, ada juga Ujuk Sako, terus buatnya Prima juga di, ya siapa ya itu lupa namanya.
0: Yang di mana?
1: Bang Robi ya di Ramakasi.
0: Bang Robi.
1: Terus buat Anggita juga sama Andranya juga ya di Mora NM.

0: Kembali dengan siapa di mana?
1: Dari Sungai Rotan menyapa Bang Pili.
0: Oke, okay. Malam ini nggak jadi kong dulu kita.
1: Iya. Kongnya udah pada capek.
0: Udah pada capek dan tidur ya.
1: Iya, karena maklum kong udah tua.
0: Bang Ideha mau dengar lagu apa malam ini?
1: Pengen dengar dari Harvey Malehulu gitu Bang Pili.
0: Harvey Malehulu yang mana?
1: Iya, judulnya Jerat.
0: Ya. Jerat.
1: Iya.
0: Oke, lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Kirim ya. Pak Dermawan sudah masuk belum?
0: Belum.
1: Ya Pak Dermawan, Ibu Irma gitu di Bukit ya. Juga Pak Anwar juga di Bukit Baru ya. Pak Zakaria sama Bang juga Pak Asnu gitu di Kenten. Ya. Tadi ada Bang Robi. Ya. Mbak Eli tadi udah masuk ya. Juga mengujuk Sakorambutan ini. Ya. Bang Gandhi sama Mbak Sisi di Pelaju ya. Bang Nati di Jagaraja. Juga Ibu Masito gitu ya. Selamat malam ya. Tak lupa juga buat Mbak Pipit di Talang Batutu. Yang jauh di sana Pak Freddy di Maroke sama Ibu Api, Ibu Utri ya. Juga Ibu Ana di Sorong gitu ya. Mbak Wenti di BK9 Blitang. Sama Mang Kiwai itu di Batu Raja ya. Apa kabarnya, selamat malam ya. Juga buat Bang Tengku Ardiansa di Kepulauan Riau ya. Nah, juga Kang Leman gitu di Tenggamus Lampung. Juga Ardiansa di Martapura ya. Tak lupa juga tadi buat dia juga Iwan di Sudirman ya. Boy di Sungai Lais sama Mbak Itanya juga ya. Juga Boy di Lambe Daru. Juga ke semua-semuanya Bang ya.
0: Siap.
1: Iya, terima kasih waktunya untuk Bang Pili ya. Semoga sehat selalu bareng keluarga Bang ya.
0: Amin.
1: Dimurahkan rezeki dan selalu mendapat lindungan serta barokah dari Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Idham ya di Sungai Rotan. Lanjut 369977, masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Halis Ulinggau.
0: Bang Hali.
2: Iya, Ulinggau.
0: Bang Halis.
2: Iya.
0: Oke, apa kabar Bang Halis?
2: Sehat. Gimana Bang Hali?
0: Alhamdulillah sehat juga. Bang Halis mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu dari Rano Karno, weh.
0: Rano Karno yang mana tuh?
2: Cinta Bukan Dusta.
0: Cinta Bukan Dusta. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Salamnya untuk Bang Simon, Ibu Pasito, Pak Sisir Praju, Pak Dandia di Sukakali ya, Suka Bangun, Pak Ujo, Suka Waktukan, Bang Ardo di Pali, Pak Darmalawan, Pak Eli, Pak Sulito, Pak Wendy, Bang Adi di Petung, Bang Alis Kayu, Iwan Sekayu, Bang Ilham, Bang Nafi, Bang J, Bang Lobi, Boy di Sungai Lais, Pak Salus, Andala, Pak Pipit, Pak Cakalia, Pak Ayu di Maluku Tengah, dan untuk semuanya pendengar Pulau Satu di mana berada. Untuk Bang ini semoga saya selalu.
0: Amin.
2: Amin.
0: Ada lagi? Oh udah. Oke, ada lagi 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ini rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Sungai Lais, Bang.
0: Dari Sungai Lais, di sana kami jumpai siapa nih?
3: Siapa aja deh?
0: Ada Mas Bro ya?
3: Boy.
0: Oh iya, Mas Boy. Kok Mas Bro sih?
3: Mas Boy.
0: Iya, apa kabar Mas Boy?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Apa kabar sehatnya? Malam ini mau dengar lagu apa?
3: Dari Elvis, Bang.
0: Dari Elvis, yang mana tuh?
3: Elvis.
0: Ibu. Apa?
3: Ibu, judulnya.
0: Judulnya apa?
3: Judulnya Ibu.
0: Ibung.
3: Ibu.
0: Ibu, oke. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
3: Ibu, buat Pak Kredi di Maruki. Dari Angkatan 45.
0: Oke.
3: Bang Idham tadi. Maris tadi ya. Bukan Bang Maris saja dah. Bang Aldo ya.
0: Oke.
3: Sudut Sakor Rambutan tadi ya. Pada Pak Bupati ya.
0: Oke.

0: siapa lagi itu? Eli Candros ya. Bang Api, Bang Hari tadi ya.
1: Ini. Apalagi?
0: Ayu, Ayu di mana itu, Bang?
1: Ayu di mana ya? Di Pemulutan bukan? Di mana?
0: Dia tiga kali sama
1: Ayu, Ayu, Ayu, aduh lupa. Bang,
0: pokoknya.
1: Iya.
0: Buat Ayu juga ya pokoknya lah.
1: Ada lagi?
0: Bang Jack ya. Bang Aldo sudah, Bang Idam sudah, Bang Darmawan sudah. Semuanya aja deh yang ucapnya salam kompak selalu di udara ya.
1: Oke.
0: Jadi yang ganteng.
1: Iya.
0: Banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, lanjut lagi ya. 369977. Kayaknya kita langsung closing deh, tapi kita banyak-banyakin dulu penelponnya. Lagunya akan pilih, usahakan diputar semua dari WhatsApp, dari telepon. Kalau misalkan tidak cukup sampai jam 12, mohon maaf ya. Yang penting sudah diangkat dan juga sudah dibacakan. Pokoknya kita usahakan kita puterin semua lagu-lagunya, aman. Lanjut, 369977 masih ada. 369977 ada. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Aku Bang.
0: Aku Bang siapa tuh?
1: Aku Bang Andra.
0: Oh, Bang Andra and the Backbone.
1: Hai, selamat
0: oi. Bang, dapat salam, dapet Bang.
1: Telepon terakhir aku.
0: Belum, masih ada kok.
1: Belum ya? Iya,
0: Mas. Bang, dapat salam, Bang.
1: Dari siapa, Bang?
0: Dari yang di mana itu ya? Yang di daerah-daerah Palembang inilah.
1: Nah, siapa itu, Bang?
0: Apa itu, Bang? Gak salah Andra kali ya. Salah Andra. Bang Andra, lagunya lagu apa?
1: Cewek, cowok cari aku tadi.
0: Cewek lah.
1: Salam
0: tadi. Masa cowok? Iya.
1: Sama suaranya?
0: Suaranya? Halo. Gitu. Halo. Katanya. Titip salam untuk Bang Andra.
1: Halo, Billy.
0: Oi.
1: Kalau pacar tuh Bang Billy inilah, no. Penyiar malam tuh seru.
0: Halo.
1: Nerima telepon banyak, lemah.
0: Tapi kan gak mungkin malam terus.
1: Oh, lemah Bang Billy.
0: Tapi sampai minggu ini kayaknya malam terus deh.
1: Iyalah, bagus aja itu Bang Billy.
0: Oke, lanjut. Lagunya lagu apa?
1: Lagunya Bang ya? Andra Rispati Bang.
0: Andra Rispati, diputernya jam 11 lewat gak apa-apa ya?
1: Oh iya. Kaget putar kan tapi Bang.
0: Iya. Judulnya apa?
1: Judulnya apa ya? Google Cinta Bang.
0: Google Cinta?
1: Iya, Google Cinta.
0: Google Cinta, oh ada judul lagu seperti ini ya?
1: Ada dong, cari dulu. Bukan Bang Billy yang nak ketemu.
0: Pacak, ini aneh.
1: Dulu pernah diputar oleh Bang Billy, aku galak minta siang.
0: Iya, ada kok. Lagunya dikirim untuk siapa?
1: Jangan putar Bang, minta yang lain be dulu.
0: Iya, aman
1: ya, lagu yang sekarang tuh lagi ini be. Tak lagu apa ya? Oh, Titip Puspa pilih apa?
0: Yang mana? Titip Puspa?
1: Iya.
0: Titip Puspa banyak nih.
1: Ya pilih coba, sebut kali Abang yang jarang diputar.
0: Coba.
1: Malah mau denger Bibi itu nyanyi.
0: Bibi itu?
1: Gili.
0: Sebentar ya. Iya. Aduh banyak banget ini, mau dibaca ya, semua ya?
1: Nah, seluruhnya Bang.
0: Ada Adinda, oh, ada Bimbi. Ada Adinda, Bimbi, terus ada Bing, ada Cinta, Kupu-kupu Malam, nah, Marilah Kemari.
1: Oh, Cintanya. Kupu-kupu Malam ya, Bang?
0: Kupu-kupu Malam.
1: Iya, Kupu-kupu Malam ya.
0: Iya, ayo, ayo.
1: Dari Titik Puspa, yes. Malam, ada dengar suara di setiap mana, dari nyanyi.
0: Bibi itu ya?
1: Iya, kan jarang minta lagu Bibi itu.
0: Iya, lanjut. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Ya, kirim dikit, Bang ya. Kirim buatnya, apa ya? Coba gitu sekali, kirim ke yang lebih tua Bangnya duluan ya. Buat Uma Asma ya. Yang telah beranjak anak tidur ya. Tapi lagi monitor dia, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Orang keluarga ada ketika juga buat Bang Robi, ada Yueli, ada Bang Aldo, ada Bang Kiwai, ada Bang Ardiansa, ada juga buat apa itu ya, Bang Ferry, Lerotan Barang Kawan-Kawan ya. Ada juga buat ya, Pak Zakaria, ada juga buat oke, itu Bang Taufik, ada Birli ya, di Prabowoli, sama Bang Harry ya. Tak ketinggalan juga buatnya, siapa itu ya, Pak Dramawan ya, kalau salah ya, sama siapa itu ya. Pokoknya semua yang di bukit ya. Terus yang di mana itu ya, Mbak Yuni, barang kawan-kawan juga ya. Seluruhnya ya Bang.
0: Oke.
1: Ada yang di Morinim juga ya. Kawan kita kalau masuk itu siapa itu? Bang Perry dah salah. Ada Bang siapa lagi dulu Bang ya, dikit lagi ya. Ada Bang Iwan ya di Sekayu, sama Bang Ari ya di Sekayu. Ada juga Bang Ari Bali ya. Pokoknya semua sobat pendengar apa lah ya Bang.
0: Siap. Tanpa
1: terkecuali ucapannya selamat malam sehat selalu bareng keluarga masing-masing ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Bang Akbar ketinggalan, yo. Mumpung ingat, kalau dia masih monitor, ya spesial Bang ya.
0: Oke.
1: Untuk siapa tadi Bang? Yang ngirim tadi?
0: Siapa ya? Enggak deh.
1: Kata abang tadi ngomong tadi.
0: Bebas lah. Bebas lah siapa aja, tebak aja gitu.
1: Aku nak ngirim ke Palembang juga soalnya, kaget salah takut.
0: Ya siapa? Itulah
1: Anggita ya.
0: Oh iya, itulah tadi.
1: Oh yang itulah ngirim deh. Ah, Bang. Jadi kalau salah ngomong tadi. Ya buat Anggita, para keluarga sehat selalu, para keluarganya ya Bang ya. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Begitu pun juga buat Bang Willy, sehat selalu para keluarga.
0: Amin.
1: Semoga rezekinya lancar Bang ya.
0: Amin ya Allah.
1: Gajinya naik, yang pastinya selalu sehat Bang ya, biar bisa berbagi yang kami, yang pastinya kami berbagi waktu untuk masuk radio aja lah Bang.
0: Iya, makasih ya.
1: Iya Bang, kita harapkan ya kalau pacar tuh yang budol-budol lah penyiar radio tuh. Yang lagu-lagu kan, pilihan lagu. Kalian tuh tuh bagian ini apa?
0: Bagian berita apa, gitu ya.
1: Apa, Mbak? Ya, berita itu noh. Terus apa ya jika kita tuh dialog-dialog itu noh.
0: Oh.
1: Senior ya itu.
0: Oke.
1: Ya kalau kita di acara lagu-lagu main memang kadang-kadang enggak bisa apa? Bergurau sedikit enggak bisa senior itu.
0: Oke.
1: Itu Bang ya.
0: Yo.
1: Sehat selalu Bang ya. Makasih waktunya lagi ini tunggu Bang ya.
0: Yup.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau kita pendengar, karena lagunya numpuk banyak sekali yang harus diputar, kayaknya kita harus cukupkan dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pilih usahakan semua lagunya akan pilih putar ya. Oke, satu lagi WhatsApp boleh kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam kenal Bang Pili, salam kenal kembali. Hadir aja Bang. Kami dari Lambidaru. Lambidaru di Rusun, dari Boy ya. Request lagunya Aku Pak Tani, Kamu Bu Tani, dari Muklas Adi Putra. Lagunya dikirim aja untuk Mbak Nadia, Bang Idaha, Bang Napi, Bang Andra, Ibu Masito, Pak Darmawan, dan lain-lain di Ruang Rindu. Buat Bang pilihnya terima kasih, dilanjut wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke lah kalau gitu, pilih make sure sekali lagi, lagunya kan banyak nih, ada beberapa, kayaknya ada belasan lagu gitu ya. Kalau misalkan gak cukup sampai jam 12, pilih mohon maaf, tapi diusahakan semuanya akan diputar. Karena waktu juga sudah mengharuskan kita untuk berhenti sementara di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan di malam besok di Ruang Rindu yang akan lebih keren lagi. Pilih ucapkan terima kasih untuk atensi dan juga partisipasi dan juga semua support yang sudah membantu Ruang Rindu edisi malam hari ini. Kita ketemu lagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan pendengar Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Plus 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Kebahagiaan membawa dampak psikologis yang sangat besar terhadap kehidupan orang yang bersangkutan. Seorang yang bahagia cenderung berpikiran terbuka, suka menolong, dermawan, dan care atau peduli terhadap orang lain. Orang yang bahagia juga cenderung ikhlas berkorban untuk orang lain. Itulah yang disebut altruisme. Terhadap orang yang kita cintai dan kita berbahagia dengannya, kita cenderung lebih sabar, walaupun sejatinya kita termasuk orang yang pemarah. Dengan kondisi hidup bersama orang yang berbahagia dengan kita, kita mau menolong, mau meminjamkan uang, walaupun untuk meminjamkannya, kita harus pula meminjam ke teman kita yang lain. Jadi walaupun jika ada orang yang sudah kaya, tetapi kikir, berarti dia belum berbahagia. Bagaimana mau bahagia kalau pikirannya mengejar harta terus, tanpa pernah bersyukur dan selalu merasa kekurangan? Sekecil apapun kondisinya, rasa bersyukur akan membawa kita menuju ke kebahagiaan.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Kamis 17 September 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Jumat 18 September 2026. Kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 18 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
0: Palembang Pagi Ini.
2: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Gadu yang dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang Pagi Ini, edisi di hari ini Jumat 18 September 2026. Beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Dan kami informasikan juga ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Lalu pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 ada info cuaca, lalu pukul 7 kita juga akan bergabung bersama dengan programa 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan mendengar, kebersamaan kita akan dilanjutkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam dialog interaktif Palembang Menyapa. Dan juga dari pukul 9 ya sampai pukul 10 kami hadirkan juga Halo RRI. Jadi pastikan untuk terus mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Dan mendengar, kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat 14 sampai 18 yang akan dibacakan oleh Rohimahullah Qori Kiagus Haji Ahmad Nawawi Dencik Al-Hafiz. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق

وببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله

قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم

0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: ...92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Jumat 18 September 2026. Dan hari ini kita bahas mengenai basmalah, ringan lafaznya, besar dampaknya. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Muhammad Nizomi. Langsung saja kita sapa, Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya gimana Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Baik Ustadz, kita akan hari ini temanya basmalah, ringan lafaznya, besar dampaknya. Dan kita juga akan ajak pendengar untuk bergabung ya di program Mutiara Pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk program Mutiara Pagi hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Namun Ustadz, sebelum kita terima partisipasi dari pendengar, silakan untuk disampaikan materi pengantarnya di pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Oke, terima kasih Mbak Eja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan, kesehatan, rezeki, dan tentu saja kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salam beriring salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang selalu istiqomah mengikuti ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar RRI Pro, satu dimanapun Anda berada, ada satu kalimat yang mungkin sangat sering kita ucapkan. Bahkan karena terlalu sering terkadang kita mengucapkannya tanpa benar-benar menyadari betapa besar maknanya. Ya, kalimat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, hanya satu kata, pendek, ringan di lisan, tidak membutuhkan waktu lama untuk mengucapkannya. Tetapi, tahukah sahabat, bahwa membiasakan diri mengucapkan basmalah sebelum melakukan kebaikan bisa membawa pengaruh besar dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengucapkan Bismillah, sebenarnya kita sedang mengingatkan diri kita bahwasanya saya memulai ini dengan nama Allah. Artinya, kita tidak hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Kita sadar bahwa segala kemampuan, kesempatan, kesehatan, dan rezeki yang kita miliki pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur, kita akan menjalani berbagai aktivitas. Ada yang mau bekerja, ada yang berangkat sekolah, ada yang berdagang, ada yang mengurus rumah, ada yang berpergian, dan berbagai aktivitas lainnya. Sebelum memulai semuanya, biasakan hati kita untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saat hendak makan, kita mengucapkan basmalah. Saat hendak belajar, kita pun mengucapkan basmalah. Saat hendak bekerja, kita pun mengucapkan basmalah. Saat hendak berpergian, kita pun mengucapkan basmalah. Mengapa? Karena kita ingin aktivitas yang kita lakukan tidak sekedar menjadi rutinitas, tetapi juga menjadi bagian dari kebaikan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar, basmalah juga mengajarkan kita kepada niat. terkadang pekerjaan yang kita lakukan terlihat sederhana. Seperti contoh, seorang ayah berangkat bekerja mencari nafkah. Seorang ibu menyiapkan makanan untuk keluarganya. Seorang anak belajar dengan sungguh-sungguh. Seorang pedagang membuka tokonya siapa. Dan juga seorang guru mungkin mengajarkan murid-muridnya untuk belajar. Kalau semua itu kita lakukan dengan niat yang baik, dan dimulai dengan niat Allah, maka aktivitas yang tampaknya biasa saja, ini akan memiliki nilai yang sangat besar untuk kebaikan kita. Di sini indahnya Islam. Islam mengajarkan kita bahwa mendekatkan diri kepada Allah tidak harus selalu dengan sesuatu yang besar. Kadang-kadang, kebaikan itu dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Salah satu contoh adalah membiasakan lisan kita untuk mengucapkan basmalah. Namun, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, basmalah bukan sekedar ucapan bibir. Jangan sampai kita mengucapkan basmalah, tetapi setelah itu kita melakukan sesuatu yang Allah tidak sukai ataupun yang Allah larang. Ketika kita mengucapkan basmalah, seharusnya hati kita juga ikut mengingat Allah. Seolah-olah kita berkata pada diri sendiri, ya Rob, saya memulai ini dengan nama Allah, maka saya harus berusaha melakukan ini dengan cara yang baik. Kalau mau bicara, kita ingat Allah. Kalau mau bekerja, itu pun kita ingat Allah. Kalau menggunakan media sosial, kita pun ingat Allah. Kalau bergaul dengan orang lain, kita pun ingat Allah. Dengan begitu, basmalah bukan hanya menjadi pembuka aktivitas, tetapi juga menjadi pengingat agar kita menjaga perilaku selama melakukan aktivitas tersebut. Satu pendengar yang berbahagia, ada satu hal lagi yang menarik. Kadang-kadang hidup terasa berat, pekerjaan yang menumpuk, masalah datang silih berganti, rencana tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Dalam kondisi seperti ini, kita sering merasa, saya harus kuat sendiri. Padahal kita tidak demikian. Kita punya Allah. Maka ketika mulai sesuatu, biasakan mengucapkan bismillah. Bukan berarti setelah mengucapkan bismillah semua masalah menjadi hilang. Tetapi basmalah mengajarkan hati kita untuk kembali bersandar kepada Allah. Kita berusaha, kita berdoa, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah manusia yang hanya mampu berusaha, sementara hasil akhirnya tetap bersandar dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, mari kita mulai dari hal yang kecil. Mulai hari ini, sebelum melakukan sesuatu yang baik, jangan terburu-buru berhenti. Kita berhenti sejenak, tarik nafas, dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah, hati kita menjadi lebih tenang. Dengan basmalah, niat kita menjadi lebih lurus. Dengan basmalah, kita lebih berhati-hati dalam bertindak, dan dengan basmalah, semoga aktivitas sehari-hari kita menjadi jalan menuju keberkahan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz ya atas pencerahannya di pagi hari ini. Kita ajak pendengar untuk bergabung dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Silakan ya menuju line telepon kami di 0711 369977, atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821 7927 9090. Dan kami informasikan juga untuk Anda bahwa Mutiara Pagi di kesempatan hari ini juga kami tampilkan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ega.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar ya?
3: Ya.
1: Pak Abu Bakar di Cijawi. Silakan Pak Abu Bakar.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Nizam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abu Bakar.
3: Ya. Menurut ilmu tajwid Ustaz, hukum membaca bismillah itu ada berapa macam? Saya itu agak lupa itu. Penjelasannya Ustaz. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar ya yang sudah berpartisipasi pagi ini. Silakan Ustadz.
2: Ya, Pak Abu Bakar yang ada di Bejawi. Hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam tajwid itu ada berapa macam? Sebetulnya Pak, kalau kita membaca Al-Quran, maka utamakanlah dengan mengucapkan basmalah. Walaupun kita niatnya membaca secara pribadi, membuka mushaf, ataupun ketika kita mengucapkan atau membaca ayat Al-Quran itu ketika kita melaksanakan sholat. Memang ada beberapa perbedaan mushaf yang kita ketahui, ada Imam Mazhab Maliki, ada pun Mazhab Syafi'i, Hambali, dan juga Hanafi. Keterkaitan membaca basmalah terkhusus ketika mengucapkan suratul fatihah. Ada beberapa ulama yang mengatakan suratul fatihah itu harus diawali dengan pembacaan basmalah. Ada juga yang mengatakan bahwasannya bismillah itu bukan merupakan bagian dari suratul fatihah. Jadi yang mana baiknya yang harus kita ambil? Kita mengambil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulailah sesuatu itu dengan mengucapkan basmalah atau bismillah. Karena apabila kita melakukan sebuah perkara yang tidak diawali dengan pembacaan bismillah, fahuwa akto kata Rasulullah atau fahuwa abtar, maka akan terputuslah dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun kita banyak sekali perbedaan pendapat, maka kita ambil sesuatu hal yang memang menurut kita itu baik. Ya. Karena kalau kita sudah membaca bismillah dengan energi yang baik, maka sesuatu hal yang kita lakukan itu pun akan menjadi baik dan juga berkah. Jadi itu Pak Abu Bakar yang ada di Bejawi, semoga bermanfaat.
1: Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita terima pertanyaan dari WhatsApp ya Ustadz ya, ada dari Bu Lilis di kilometer 12. Ustadz, saya sering mengucapkan bismillah hanya di lisan tapi pikiran masih kemana-mana. Apakah itu tetap termasuk mengamalkan basmalah? Silakan Ustaz.
2: Oke. Kita mengucapkan bismillah hanya sebatas lisan, tetapi kita tidak langsung bertindak sesuatu atas nama Allah. Artinya kita berpikirannya kemana-mana. Apakah itu sudah termasuk pembacaan bismillah? Ya hamba Allah, kita memang memulai dari hal yang sederhana dulu. Kalau kita sudah menjadi kebiasaan secara otomatis, mulut kita itu nantinya akan mudah melafazkan basmalah, ya, dengan mudah membalafazkan basmalah, lama-kelamaan itu pun akan menjadi habit ataupun kebiasaan. Insya Allah itu sudah termasuk hitungan dari pahala dan juga perbuatan yang kita lakukan itu menjadi berkah. Karena sesuatu hal yang diawali dengan pembacaan bismillah, insya Allah tidak akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melafazkan basmalah, kemudian pikiran kita nyambung kepada Allah, maka keyakinan kita pun akan semakin besar. Sesuatu hal yang kita lakukan itu pun akan menjadi maksimal, dan insya Allah kita pun merasa diri kita diawasi oleh Allah. Itu kalau kita melafazkan basmalah, kemudian hati dan pikiran kita nyambung. Tetapi kalau kita tidak melafazkan basmalah hanya sebatas lisan, pikiran tidak disambungkan dengan ucapan basmalah, walaupun kita melakukan kegiatan itu langsung secara spontanitas, maka insya Allah perbuatan yang kita lakukan itu akan membuat diri kita menjadi lebih dekat kepada Allah, dan insya Allah itu menjadi ibadah yang baik. Begitu, hamba Allah yang ada di Kota Palembang, semoga bermanfaat.
1: Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
1: Baik, Bu Utri ya?
4: Iya, betul Mbak.
1: Bu Utri di Merauke, silakan Bu Utri.
4: Oke, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Utri.
4: Sehat ya, Bu ya? Iya, Merauke Pak Ustadz ya. Pak Ustaz, saya mau bertanya sama Pak Ustaz ini. Tadi kan Pak Ustaz menyatakan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan begini Pak Ustaz, bagaimana doa kita untuk dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala? Selama ini kan selalu kita berdoa, bersedekah dan berinfak. Bagaimana kita doa untuk dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala? Itu saja Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Utri di Merauke, bagaimana doa kita agar bisa dikabulkan oleh Allah, Ustaz? Silakan.
2: Oke, dari Bu Utri yang ada di Merauke. Bagus sekali ini Bu pertanyaannya ya. Setiap hari kita selalu berdoa, setiap ingin makan kita diawali dengan pembacaan doa. Setiap kita melakukan aktivitas, kita awali dengan pembacaan doa. Itulah indahnya Islam, Bu. Karena apapun yang kita lakukan, aktivitas kita, baik secara sederhana ataupun memang menjadi kegiatan rutinitas yang sangat berat, bisa diawali dengan doa, maka kehusuan kita untuk melakukan aktivitas itu pun akan kita libatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada pertanyaan, bagaimana caranya agar kita membacakan doa, akan tetapi doa kita itu maaf mungkin tidak dikabulkan oleh Allah atau bahkan belum dikabulkan oleh Allah. Ingatlah Bu Utri, bahwasanya tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Allah pasti akan mengabulkan. Tinggal menunggu kapan waktu yang tepat, bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita, dan Allah pun menginginkan agar diri kita selalu tetap bersyukur dan juga bersabar. Akan tetapi, kita sebagai manusia yang awam, sebagai manusia yang biasa, kita pun harus berusaha bagaimana caranya agar doa kita ini tetap dikabulkan oleh Allah. Mungkin bisa jadi, Bu, doa kita ketika kita mengucapkannya salah. Atau cara kita untuk meminta kepada Allah pun salah. Nah, yang harus kita ingat, Bu, bagaimana agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah dalam proses doa ini, Bu. Ketika kita melafazkan doa, itu dibagi menjadi tiga. Terkhusus ketika kita melaksanakan doa setelah kita mengerjakan sholat. Jadi doa ini dibagi menjadi tiga komponen yang harus ada setiap doa. Yang pertama itu yang namanya pembukaan. Ya. Jadi sebelum kita berdoa, kita pembukaan dulu. Seperti halnya kalau kita ingin bertamu, maka kita datang dulu ke rumahnya. Nah begitu juga dengan doa. Jadi isi pembukaan ini ada dua. Ketika kita melafazkan doa, jangan lupa kita harus melafazkan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Dan seterusnya. Nah setelah kita melafazkan basmalah, maka kita libatkan untuk pembacaan lafaz sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Atau dengan pembacaan sholawat yang lainnya. Baik itu salawat Jibril, bisa juga salawat Tidil Kulum, atau salawat yang lainnya yang menurut kita nyaman. Yang pertama dengan pembacaan hamdalah, kemudian yang kedua pembacaan salawat, kemudian komponen yang kedua, yaitu isi dari doa. Nah, disitulah kita meminta kepada Allah, sesuai dengan yang kita masing-masing. Ada bacaan doa yang di dalam Al-Quran, ada juga bacaan doa yang menurut diri kita pribadi sesuai dengan keinginan. Contoh yang ada dalam Al-Quran, ada doa Rabbana, Zolamna, Anfusana, Wa Illam Taufillana, dan seterusnya. Ada juga bacaan doa dalam Al-Quran, Rabbi Surahi Sadri, Wa Yasirli Amri, dan seterusnya. Ataupun kita membaca doa dengan ucapan lapas, mengucapkan dengan bahasa Indonesia, itu pun boleh, tak masalah. Coba ya, itu komponen yang kedua. Kemudian komponen yang ketiga dari doa, itu adalah penutup. Setelah kita mengucapkan hajat yang kita inginkan, maka tutuplah doa itu dengan yang pertama melafazkan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan ditutup dengan walhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dengan mengucapkan walhamdulillahirrabbilalamin. Saya ulangi lagi dulu ya, ada lima proses. Yang pertama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua membaca salawat, kemudian yang ketiga membaca doa yang kita hafalkan, kemudian yang keempat kita membaca salawat lagi sebagai penutup, dan yang kelima mengucapkan walhamdulillahirrahmanirrahim. Jika lima komponen ini kita lakukan atau kita laksanakan, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabah dan juga mengabulkan doa kita. Begitu Bu Utri yang ada di Marofe, semoga bermanfaat untuk kita.
1: Baik, kita ajak pendengar untuk bergabung kembali ya Ustadz ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita terima penelpon selanjutnya. Mutiara pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana Pak?
5: Hamba Allah Palembang.
1: Hamba Allah di Palembang. Suaranya bisa sedikit dibesarkan lagi Pak?
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kalau kita menyikuti Imam Masjid Al-Haram itu tidak pendengaran, dia baca bismillah, apa dia baca sir, atau bagaimana aja, apa yang kita ingin dibaca.
1: Baik, boleh diulangi Pak? Baik, boleh diulangi?
5: Imam Masjid Al-Haram itu tidak kedengaran dia baca. Apakah dia baca sir atau tidak, memang tidak dibaca. Dia lakukan itu.
1: Baik, apakah bisa ditangkap Ustadz untuk pertanyaannya?
2: Iya.
1: Baik, terima kasih ya Pak ya. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz.
2: Iya, dari hamba Allah.
1: Di Palembang.
2: Allah SWT tetap melindungi kita semuanya ya. Dari hamba Allah dengan pertanyaan bagaimana imam-imam Masjidil Haram ketika membaca ayat-ayat Al-Quran terkhusus dalam melaksanakan sholat, apakah mereka membaca basmalah? Iya Pak, mereka semua membaca basmalah tetapi dengan sir atau dengan cara rahasia, atau kalau dalam bahasa kita Palembang ini dengan bahasa yang sangat lirih ya, tidak dikeraskan. Nah, itu memang ada beberapa perbedaan mazhab yang tadi sudah saya jelaskan pertama kali. Kalau mazhab Imam Syafi'i melafazkan basmalah itu dengan cara dibesarkan. Dengan cara dibesarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan seterusnya. Ya, itu boleh. Kalau kita memang penganut dari mazhab Imam Syafi'i. Tetapi ada juga mazhab Imam Maliki melafazkan basmalah itu disirkan saja, karena itu bukan termasuk bacaan di dalam surat Al-Fatihah. Tetapi tetap kita mengambil hadis dari Rasulullah, awalilah setiap perbuatan yang baik. Kalau kita membaca Al-Quran itu kan baik, maka awalnya dengan pembacaan basmalah. Bahwa akta, maka ibadah kita tidak terputus, maka perbuatan baik kita itu pun tidak terputus dari rahmat Allah. Nah artinya kalau kita melafazkan basmalah dengan cara dijaharkan, maka itu pun membuat diri kita bahwasanya setiap aktivitas yang kita lakukan itu tidak terlepas dari atas izin Allah membaca surat Al-Fatihah, baik itu membaca surat-surat yang lainnya, maka itu boleh kita lakukan. Nah, jadi khusus untuk kita di wilayah daerah Indonesia, apa salahnya kita melafazkan surat Al-Fatihah itu dengan dijaharkan, tidak disirkan. Tetapi kalau memang kita sudah ada guru tertentu, sudah ada gurunya yang sudah nanti mempertanggungjawabkan bacaan kita, ya kita ikuti guru. Yalah ya. Jadi ikutilah sesuai dengan biasanya kita belajar. Begitu Bapak, semoga bermanfaat.
1: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya. Mutiara pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega di Wianti.
1: Baik, ada Pak Zakaria di Kenten ya Pak ya, silakan Pak Zakaria.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semoga selalu sehat Ustaz ya bersama kita semua.
2: Amin, amin. Pak Zakaria sehat ya.
6: Mau tanya, Ustaz ya, ada ayat Quran kan dikatakan orang-orang yang sholat, orang yang menjaga sholatnya, Ustaz ya. Kemudian ada juga dikatakan orang yang sholat pada waktunya, Ustaz. Jadi kadang-kadang terjemahan pada waktunya itu tepat waktu kan, bedakan orang yang sholat pada waktunya dengan orang yang sholat tepat waktu itu, saya memahaminya berbeda. Karena begini Ustaz, ada hadis sekali yang saya pernah dengar, kalau di sholat Isya itu Rasulullah itu sebenarnya menganjurkan jangan terlalu dekat waktunya dengan maghrib. Jadi kita aja kasih jarak dikit, karena kita memahami biasanya bulan puasa itu kan habis makan itu kan kulit kita masih senap. Nah, dikasih-kasih jarak sedikit supaya betul ada kelonggaran di dalam perut kita gitu. Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zakaria di Kenten, silakan Ustaz.
2: Iya, Pak Zakaria yang ada di Kenten tentang waktu sholat ya. Bagaimana tepatnya di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an pun dijelaskan bahwasanya kita laksanakan sholat pada waktunya. Betul. Memang di dalam Islam, waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan. Seperti halnya ketika subuh, ketika ada waktu kemerah-merahan, sampai dalam waktu syuruk. Kemudian zuhur juga ada waktunya. Dari kapan? Ketika matahari sudah melengkar dari kepala, sampai nanti menjelang sejajar dengan tongkat, maka itu sudah waktunya sholat zuhur. Memang sudah ada waktunya. Tetapi memang betul Pak, di dalam hadis jelaskan bahwasanya apabila seseorang melaksanakan sholat di awal waktu, artinya di awal waktu ketika kita setelah mendengar azan, kita melaksanakan sholat, maka ridho Allah, Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Itu yang pertama. Apabila kita melakukan sholat di pertengahan waktu, di dalam sebuah hadis mengatakan, afwullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kita. Itu. Kemudian yang ketiga, jika kita melaksanakan sholat di akhir waktu, rahmatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat. Nah, kita sebagai umat Islam itu mengharapkan ridho. Kalau kita melakukan sholat di awal waktu, sesuai dengan janji Rasulullah dalam sebuah hadisnya, maka Allah akan memberikan ridho kepada kita. Kalau Allah sudah memberikan ridho kepada kita, maka Pak, apapun yang kita inginkan, apapun yang menjadi hajat kita, apapun yang menjadi cita-cita kita, semuanya itu akan Allah ridhoi. Dan aktivitas yang kita lakukan di dunia ini pun Allah ridhoi. Karena kita sudah memulai kegiatan di awal waktu sholat yang mengerjakan sholat tersebut. Itu Pak ya, memang ada beberapa hadis pun yang mengatakan keutamaan laksanakan sholat isya itu di akhir-akhir waktu. Ada juga gitu. Jadi seperti halnya contoh, ada sahabat Umar bin Khattab. Beliau melaksanakan sholat di akhir-akhir waktu. Sedangkan sahabat Abu Bakar itu melaksanakan sholat isya di awal waktu. Karena kenapa? Ketika sahabat Abu Bakar ini kan termasuk orang yang sepuh. Ya. Jadi di awal waktu dia melaksanakan sholat isya. Karena nanti di akhir-akhir dia melaksanakan sholat-sholat yang lain. Tapi kalau sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, dia melakukan di akhir-akhir waktu sholat isya karena beliau ingin mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapanpun waktunya, yang terpenting kita mengerjakan waktu sholat sesuai dengan waktunya. Jangan sampai kita lepas, jangan sampai kita terlewatkan, karena orang-orang yang melewatkan waktu sholat itu termasuk orang-orang yang lalai. Bagi sebagai karya, semoga bermanfaat.
1: Baik, Ustaz, kita terima juga dari WhatsApp ya. Ada yang sudah bergabung, ada Pak Hadi di Sekip Palembang. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menghilangkan mengantuk pada saat khutbah Jumat? Terima kasih, silakan Ustaz.
2: Ya, Pak Hadi yang ada di Palembang. Bagaimana cara kita untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat misalnya biar tidak mengantuk? Ya, karena memang ini polemik ya. Polemik, di mana-mana, tidak di sana, tidak di sini. Yang pertama, kita sebagai jamaah laksanakan wudhu ini dengan sempurna. Terkadang kita mengantuk dikarenakan wudhu kita tidak sempurna. Seperti contoh, ketika kita membasuh wajah, itu sunnah untuk dipegang-pegang kita abaikan. Ketika kita membasuh tangan, sunnahnya pun untuk dipegang-pegang kita abaikan. Untuk dilaksanakan dengan 3 kali, itu pun kadang-kadang kita abaikan. Jadi sempurnakan wudhu kita dengan baik dengan cara kita disunahkan untuk ditekan-tekan. Kemudian juga mengawali dengan yang kanan dulu 3 kali. Terutama ini setelah kita membaca telinga, diusahakan bagian tengkorak atau bagian leher, bagian belakang itu dibasuh. Kenapa? Di sini adalah tempat yang sangat rawan. Ketong sangat senang untuk bersemayam di bagian leher kita. Nah, kalau kita basuh dengan menggunakan air wudhu, insya Allah kita akan menjadi lebih fresh, kita akan menjadi lebih segar, dan apapun yang kita lakukan setelah wudhu itu akan lebih bersemangat. terutama ketika kita mendengarkan khotbah. Nah, kalau kita mendengarkan khotbah, niatkan yang lurus hati kita. Bahwasannya khotbah itu pun termasuk rangkaian dari ibadah sholat. Jadi kalau seandainya maaf ini ketika kita melaksanakan ibadah sholat Jumat ternyata tertidur yang tidak mendengarkan khotbah sama sekali, maka para ulama pun mengatakan sholat Jumatnya tidak sah karena lalai ya, karena tidak mendengarkan sholat Jumat, melaksanakan sholat Jumat saja dua rakaat. Nah, itu saya Abi. Jadi trik yang pertama, sempurnakan wudhu dengan baik, gunakan sunnah-sunnahnya, terutama di bagian belakang leher ini kita bantu dengan menggunakan air. Insya Allah kalau kita sudah melaksanakan wudhu ini dengan baik, dengan benar, kita pun akan lebih segar dan siap untuk mendengarkan khutbah. Jadi kita hobi.
1: Baik, kita ajak pendengar untuk bergabung kembali di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Oma Ana ya?
7: Iya, Mbak Iga.
1: Oma Ana di Prabu Muli, silakan, Oma.
7: Terima kasih, Mbak Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Maya.
7: Mau nanya Pak Ustaz, kalau kita hanya melakukan sholat aja tapi kayaknya tidak dihayatin gitu ya, tapi dilakukan gitu, itu sholat itu tadi itu bermanfaat apa tidak gitu? Nah itu yang pertama. Ini mungkin yang kedua, mungkin di luar tema ya Pak Ustaz ya. Kalau kita diberikan suatu musibah, contohnya kecelakaan ya, itu teguran apa gimana gitu Ustaz gitu. Dan katanya gak ada orang yang mengatakan kalau umpamanya kita diberikan musibah itu tanda kasih sayang Allah sama kita. Itu benar apa tidak Pak Ustaz? Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Mbak Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Oma Ana ya di Prabu Muli yang sudah berpartisipasi. Silakan Ustaz.
2: Iya, Oma Ana yang ada di Prabu Muli. Tentang masalah sholat, bagaimana hukumnya jika kita sholat tidak dihayati, tidak diresapi bacaannya, hanya mohon maaf ini tonggak-tonggak. Apakah sholat kita termasuk sholat yang sah? Kalau secara syariat itu sudah sah, Mama ya. Selagi kita tidak melanggar rukun-rukun dari sholat, kita mengerjakan rukunnya, kita melaksanakan sunnahnya, maka sholat kita pun sudah sah ya dari pandangan syariat itu. Tetapi apakah kita menghadirkan hati kita itu, hati kita sudah termasuk dalam sholatnya? Ini kan masalahnya. Maka di dalam Al-Quran pun dijelaskan, qad aflahal mu'minun, ya, alangkah bahagianya orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Siapa itu orang yang sholat dengan khusyuk? Sholat yang khusyuk itu ketika kita melafazkan bacaan, kita pun menghayati arti dari bacaan. Beda untuk terjemah. Kalau terjemah itu ketika kita mengucapkan Arab, terus kita terjemahkan. Contoh, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu namanya terjemah. Tetapi kalau kita khusyuk, itu adalah ketika kita melafazkan Allahu Akbar, hati berkata, Ya Rabb, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam hati kita,

0: baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Musibah ini adalah tanda bahwasanya kita akan naik derajat. Ya, Umar ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bahwasanya apabila Allah menginginkan agar kita naik derajatnya, jika Allah menginginkan agar kita menjadi lebih baik hidupnya, maka Allah akan memberikan kita ujian dan juga cobaan. Itu sudah pasti. Jadi tidak ada manusia yang tidak mendapatkan ujian. Tidak ada manusia yang tidak mendapatkan cobaan. Setiap cobaan dan ujian itu adalah cara bagaimana Allah akan memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk siap menghadapi kehidupan dunia ini. Jika kita lulus, maka otomatis kita menjadi pemenang untuk mendapatkan gelar takwa. Jika kita lulus dengan ujian tersebut, maka kita mendapatkan gelar sabar menjadi orang-orang yang sabar. Dan jika kita menghadapi ujian itu dengan lancar, maka insya Allah kita pun lebih dekat kepada Allah. Karena Bu, yang namanya ujian itu adalah sekolah hati. Ya. Anak kita sekolahkan biar apa? Biar pintar. Terus cucu kita sekolahkan biar apa? Biar cerdas. Hati juga seperti itu. Allah memberikan kita kemudahan untuk menghadapi ujian dan juga cobaan agar hati kita itu sekolah. Ya. Jika hati kita sudah masuk sekolah dan sudah menghadapi ujian itu dengan baik, dengan benar, maka seperti layaknya emas yang siap dibakar dengan panasnya api, maka emas itu pun bisa dibentuk sesuai dengan keinginan hati. Artinya, jika kita menghadapi ujian dan cobaan, maka hati kita pun akan semakin dekat kepada Allah. Karena sejatinya ujian dan cobaan, Allah menginginkan agar kita lebih dekat kepada Allah. Terkadang kita jauh kepada Allah. Maka Allah berikan ujian, kira-kira kita ingat tidak kepada Allah. Kita ingat tidak kepada sesuatu hal yang sudah Allah berikan kepada kita. Agar kita bersyukur, agar kita bersabar, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Om Ana yang ada di Prabu Muli, semoga jawaban ini bermanfaat.
1: Baik, ini juga ada dari WhatsApp ya Ustadz ya, dari pendengar kita Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaannya bagaimana kalau kita mengucapkan basmalah tanpa wudu, apakah sama faedahnya atau sebaiknya seperti apa? Mohon penjelasannya Ustadz.
0: Ya, Mbak Allah, Bapak Romli, betul sekali Pak, bahwasanya basmalah itu adalah bacaan yang singkat, termasuk juga bacaan zikir, termasuk juga sebagai penguat hati kita untuk memulai aktivitas yang akan kita kerjakan. Pembacaan basmalah itu tidak harus diawali dengan berwudu. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan aktivitas itu dimulai dengan berwudu. Nah, jika kita diawali dengan berwudu, kemudian dengan pembacaan bismillah, maka apa pun yang kita lakukan itu sudah menjadi ridha Allah. Ya, Allah sudah meridai. Nah, tetapi yang namanya manusia, ya Bapak ya, kita terkadang ingin mengambil air wudhu, ada batasnya. Kita ingin mengerjakan sesuatu, kalau kita memang mulai dengan wudhu, aduh, alangkah ribetnya. Mungkin dalam perjalanan jauh. Maka awalnya sesuatu hal yang sekali itu dengan melapaskan basmalah. Tidak harus dengan berwudhu. Ya, mau makan, bismillah. Mau memakai baju, bismillah. Mau berkendaraan, bismillah. Insya Allah semuanya itu akan menjadi habit yang kita lakukan, itu akan mendapatkan dampak yang sangat luar biasa. Ini ada sebuah kisah tentang ada salah seorang wanita ibu rumah tangga yang mana setiap kegiatan dan juga aktivitas yang ia lakukan, ia awali dengan pembacaan bismillah. Mau buka lemari, baca bismillah. Mau kondangan, baca bismillah. Mau memasak, baca bismillah. Hingga akhirnya seorang wanita ini memiliki suami. Yang mana suami ini termasuk orang yang fasik, jarang melaksanakan sholat, tidak percaya tentang amal ibadah. Bahkan dia pun geram mendengar istrinya selalu melafazkan bismillah. Mau apapun bismillah, mau apapun bismillah. Singkat cerita, suaminya ini ingin menguji istrinya. Menguji dengan cara apa? Ia menitipkan sebuah dompet yang isinya berisi uang yang lumayan banyak. Dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, tolong kau simpan baik-baik dompet ini di tempat yang rahasia, jangan sampai ada seorang pun yang mengetahui di mana engkau meletakkan dompet ini." Ternyata istri yang soleha ini pun mengiyakan apa perintah suami. "Baik, suamiku akan saya letakkan dompet ini dengan baik." Nah, ternyata betul ketika istri

0: yang menyimpan dompet tersebut, suaminya pun melihat di mana istrinya meletakkan dompet itu. Ketika istrinya membuka lemari, membuka selorokan dengan lafazan Bismillahirrahmanirrahim, maka diletakkanlah dompet tersebut. Diletakkan dengan rapi. Satu minggu kemudian, suaminya ini ternyata mengambil dompet di mana istrinya meletakkan dompet. Setelah diambil, dan dompet ini pun dibuang ke sumur. Dengan dalih, mana bismillah yang selalu engkau ucapkan, engkau tidak akan mampu untuk mencari di mana dompet yang sudah saya buang ke dalam sumur. Ternyata benar, Pak. Satu minggu kemudian, suami ini pun bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, saya ingin mengambil dompet yang telah dititipkan satu minggu yang lalu. Mana dompetnya? Karena aku ingin membeli sesuatu." Nampak istrinya pun mengiyakan, "Baik, suamiku akan saya ambil." Ketika istrinya ingin membuka lemari dengan lafazan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ingin membuka selorok Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah, dompet yang tadinya kosong, Allah mengutus malaikat untuk mengambil kembali dompet yang ada di dalam sumur, dan mengembalikan di tempat semula ketika istrinya meletakkan dompet. Ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ternyata dompet itu masih berada di tempat yang mana istrinya meletakkan dompet, dan diberikanlah kepada suaminya, hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi perbuatan istrinya dengan pembacaan Bismillah, dan suaminya itu pun tobat, karena ia merasakan dan juga menyaksikan langsung bahwasanya Allah telah memberikan dan juga melindungi bagi orang-orang yang melepaskan basmalah. Begitu Pak Romli. Jadi awalilah aktivitas kita dengan melepaskan basmalah. Insya Allah aktivitas yang kita kerjakan itu sangat biasa akan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat.
1: Baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustadz ya dari Pak Wahdi. Assalamualaikum, mana yang paling benar kalau mau dipilih dalam sholat? Apakah Bismillahirrahmanirrahim dilafazkan atau yang sirkan? Terima kasih Ustadz.
0: Ya Pak Wahdi, bagaimana benarnya kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat, apakah disirkan atau dijaharkan? Semuanya betul Pak. Yang betul itu tergantung dengan guru kita masing-masing. Kalau saya pribadi, itu saya mengambil mazhab Imam Syafi'i yang melafazkan Bismillah setiap melafazkan suratul Fatihah ketika sholat. Karena kalau kita membaca Bismillah, insya Allah pahala pun semakin besar. Pahala kita semakin banyak. Karena Allah mencintai orang-orang yang melakukan aktivitas baik itu dengan pembacaan Bismillah. Ya, jadi ucapkanlah bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran, khususnya ketika kita melaksanakan sholat, diawali dengan pembacaan Bismillah, khususnya pembacaan surat Al-Fatihah. Jika kita membaca surat-surat yang pendek, ya surat-surat yang pendek, contoh Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Ad-Duha, itu termasuk surat yang pendek, awalilah dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan cara dijaharkan, dibesarkan. Tetapi jika kita membaca surat-surat yang lumayan panjang, dan kita mengambil di penggalan, contoh, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, maka boleh pembacaan surat atau pembacaan basmalah itu dengan cara disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu tak masalah. Karena kita membaca surat tersebut di penggalan. Ya, di penggalan surat. Bukan di awal surat. Tapi kalau di awal surat, maka awalnya dengan pembacaan bismillah dengan cara disirkan. Dengan cara dibesarkan. Begitu Pak Ustadz.
1: Baik, Ustadz, karena lintas waktu hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, sebelum diakhiri mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan kepada pendengar kita ya. Silakan Ustadz.
0: Ya, sahabat pendengar, itu sampai dimanapun Anda berada, telah kita tunjukkan bahwasannya Bismillah ini merupakan ucapan yang sangat ringan lafaznya, yang sangat mudah kita ucapkan, yang sangat mudah kita lafazkan, tetapi sangat besar dampaknya. Kenapa besar dampaknya? Karena apapun yang kita aktivitas yang kita lakukan, itu kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mulailah setiap aktivitas yang kita lakukan dengan pembacaan basmalah. Ketika kita ingin bekerja, bacalah basmalah. Ketika kita ingin tidur, bacalah basmalah. Ketika kita ingin menulis, maka bacalah basmalah. Seperti contoh, menulis itu adalah pekerjaan yang ringan. pekerjaan yang sepele, semua orang pasti bisa menulis. Tetapi jika kita awali dengan pembacaan bismillah, maka Allah akan memberikan nilai. Artinya apa? Nilai yang kita tulis itu merupakan nilai ibadah. Nilai yang kita laksanakan itu adalah ibadah. Maka alangkah indahnya Islam, kalau kita diawali dengan pembacaan bismillah, aktivitas yang kita lakukan itu pun termasuk ibadah. Jika diawali dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mampu istiqomah dengan melafalkan bismillah ini, dan semoga pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, baik itu beraktivitas untuk bekerja, aktivitas untuk belajar, aktivitas dalam rumah tangga, diawali dengan bismillah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan meridhoi atas apa yang kita kerjakan. Semoga bermanfaat, dan kita awali kegiatan kita pada hari Jumat ini dengan sama-sama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan juga pencerahannya di pagi hari ini ya Ustadz ya.
0: Sama-sama.
1: Baik, selamat beraktivitas kembali. Saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Jumat 18 September 2026. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Nizomi ya, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Palembang, dengan tema yang kami hadirkan yaitu basmalah, ringan lafaznya, besar dampaknya. Setelah ini pendengar ya, kami akan hadirkan Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Provinsi Sumatera Selatan merupakan sasaran pemasaran yang sangat diincar oleh bandar narkotika. Kita harapkan masyarakat selalu waspada dan perang ini tidak akan pernah selesai. Bersama-sama masyarakat kita perangi narkoba.
3: Ada dari kecamatan atau dari kelurahan yang minta surat agar menjual beras di daerahnya, kami lakukan. Seperti contohnya Sabtu lalu saya ikut sendiri melaksanakan penjualan beras SPHB di kelurahan Liparja.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. BNNP Sumatera Selatan mengajak masyarakat dan seluruh instansi terkait meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama memutus mata rantai peredaran narkoba. Bulog memastikan ketersediaan cadangan beras yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palembang. Inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, BNNP Sumatera Selatan mengajak masyarakat dan seluruh instansi terkait meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama memutus mata rantai peredaran narkoba.
1: Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah yang menjadi sasaran pemasaran jaringan narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Selatan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Kepala BNNP Sumatera Selatan, Hisar Sialagan, mengatakan Sumatera Selatan menjadi wilayah yang sangat diincar bandar narkotika sebagai pasar. Menurutnya, kewaspadaan masyarakat penting untuk mencegah semakin meluasnya peredaran narkoba.
2: Dari ini kami bisa sampaikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan sasaran pemasaran yang sangat diincar oleh bandar narkotika. Kita harapkan masyarakat selalu waspada dan perang ini tidak akan pernah selesai. Bersama-sama masyarakat kita perangi narkoba dengan semua instansi terkait.
1: BNNP Sumatera Selatan mengajak masyarakat bersama seluruh instansi terkait untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Kewaspadaan serta peran aktif masyarakat dinilai penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Sumatera Selatan. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan jika upaya pemberantasan jaringan merupakan langkah yang harus diprioritaskan oleh seluruh pihak. Dirinya menyatakan jika pemusnahan yang dilakukan oleh BNN maupun Mapolda Sumatera Selatan merupakan bukti konkret langkah pemberantasan. Namun sejalan dengan BNNP Sumatera Selatan, upaya pengungkapan jaringan harus benar-benar dioptimalkan dengan dukungan semua pihak. Langkah ini juga menjadi harapan semua masyarakat bahwa pemberantasan narkoba benar-benar dilakukan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
3: Kepala BNNP mengatakan bahwa kita ini bukan bicara barang bukti, sekian puluh kilo, sekian ratus kilo, bukan itu saja. Tapi jaringannya yang harus dipotong, karena inilah yang sangat berbahaya. Dan jaringan itu siapa? Jaringan itu ada lapisannya, ada jaringan di desa, jaringan di kota, bahkan ada sebut bandar itu. Jadi dengan kinerja begini, tentu masyarakat akan semakin optimis untuk
0: Upaya pemberantasan ini juga disinyalir menjadi upaya mendukung berbagai program pemerintah pusat seperti menciptakan Indonesia Emas 2045 dan mendorong kualitas generasi muda. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Halo, saya Raya dan saya dari Pulau Rimau. Kalau narkotika mulai masuk ke daerah-daerah pelosok gitu, ya kita sebagai masyarakat pasti khawatir dong. Apalagi kan kawasan Sumsel ini memiliki wilayah perairan yang luas. Jadi perlu pengawasan di daerah-daerah tersebut supaya mendapat perhatian. Masyarakat juga harusnya ikut menjaga lingkungan dan gak takut ngelapor kalau menemukan hal yang mencurigakan. Jadi jangan sampai peredaran narkotika justru semakin dekat gitu dan erat ke kehidupan masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Marcel, saya berasal dari mahasiswa. Saya berharap upaya pemberantasan narkotika di Sumatera Selatan dapat dilakukan secara lebih serius dan menyeluruh. Tidak hanya dengan menangkap pelaku, tetapi juga memperketat pengawasan di luar perairan dan jalur tikus. Saya berharap edukasi mengenai bahaya narkotika lebih sering dilakukan di lingkungan kampus agar generasi muda semakin sadar terhadap resikonya. Selain itu juga, saya sebagai mahasiswa melihat bahwa kegiatan sosialisasi, kampanye, dan pencegahan narkotika di masyarakat dengan adanya kerjasama antara aparat pemerintah, kampus, hingga mahasiswa, diharapkan peredaran narkotika dapat ditekan dan lingkungannya generasi muda di Sumatera Selatan menjadi lebih aman.
6: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Menurut saya, Sumsel saat ini memang perlu memperkuat pengawasan dan juga penindakan terhadap peredaran narkotika, terutama lewat jalur perairan yang sering jadi jalur penyelundupan. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang dilakukan secara strategis dan terpadu dengan melibatkan aparat hukum, pemerintah daerah, dan juga masyarakat untuk memutus jaringan bisnis narkotika dan mencegah terjadi terjadinya atau mencegah peningkatan korban baru.
0: Pendengar, belum maksimalnya hukuman bagi para pelaku narkoba dianggap menjadi salah satu faktor maraknya peredaran narkoba di Sumatera Selatan. Lalu seperti apa seharusnya penegakan hukum bagi pelaku kejahatan narkoba dilakukan? Untuk mengupas hal itu, berikut kita simak wawancara singkat Muhammad Irfan bersama pakar hukum Universitas Sriwijaya, Dedeng Zawawi.
7: Pak Dedeng Zawawi, Pak ya. Baik, Pak. Dari perspektif Bapak sebagai dosen hukum, Pak, apa sih, Pak, yang menyebabkan peredaran narkoba di Sumatera Selatan ini masih sulit, Pak, ditekan hingga masuk ke pelosok daerah, Pak?
8: Ya, saya kira pertama efek jera dari para pelaku narkoba yang belum maksimal secara peraturan yang diterapkan.
7: Ya.
8: Nah, yang kedua, dikhawatirkan bisa jadi aparat penegak hukum katakanlah perlu secara tersistematis untuk memberantas tentang peredaran narkoba.
7: Ya.
8: Nah, yang ketiga, dikhawatirkan jangan sampai ada oknum, baik dari aparat ataupun baik dari pihak-pihak lain yang kira-kira memiliki kaitan dengan kewenangan pemberantasan narkoba ini ikut bermain. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, yang selanjutnya ini perlu sinergisitas antar pihak, baik katakanlah aparat kepolisian, BNN, masyarakat, secara bahu-membahu untuk melakukan suatu tindakan, katakanlah setidaknya minimal kampanye untuk melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkoba.
7: Baik.
8: Nah, saya kira yang terakhir untuk penyebabnya atau strateginya, perlunya sosialisasi yang cukup masif, merata, sudah itu menyentuh semua lapisan masyarakat, baik di tingkat perkotaan ataupun di tingkat desa, bahwa narkoba ini berbahaya bagi pribadi, baik individu ataupun masyarakat. Nah, ini perlu ditegakkan,
7: baik
8: secara berjenjang, baik dari misalnya kepolisian tingkat atas atau sampai tingkat rendah, BNN juga demikian, kolaborasi dengan masyarakat. Nah, ini saya kira untuk narkoba ini pemberantasannya.
7: Baik, Pak Dedeng, saat ini bagaimana sih, Pak, Bapak melihat sungai ataupun jalur perairan ini sebagai jalur penyelundupan narkoba, Pak? Serta apa sih, Pak, yang menjadi tantangan penegak hukum, Pak?
8: Ini juga salah satu jalur yang digunakan oleh sindikat. Sudah itu karena pengawasan di daerah perairan ini dari segi aparat, mungkin dari kapasitas personil ataupun armada yang digunakan masih kurang, mungkin sudah itu dari segi pendanaan tidak terlalu maksimal, sedangkan perairan kita ini katakanlah cukup luas dan bisa masuk dari berbagai lini, karena perairan di Sumatera Selatan ini cukup banyak. Nah, ini yang menjadi kendala. Nah, kendala ini apalagi jangan sampai, maaf sekali, kalau bisa jangan sampai juga ada oknum yang ikut bermain.
7: Benar.
8: Nah, ini yang diharapkan ya dari peredaran ini. Nah, bagaimana pemerintah dalam hal ini pihak yang terkait, misalnya kepolisian atau BNN atau pihak manapun, itu bisa memetakan titik-titik yang kira-kira rawan dari peredaran narkoba ini. Nah, saya kira itu ada. Jadi kalau titik-titiknya di mana, nah ini perlu pengawasan yang lebih ekstra. Nah, ini perlu disuat oleh aparat penegak hukum ini terhadap lokasi-lokasi, area-area yang kira-kira tidak wilayah perairan yang ada di Sumsel tentang masuknya jalur narkoba ini.
7: Baik. Nah, itu. Pak, saat ini sejauh mana sih, Pak, efektivitas, Pak, aturan ataupun sanksi pidana, Pak, saat ini, Pak, yang memberikan efek jera bagi pelaku, pengedar maupun juga jaringan narkoba ini seperti apa, Pak?
8: Saya kira ini agak ada kekeliruan pemahaman.
7: Iya.
8: Karena banyak orang menganggap narkoba ini pada tataran rehab.
7: Iya.
8: Padahal di undang-undang tentang narkotika itu sudah diatur bagi pengguna, pengedar, bahkan tahapan-tahapan sanksi, baik sanksi denda ataupun sanksi penjara.
7: Iya.
8: Nah, ini perlu edukasi, kalaupun misalnya dia ini sebagai pengedar misalnya, ataupun dia misalnya katakanlah pelaku, nah itu ada sanksi hukuman.
7: Ya.
8: Nah, kira-kira bagaimana dalam proses peradilan atau ketika dia diproses dalam hal penyidikan, itu betul-betul diterapkan. Kalau dia pengedar misalnya, hukuman maksimal itu bisa diterapkan. Nah, ini saya kira belum proses peradilan ini dipahami. Kadang-kadang baik pengguna ataupun pengedar perlu rehab. Nah, perlu direhab, tapi rehab ini kan ada kriteria-kriteria. Tidak semuanya dia ya rehab tahap 2. Tetapi bagaimana penegakan hukum ini, baik sanksi secara tahap tataran sedang, sanksi tataran berat, nah itu perlu konsisten, harus ditegakkan. Jadi sekali-kali belum ada efek jera dari proses-proses peradilan, misalnya putusan. Nah, sehingga efek jera ini membuat para pelaku ini ya bisa katakanlah menakar, ya bisa menakar. Nah, sudah itu bisa menghitung-hitung. Nah, sudah itu kalau dia pengguna narkoba, kalau sudah kecanduan, nah akal sehat ditiadakan nomor 2. Jadi karena dia sudah kecanduan, ini mungkin salah satu dari pelaku pihak bandar membuat pengguna ini menjadi kecanduan, ini yang membahayakan. Jadi dia logika akal sehat di nomor 2 kan, yang penting dia memakai dulu. Bagaimana caranya? Nah, ini yang berbahaya.
7: Yeah.
8: Segala cara digunakan, itu yang kita khawatirkan.
7: Pak Dedeng, terakhir Pak, apa sih Pak pesan ataupun harapan Pak Dedeng pada Sumatera Selatan darurat narkoba ini seperti apa Pak?
8: Ya, yang jelas saya kira ini petinggi-petinggi yang memiliki kewenangan, Kapolda, Kapoltabes, Kapolres, Kepala BNN, Pemerintah Daerah, Gubernur, Wali Kota, Kepala Desa, Camat.
7: Yeah.
8: Nah, ini kalau dia bahaya darurat narkoba, nah ini juga ya bagaimana prestasi dari petinggi-petinggi ini. Nah, itu menjadi PR. Nah, oleh karena itu masyarakat juga demikian, bekerja sama. Jadi bagaimana kita mulai saat ini meningkatkan kampanye edukasi pemberantasan tanpa pandang bulu terhadap pelaku narkoba siapapun. Nah, kita secara sistematis di seluruh Sumatera Selatan kita tiadakan yang namanya peredaran narkoba. Sudah itu yang mengenai bahaya narkotika ini kita maksimalkan untuk edukasi, karena satu kalimat Sumatera Selatan bebas dari narkoba, bahaya narkoba. Nah, itu.
7: Baik, Pak Dedeng, terima kasih Pak Dedeng atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu Pak Dedeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Bulog memastikan ketersediaan cadangan beras yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palembang. Hingga saat ini tercatat cadangan beras di gudang Bulog mencapai 9.000 ton.
10: Usai mengikuti heat level meeting, tim pengendalian inflasi daerah di rumah dinas wali kota Perum Bulog memastikan ketersediaan beras di Kota Palembang berada dalam kondisi yang sangat aman dan terkendali. Menanggapi hal tersebut, pimpinan wilayah Perum Bulog, Sumbaksel Iksan, menegaskan bahwa stok beras yang ada saat ini dipastikan mencukupi untuk memenuhi penugasan pemerintah hingga bulan Juni mendatang. Tidak hanya itu, Bulog juga terus memperluas jangkauan distribusi melalui kegiatan jemput bola ke tengah-tengah masyarakat.
11: Pada dasarnya kami intinya mendukung sepenuhnya pemerintah wali kota Palembang dalam rangka menstabilkan harga. Kami saat ini sudah keliling setiap hari, termasuk Sabtu Minggu kita keliling, dan tidak tertutup kemungkinan kami bekerja sama dengan pihak wali kota, pemerintah kota itu supaya menstabilkan harga di kota Palembang ini. Ya, jadi kami tidak keberatan apabila ada dari kecamatan atau dari kelurahan yang minta surat agar menjual beras di daerahnya, kami lakukan. Seperti contohnya Sabtu lalu saya ikut sendiri melaksanakan penjualan beras SPHB di kelurahan Piparja. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya kami mendukung sepenuhnya apabila ada permintaan untuk melakukan operasi pasar atau GPM, kami akan siap melakukannya. Demikian. Kalau stok kita selatan ini untuk Palembang, itu 89 Kalau untuk itu cukup untuk penugasan pemerintah. Sekali lagi saya katakan cukup untuk sampai bulan 6 penugasan pemerintah.
12: Tahun depan.
11: Iya, cukup segitu. Nah, karena ini ada perintah yang terbaru kepada kami. Kami sudah diperintahkan untuk bersiap-siap untuk melaksanakan penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Oktober, November, Desember. Setelah nanti alokasi Juli, Agustus, September selesai, maka nanti kami dipersiapkan untuk menyalurkan Oktober, November, Desember. Jadi harapannya dengan pendistribusian beras bantuan pangan ini juga akan mengurangi konsumsi atau beli masyarakat ke pasar. Harapannya seperti itu.
10: Iksyam merinci, saat ini cadangan beras khusus untuk wilayah Palembang tercatat berada di angka 99 ribu ton. Jumlah yang sangat masif tersebut diyakini sangat lebih dari cukup guna menghadapi berbagai dinamika pasar serta mengantisipasi lonjakan permintaan dari masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Sebagai langkah antisipasi lanjutan, Bulog juga bersiap mengamankan pasokan melalui program penyaluran bantuan pangan periode triwulan akhir. Bantuan tersebut dijadwalkan bergulir untuk alokasi bulan Oktober, November hingga Desember usai penyaluran tahap sebelumnya. Dengan masifnya distribusi bantuan pangan serta operasi pasar yang menjangkau kelurahan-kelurahan, pemerintah dan Bulog berharap tekanan harga di pasar dapat diredam sekaligus mengurangi angka pembelian langsung oleh masyarakat. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, petugas gabungan Karhutla Kabupaten Muara Enim kesulitan memadamkan kebakaran hutan akibat kemarau panjang yang mempengaruhi penurunan muka air.
13: Satgas Karhutla Kabupaten Muara Enim menghadapi keterbatasan pasokan air dan sulitnya akses menuju lokasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kendala tersebut terjadi di Desa Teluk Limau dan Desa Sukamaju, Kecamatan Gelumbang, yang memiliki lokasi kebakaran cukup jauh dan sulit dijangkau kendaraan pemadam. PLT Bupati Muara Enim Sumarni mengatakan kemarau panjang menyebabkan sejumlah sumber air mengalami kekeringan sehingga menghambat proses pemadaman. Pemerintah Kabupaten Muara Enim kemudian melakukan kolaborasi dengan TNI, Polri, dan pihak terkait dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran, kendaraan suplai air, serta sepeda motor trail untuk menjangkau titik api. Petugas juga melakukan pemadaman melalui udara atau waterbombing untuk mempercepat pengendalian karhutla.
14: Jadi kendala kita karena kemarau yang cukup panjang ini adalah sumber mata air. Semua sudah kita kerahkan, baik dari mobil damkar, kemudian mobil untuk suplai. Lah sulitnya wilayah yang terjangkau, mobil mendekatin wilayah, kita sudah menggunakan motor trail dan sudah dilakukan juga waterbombing.
13: Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus memperkuat penanganan karhutla dan mengimbau masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Pemerintah daerah meminta masyarakat menjaga lingkungan guna mencegah meluasnya kebakaran selama musim kemarau.
0: Pendengar, apakah Anda yakin informasi yang menyeliwer di media sosial Anda minggu ini murni fakta atau jangan-jangan cuma jerat disinformasi yang siap menguras dompet dan emosi Anda? Tim Cek Fakta RRI Palembang telah membongkar ratusan pola manipulasi informasi dan sepekan terakhir ini lini masa kita kembali dibanjiri klaim penipuan hingga kepanikan palsu yang terstruktur. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya, mari kita bongkar fakta sebenarnya dalam Cek Fakta berikut ini.
15: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
16: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk.
17: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
18: Cek fakta.
12: Cek fakta.
17: Cek fakta.
18: Cek fakta.

0: Cek Fakta pekan ini kami awali dari narasi viral di Facebook sejak 10 September 2026 yang mengklaim pihak kepolisian bersama lembaga pembiayaan atau finance akan menggelar razia kendaraan ke rumah-rumah warga secara mendadak. Unggahan tersebut menakut-nakuti masyarakat dengan dalih pemeriksaan dokumen STNK, BPKB, hingga status kredit kendaraan langsung di pemukiman. Informasi manipulatif ini diunggah oleh beberapa akun publik tanpa menyertakan dokumen aturan resmi dari kepolisian. Faktanya, penelusuran menunjukkan bahwa klaim razia kendaraan bermotor sampai ke rumah warga merupakan berita bohong atau hoax. Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri menegaskan tidak pernah mengeluarkan kebijakan razia ke hunian warga. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 80 Tahun 2012, penindakan serta pemeriksaan kendaraan bermotor wajib dilakukan secara resmi di jalan raya. Isu ini diverifikasi oleh Kompas Cek Fakta pada 14 September 2026. Klarifikasi resmi kepolisian membantah narasi tersebut dan mengimbau warga agar tidak panik oleh isu liar. Prosedur penindakan hukum lalu lintas selalu terikat aturan ketat dan papan petunjuk resmi di lokasi pemeriksaan.
1: Cek Fakta.
0: Di platform Facebook, marak beredar unggahan berisi klaim bahwa pemerintah kembali membuka program pendaftaran tunjangan lansia 2026 dengan pencairan dana bantuan. Pengunggah menyertakan tautan dan foto lansia yang diklaim sebagai penerima manfaat. Warganet diminta mengklik tautan tersebut serta mengisikan data-data pribadi sensitif. Hasil pemeriksaan fakta mengungkap bahwa tautan tersebut sama sekali bukan milik pemerintah dan dikategorikan sebagai modus phishing. Foto yang terpasang pada unggahan tersebut terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pemerintah tidak pernah mendistribusikan program tunjangan melalui formulir tidak resmi di media sosial. Informasi bohong ini diberikan penjelasannya oleh situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi serta turnbackhoax.id pada 15 September 2026. Masyarakat diminta tidak menekan tautan sembarangan demi menghindari kebocoran data. Pengurusan bantuan resmi senantiasa diproses lewat jalur birokrasi Dinas Sosial setempat.

Sebuah narasi hoax politik beredar di Facebook yang mengklaim Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut Dedi Mulyadi belum siap menjadi presiden. Narasi tersebut memanipulasi opini seolah-olah Megawati memberikan penilaian langsung terkait kapasitas kepemimpinan Dedi Mulyadi yang dinilai kurang berpengalaman. Unggahan ini sengaja disebar untuk memancing polemik politik di tengah publik. Berdasarkan hasil verifikasi, tidak ada pernyataan resmi maupun bukti kredibel yang menunjukkan Megawati pernah mengeluarkan klaim tersebut. Penelusuran rekam jejak berita media nasional menunjukkan kutipan dalam unggahan merupakan fabrikasi atau klaim palsu. Pernyataan politik tokoh nasional seringkali dipelintir oleh pihak tak bertanggung jawab demi mendulang atensi. Konten salah ini ditemukan di platform Facebook dan dirilis laporan tangkal hoaxnya oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi serta Tirto.id pada 15 September 2026. Publik diimbau agar lebih waspada terhadap klaim kutipan tokoh tanpa sumber media yang jelas. Selalu periksa ulang kebenaran kutipan politik sebelum mempercayai dan menyebarkannya.

0: jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk.
1: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
2: Cek fakta.
3: Cek fakta.
2: Cek fakta.
4: Cek fakta.
5: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BNNP Sumatera Selatan mengajak masyarakat dan seluruh instansi terkait meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama memutus mata rantai peredaran narkoba. Bulog memastikan ketersediaan cadangan beras yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palembang. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri, sampai jumpa.
6: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari
2: ini. Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan perakiran cuaca dari BMKG SMB2 Palembang. Dan langsung saja saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Bella dari BMKG SMB2 Palembang. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Mbak Bella.
7: Selamat pagi Mbak.
6: Selamat pagi, kabarnya gimana nih Mbak Bella?
7: Alhamdulillah baik Mbak.
6: Alhamdulillah baik. Kalau cuaca di sekitar bandara saat ini seperti apa Mbak Bella?
7: Kondisi cuaca di bandara saat ini masih terpantau adanya kondisi cuaca asap ya Mbak.
6: Mm-hmm.
7: Dengan jarak pandang mendatar atau visibility 1000 meter. Namun untuk penerbangan pada pagi hari ini masih berjalan normal.
6: Baik, ini lebih parah dari kemarin atau gimana nih Mbak Bella?
7: Kalau dilihat dari catatan kemarin sih, kalau untuk pagi hari memang seperti ini sih Mbak. Di bandara sekitar 1000, bahkan kemarin sempat under 1000 ya, 700 meter seperti itu.
6: Baik, Mbak Bella silakan untuk informasi cuaca selengkapnya ya hari ini di hari Jumat 18 September 2026.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Jumat 18 September 2026. Pada pagi hari di wilayah Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan, berpeluang terjadinya atau potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Mulih, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oku Selatan, sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Musi Rawas, dan Lubuk Linggau. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oku, Muara Enim, dan Musi Banyuasin. Sedangkan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oku Timur, Lahat, Musi Rawas Utara, Pali, dan Ogan Ilir. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oku, Oku Timur, Muara Enim, Pali, Musi Banyuasin, Lahat, dan Musi Rawas. Sedangkan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oku Selatan, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara, dan Banyuasin. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daerah dataran rendah berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 43 hingga 94%. Sedangkan suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 96%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini, agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Oku Selatan, lalu pada malam hingga dini hari di wilayah Oku, Oku Timur, Muara Enim, Pali, Musi Banyuasin, Lahat, dan Musi Rawas. Waspada juga masih terdapat potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan tetap waspada terhadap dampak asap karhutlah terhadap kesehatan. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Jumat 18 September 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca, di mana saat ini perakiran cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi juga sosial media kami di @infocuacasumsel. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih banyak Mbak Bella ya atas informasi cuaca hari ini selama bertugas kembali.
7: Baik, Mbak.
6: Baik, saya izin akhir ya Mbak ya. Assalamualaikum. Baik, pendengar, demikian informasi cuaca hari ini ya, di hari Jumat 18 September 2026. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.

gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini ya. Kami akan terus menghadirkan sejumlah informasi di ruang dengar Anda, seperti informasi kali ini dari ancaman kebakaran hutan dan lahan yang mendorong pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memperkuat kesiapsiagaan di lapangan. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi tambahan kekuatan untuk menghadapi potensi kebakaran di wilayah Oki. Pemerintah pusat menyiapkan bantuan Presiden sebesar 20 miliar rupiah bagi Kabupaten Oki. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan karhutlah, mulai dari kesiapsiagaan, pemadaman, penyediaan sarana-prasarana, hingga perlindungan masyarakat terdampak. Bantuan untuk Oki merupakan bagian dari total 100 miliar rupiah yang diberikan kepada 5 pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Selain Oki, Kabupaten Musi Banyuasin menerima 20 miliar rupiah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 30 miliar rupiah, sedangkan untuk Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin masing-masing memperoleh 15 miliar rupiah. Dan pendengar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap upaya penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Dukungan diberikan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih dalam menghadapi kondisi darurat kebakaran. Dan juga pendengar ya, Bupati Oki Muhendimah Zareki menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan pemerintah pusat. Jadi ia memastikan anggaran tersebut akan dimanfaatkan secara tepat sasaran, efektif, transparan, dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa akses ya atau baca melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan juga kami akan terus update informasinya melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Dan mendengar, kami informasikan juga tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Programa 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.